0: penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti Brilliant Profesor Sukma Surya Kusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
1: Biayanya berapa?
2: Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak.
1: Per ini? Ya,
2: betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
1: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
2: kokoh.
1: Tahan lama kali ya?
2: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan.
1: Dari tanah kan ya, topsoil tanah diambil semua.
2: Betul.
1: Genteng berbasis
2: ini sabut kelapa berkoir, betul, sama Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
0: Sementara itu, Kepala Brilliant Arif Satria menjelaskan, Brilliant memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi Brilliant berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
3: Brilliant telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
0: Genteng atau atap rumah inovasi Brilliant tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
6: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
5: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan, kita

0: atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
2: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
1: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
3: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
1: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
5: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
6: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
5: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media

0: adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
1: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
0: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
3: Laporan Khusus.
4: Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
5: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud, mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
4: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
5: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
6: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk itu.
5: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
6: Jadi 69.3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali, suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian, dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69.3, yang relatif usia tua ada 7.9, golongan muda ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22.2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah,
5: dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Z. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
7: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
8: Kalau kita baca-baca terkait itu, kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong ya di pagi hari ini bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda.

Ya, mendengar dalam rangka memberikan pelayanan serta menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di kawasan wisata perairan, personil Tourism Police Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polairut ya, Polda Papua Barat Daya ini melaksanakan kegiatan pengamanan dan pembinaan masyarakat di wilayah dermaga Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dan ini dikatakan oleh Direktur Polairut Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Budi Utomo SIK, bahwa kehadiran personil Turis Polis bertujuan ini memberikan rasa aman, nyaman, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan terhadap pentingnya keselamatan saat beraktivitas di wilayah perairan ya. Jadi personil ini melakukan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat dan wisatawan yang akan berwisata, sekaligus memberikan juga imbauan kepada wisatawan nahkoda maupun anak buah kapal atau ABK ya, speedboat, agar selalu mengutamakan keselamatan pelayaran, menggunakan perlengkapan keselamatan serta memperhatikan juga kondisi cuaca sebelum berlayar maupun saat kapal bersandar di dermaga. Dan personil juga ini mengajak seluruh pengguna jasa transportasi laut untuk selalu mematuhi aturan keselamatan ini demi mencegah terjadinya kecelakaan di perairan ya. Ya itulah ya, untuk tentunya tercipta situasi yang aman, tertib dan kondusif sehingga masyarakat maupun wisatawan ini dapat menikmati aktivitas wisata dengan rasa nyaman dan aman. Dan ini dikatakan juga dengan kegiatan ini menunjukkan terciptanya rasa aman, nyaman bagi masyarakat serta wisatawan yang berkunjung maupun melakukan perjalanan menuju melalui jalur perairan di wilayah Papua Barat Daya. Itulah ya pendengar kegiatan yang dilakukan Polairut dalam rangka memberikan pelayanan serta menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di kawasan wisata perairan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Iya, pendengar, Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI masih mengusut kasus dugaan penghinaan terhadap pasien BPJS Kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan melalui media sosial Threads ya. Dan sejauh ini KKI telah mengidentifikasi 10 tenaga kesehatan yang diduga terlibat, terdiri dari dokter, dokter gigi hingga perawat. Pimpinan KKI Muhammad Syahril ini mengatakan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena proses investigasi ini masih berlangsung ya. Dan katanya dikatakan pihaknya belum dapat mengungkapkan identitas para tenaga kesehatan maupun rumah sakit tempat mereka bekerja karena kasus yang sedang ditangani saat ini lebih mengarah pada dugaan pelanggaran etik dalam penggunaan media sosial, bukanlah tindakan yang dilakukan secara langsung ya terhadap pasien di fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Dan juga disoroti juga ya, ini persoalan lamanya waktu tunggu pasien BPJS Kesehatan yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Antrean panjang umumnya dipicu tingginya jumlah pasien yang tidak sebanding dengan kapasitas layanan rumah sakit, terutama ketersediaan ruang perawatan dan ICU. Ya, itulah ya. Jadi dikatakan ini kalau pasien ada nunggu 2 jam, 3 jam, jangankan 8 jam, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari karena memang ruangannya kosong, apalagi kalau membutuhkan ruang ICU katanya ya. Dan juga beliau menyarankan pasien yang membutuhkan penanganan segera, ini terutama ruang ICU, untuk meminta rujukan ke rumah sakit lain apabila fasilitas di rumah sakit tujuan ini sudah penuh ya. Itulah ya, sementara itu ada juga ya komentar dari Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. WIBK, dari 10 tenaga kesehatan yang tengah diinvestigasi, sedikitnya 3 orang merupakan dokter, termasuk seorang dokter gigi, dan juga dikatakan sejumlah dokter yang diduga terlibat ini telah menyampaikan permintaan maaf ya secara terbuka melalui media sosial. Dan proses penjatuhan sanksi terhadap dokter masih menunggu hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. IDI juga telah meminta seluruh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran cabang di Indonesia untuk melakukan klarifikasi terhadap para dokter yang diduga melanggar etik ini ya. Ya, dan sanksi etik yang dapat dijatuhkan bervariasi, dikatakan mulai dari teguran lisan dan tertulis, kewajiban mengikuti pembinaan, seminar, membuat jurnal, hingga mengikuti pendidikan kembali untuk memperoleh sertifikat etik. Ika, ya itu dia ya pendengar, dan ya ini semoga menjadi perhatian juga ya untuk ya para dokter, pastinya sanksi yang diberikan ini agar hal serupa ini tidak terulang kembali gitu ya pada masa-masa mendatang. Itulah ya pendengar untuk pasien BPJS ya yang dicibir tenaga kesehatan.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Iya, pendengar, teman-teman Anda ya di suasana siang ini bersama RRI Program 1 dan masih bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda di saat ini ya, dan juga jam 10 waktu Indonesia Timur. Matahari sudah bersinar sangat menyengat ya. Jam 10 aja udah silau gini mataharinya ya. Oke deh. Dan arus lalu lintas juga terlihat cukup ramai lancar. Hati-hati di jalan pendengar ya, untuk Anda yang lagi on the way saat ini ya, dari kota ke kabupaten maupun kabupaten ke kota, apalagi untuk Anda yang mungkin akan menempuh perjalanan ke luar kota ya, mungkin ke daerah Kabupaten Sorong Selatan, ke Maibrat ya, hati-hati di jalan. Dan sambil monitor siaran Program 1 saat ini, nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1 Sorong.

Iya, pendengar. Google memastikan bakal mematikan layanan asisten pintar mereka ya. Google Assistant ini untuk perangkat berbasis sistem operasi Android mulai September mendatang. Google dalam email ini dikirimkan kepada pengguna ya, ini mengatakan bahwa layanan ini akan dihentikan di perangkat seluler Android dan akan digantikan Gemini sebagai asisten baru. Nah, dan karena menurut Google akses ke Google Assistant ini akan dihilangkan 4 September, namun prosesnya kemungkinan akan memakan waktu beberapa minggu hingga menjangkau setiap pengguna. Setelah akses dimatikan, pengguna tidak akan lagi bisa menggunakan layanan tersebut ya, dan transisi ini hanya berlaku untuk perangkat Android yang memenuhi spesifikasi minimum untuk menjalankan Gemini, dan layanan asisten Gemini ini akan tersedia untuk perangkat yang memiliki RAM 2GB ya atau lebih yang menjalankan sistem operasi Android 9 ke atas. Dan selain itu, layanan ini juga hanya tersedia di negara-negara di mana chatbot AI itu tersedia gitu. Jadi akses Google Assistant ya ini juga akan dimatikan di perangkat lain seperti smartwatch yang jalankan Wear OS ya, handphone yang mendukung Gemini, dan kendaraan yang menjalankan Android Auto yang diproyeksikan dari perangkat pengguna. Namun untuk mobil yang dilengkapi Google Assistant, Google akan terus berfungsi setelah 4 September 2026 ya, karena menurut Google perubahan ini hanya berlaku untuk fitur asisten di perangkat seluler dan aksesoris yang disambungkan ke perangkat seperti smartwatch, handphone, dan sistem infotainment mobile gitu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kisah Nyonya Li Chianchun, seorang perempuan yang peduli, yang ditulis oleh Mira Sidarta. Suatu malam di Batavia, pada tahun 1930-an, seorang perempuan Tionghoa yang sebelumnya mendapat sebuah surat kaleng. Dia bergegas menuju sebuah hotel di kota. Tujuannya mencari si pengirim surat, seorang perempuan tanpa identitas yang butuh pertolongan dengan segera. Ia tiba di hotel dan menemukan sebuah tong yang bergoyang. Dia buka, isinya seorang gadis berusia sekitar 14 tahun. Dialah si pengirim surat. Gadis itu baru datang dari Tiongkok. Dia tak mengerti bahasa Melayu dan akan dijadikan seorang pelacur. Dengan suara lirih dan bergetar, dia meminta tolong. Peng Bang Wonushi, tolong saya nyonya. Dia langsung menolongnya, membawa gadis malang itu ke panti asuhan miliknya. Dan dari gadis Tiongkok itu, dia mendapat banyak informasi mengenai cara kerja para pedagang manusia atau human trafficking. Aktivitas macam itu kerap dilakukan oleh perempuan itu yang bernama Ao Choi Lan, yang lebih dikenal sebagai Nyonya Li Chianchun. Dia lahir pada tanggal 17 Februari 1889 di Majalengka. Ayahnya Ao Seng Ho adalah seorang pengusaha sekaligus Kapitan Tionghoa yang memiliki kebun tebu dan pabrik gula. Kapitan Ao peduli dengan kemanusiaan. Dia melakukan sejumlah kegiatan amal, seperti menolong para gelandangan, tunanetra, tunawisma, dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal. Jiwa sosial ayahnya menurun pada sosok Ao Choi Lan. Ao Choi Lan menekuni upaya pemberantasan perdagangan perempuan setelah dia menikah dengan Li Chianchun, anak dari Mayor Tionghoa Li Chou Hong, dan ia ikut pindah ke Batavia. Dia tinggal di rumah mertua yang terletak di tengah kota, di Jalan Pintu Besar. Namun dia tak betah, ia tak biasa hidup di tengah kondisi hiruk-pikuk. Tapi kekecewaan itu tak bertahan lama. Melalui perantara Pendeta Van Walsum, dia bertemu Dr. Zygmunt, bekas gurunya yang mengajar bahasa dan kebudayaan Belanda. Zygmunt mengajaknya ikut mengurus Ati Suci, yaitu organisasi bentukan Dr. Zygmunt dan beberapa kawannya, seperti Van Hindlopen dan Sultan Temanggung. Organisasi ini menampung perempuan-perempuan yang terpaksa melacurkan diri karena kesulitan ekonomi dan didatangkan dari daratan Tiongkok, lalu dijual dan dipaksa menjadi pelacur di rumah-rumah bordil. Li Chianchun sangat berdedikasi. Dia tak takut keluar malam sendirian demi menyelamatkan perempuan yang butuh pertolongan. Gadis-gadis asal Tiongkok itu rata-rata masih belia, berusia belasan tahun. Tak jarang dia menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya. Ancaman itu terutama datang dari para batau atau mucikari yang merasa bisnisnya terancam. Pernah suatu ketika seorang batau mencekiknya lantaran tak terima dengan upayanya membebaskan gadis yang akan dijadikan pelacur. Para centeng yang menjadi kaki tangan batau pernah mengancam akan membunuhnya, dan pemerasan oleh batau pernah pula terjadi. Tapi dia tak goyah. Perdagangan perempuan sudah marak kala itu. Awalnya perempuan-perempuan itu dijual untuk dipekerjakan sebagai pembantu. Namun lama-lama mereka dijual untuk dijadikan pelacur. Mereka rata-rata datang dari Amoy dan Macau yang dikenal dengan istilah Macaupo. Jumlahnya meningkat ketika terjadi Malaysia di tahun 1930-an. Ditambah lagi Malaya memperketat perdagangan perempuan asal Tiongkok. Pernah Keng Po di tanggal 8 Mei tahun 1939 menulis sebuah buku berjudul Dagang Madat Lebih Susah Daripada Dagang Daging Manusia. Hampir semua penduduk Tionghoa sudah tahu, di Batavia orang bisa pesan Macau Po atau Sing Song Girls, karena mereka saban malam mondar mandir atau auto di pancoran. Selain Ati Suci, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi hasil bentukan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta, ikut bergerak. Bahkan dalam Kongres tahun 1932, masalah itu menjadi salah satu fokus bahasan. PPPI lalu membentuk Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, juga mendirikan asrama perempuan sebagai tempat berlindung bagi perempuan yang terlantar dan juga mengembangkan kreasi perempuan. Organisasi lainnya seperti Maju Kamulian, Po Lengkuk,
in the European Fairborn Fruen Organization dan juga Komite Pemberantasan Perdagangan Anak-Anak. Bahkan partai-partai juga terlibat dalam upaya memberantas perdagangan manusia dan prostitusi. Salah satunya Sarekat Islam. Isu tentang trafficking in women and children merupakan entry point bagi gerakan perempuan dalam melawan kolonialisme. Di bulan Februari 1937, Liga Bangsa-Bangsa yang sudah 10 tahun absen menggelar konferensi perdagangan perempuan akhirnya. Mereka membahas isu seperti ini dalam konferensi di Bandung, dan Ao Choilan hadir mewakili Indonesia. Dia berbicara dengan berangkat dari pengalaman pribadinya, dan mengusulkan agar perempuan-perempuan diberi pendidikan khusus agar dapat dipekerjakan sebagai reserse perempuan. Tujuannya untuk memberikan rehabilitasi kepada perempuan-perempuan ini agar dapat mengubah nasibnya, dan juga agar pemasukan perempuan-perempuan itu diberantas, paling tidak dikurangi. Praktik ini sulit diberantas. Malahan setelah pendudukan Jepang atas Cina, jumlahnya terus meningkat. Mereka masuk ke Hindia Belanda. Sekalipun ada pengawasan ketat, lantaran ada kong kali kong antara pedagang, pihak polisi, dan pejabat imigrasi, serta tak ada penindakan tegas terhadap mereka. Bahkan pejabat imigrasi dan lain-lain instansi yang bersangkutan bekerja sama untuk memasukkan para perempuan, dan sebelum dipekerjakan, mereka dipakai oleh pejabat-pejabat terlebih dahulu, tulis Mira Sidarta. Perjuangan Ao Choilan yang tanpa henti menarik perhatian banyak pihak. Bahkan pada akhirnya polisi sering menggunakan jasanya, dan banyak media perempuan seperti majalah Istri dan Vrouwen memujinya, termasuk pemerintah Belanda menganugerahinya bintang Ridder in the Order van Oranje-Nassau.

Ya, pendengar, Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga terakhir fase grup Piala AFF 2026 ya. Dan duel Singapura versus Indonesia dijadwalkan berlangsung di Stadion Jalan Besar Kallang Singapura pada hari Jumat ini. Dan pertandingan ini menjadi penentu tiket ke semifinal ini disiarkan ya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan akan disiarkan di stasiun televisi nasional. Indonesia datang ke pertandingan ini dengan target meraih kemenangan. Hasil positif menjadi modal penting untuk menjaga peluang tim merah putih lolos ke empat besar. Kekalahan telak 0-3 dari Vietnam di Stadion Pakansari jadi pukulan telak sekaligus pelajaran berharga ya bagi Indonesia. Hasil negatif itu membuat Indonesia turun ke peringkat ketiga dengan 6 poin. Vietnam berada di puncak klasemen dengan perolehan 7 poin dan unggul selisih gol dari Singapura yang berhak menempel di posisi kedua. Nah, karena itu kemenangan ini menjadi harga mati bagi Indonesia untuk menjaga ambisi lolos ke semifinal sekaligus menjuarai turnamen untuk kali pertama ya. Dan juga John Hartman diprediksi tetap mengandalkan sejumlah pemain utama yang tampil konsisten sepanjang turnamen. Dan tidak akan ada banyak perubahan karena pertandingan melawan Singapura menjadi laga hidup mati. Di sisi lain, Singapura tentu tidak ingin kehilangan kesempatan bermain di depan pendukung sendiri ya. Bermain di Stadion Jalan Besar memberi keuntungan tersendiri bagi tuan rumah yang berharap mampu memberikan tekanan sejak menit awal ya. Semoga saja tim Indonesia tidak terpengaruh ya oleh lawan ya yang main di kandang sendiri. Semoga ya tim Indonesia kita doakan bisa meraih yang terbaik dan bisa menang melawan Singapura untuk pertandingan hari ini.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Ya, pendengar Sobat Disini, sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong, masih terus menemani Anda hingga malam nanti. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Terang.
1: Siang ini bersama saya Lucy Arebo pendengar. Tadi Anda sudah ditemani Dwi Astuti dan sekarang giliran saya Lucy Arebo menemani Anda sampai pukul 18 nanti. Lumayan ya mataharinya cetar ya, cetar membahana, panas pol. Semoga bisa Anda nikmati panas hari ini dengan berbagai hal. Para ibu rumah tangga senang karena jemurannya pasti cepat kering ya. Baru jemur sebentar 2 jam kering. Yang penting rajin bolak-balik. Ya, dan untuk Anda yang beraktivitas juga salam sukses di kantor, baik di instansi swasta maupun pemerintah. Terima kasih sudah monitor Pro 1 RRI Sorong. Semangat ya. Pastinya jelang perayaan 17 Agustus dan lain-lain, pasti sudah mulai banyak kegiatan yang dilakukan dan direncanakan. Semoga semua berjalan dengan baik ya. RRI Sorong juga ada banyak kegiatan, nanti kami informasikan pada Anda. Kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama bulan Agustus maupun juga September.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Terdengar kasus batuk pilek dan demam meningkat dalam beberapa bulan terakhir saat musim kemarau. Keluhan ini disebabkan berbagai virus pernapasan yang masih bersirkulasi di masyarakat. Virus penyebab meliputi influenza, RSV, serta COVID-19 dengan aktivitas lebih rendah. Gejala meliputi demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan tubuh lemas. Praktisi kesehatan Dr. Suci Nurika Hafiza mengatakan peningkatan kasus dipengaruhi perubahan musim dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Kontak di sekolah maupun perkantoran menurutnya mempercepat penyebaran virus pernapasan. Masyarakat berisiko tinggi, lanjutnya harus segera berobat bila mengalami gejala berat. Tanda bahaya meliputi demam lebih 3 hari, sesak nafas, dan penurunan kesadaran. Pencegahan penularan dilakukan dengan rajin mencuci tangan ya pendengar, menggunakan sabun dan memakai masker saat sakit. Masyarakat juga dianjurkan beristirahat yang cukup, makan bergizi, dan memenuhi kebutuhan cairan.

Pendengar dimana saja Anda berada, hujan meteor Perseid kembali menghiasi langit sejak awal Juli dan berlangsung hingga akhir Agustus. Fenomena ini pendengar diperkirakan mencapai puncaknya pada 12 Agustus malam hingga 13 Agustus 2026 dini hari. NASA akan menyiarkan pengamatan hujan meteor Perseid secara langsung melalui YouTube dan siaran dimulai tengah malam waktu Amerika Serikat bagian timur pada tanggal 13 Agustus pendengar 2026. Pasti itu terbang. Nah, siaran ini menghadirkan pakar meteor, tayangan langit akan berlangsung secara langsung ya, secara sesi tanya jawab bersama publik dan pengamatan dilakukan menggunakan kamera automated lunar and meteor observatory di Marshall Space Flight Center pendengar. Dan NASA juga akan menampilkan pemandangan langit dari stasiun luar angkasa internasional. Saat puncaknya hujan meteor Perseid ini dapat menyaksikan atau menghasilkan sekitar 50 hingga 100 meteor per jam jika kondisi langit mendukung. Perseid sendiri merupakan salah satu hujan meteor tertua yang pernah tercatat dalam sejarah dan fenomena ini telah diamati selama lebih dari 2000 tahun. Perseid juga dikenal sering memunculkan fireball atau meteor yang sangat terang dengan jejak cahaya panjang. NASA menyarankan masyarakat memilih lokasi yang minim polusi cahaya untuk menyaksikan fenomena tersebut. Pengamat juga dianjurkan memberi waktu sekitar 20 hingga 30 menit. Tujuannya agar mata beradaptasi dengan kondisi gelap. Selain itu, Perseid juga dapat diamati, dinikmati tanpa melakukan teleskop atau peralatan khusus. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Hujan meteor Perseid capai puncak di tanggal 12 sampai 13 Agustus. Dan NASA ajak publik saksikan bersama.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Sudah 40 menit beranjak dari pukul 11 siang pendengar. Menemani Anda yang masih terus berpacu dengan waktu sampai dengan saat ini ya. Dengan untuk aneka informasi bisa Anda dapatkan di rri.co.id. Dan juga tentunya melalui RRI Play, siaran kami dipancarluaskan melalui RRI Play. Kepada RRI Digital ya, pendengar, dan juga melalui stasiun Relay Plus, RRI Raja Ampat, stasiun Relay, RRI Tambrau, Maibrat, dan juga stasiun produksi RRI Teminabu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pendengar, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta peserta seluruh peserta rapat kerja atau raker 2 lembaga pembinaan dan pengembangan Pesparani Katolik Daerah Provinsi Papua Barat Daya menjaga persatuan, disiplin dan tetap fokus dalam pelayanan serta persiapan menghadapi ajang Pesparani Nasional. Elisa menyebutkan Rakerda ini momentum penting untuk mengevaluasi program pelayanan yang telah berjalan sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi agenda ke depan termasuk persiapan kontingen Papua Barat Daya menuju Pesparani Nasional ke-4.

0: those days are gone.
1: Dan pada kesempatan tersebut, Elisa mengajak seluruh peserta menjaga hati, menjauhi kebencian, fitnah, hoax, maupun sikap saling merendahkan. Karena kerukunan menjadi modal utama dalam membangun pelayanan yang berkualitas. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Untuk Anda yang merantau saat ini jauh dari kampung halaman, ingat selalu untuk mengabarkan, memberi kabar pada keluarga, ya, orang tua, kakak, adik. Jangan lupa untuk kembali juga jika ada berkat, ada kesempatan, kembali kumpul bersama keluarga.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

Selamat menikmati suasana siang hari ini dan selamat makan siang untuk yang lagi makan siang. Buat seluruh kru dan keluarga besar siaran RRI Sorong yang lagi menikmati hidangan siangnya, selamat makan siang ya. Semangat menghabiskannya. Ya, dan juga untuk Anda semua pendengar yang lagi santap siang ya, selamat makan siang buat yang di rumah juga. Mari mendengarkan lagu dari Eric Martin, I Love The Way You Love Me. Dan nanti pendengar di pukul 12 siang kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami. Kami informasikan bahwa khotbah dan sholat Jumat di hari ini disiarkan langsung dari Masjid Al-Falah, Kampung Baru, Kota Sorong. Setelah lagu dari Eric Martin, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu religi islami.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

Untuk Anda sementara mendengarkan lagu-lagu religi islami di siang hari ini pendengar, sambil menantikan untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Al-Falah Kampung Baru Kota Sorong.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

Pendengar di mana saja Anda berada, kami akan ajak Anda untuk mengikuti khotbah dan sholat Jumat di hari ini disiarkan langsung oleh RRI Sorong, program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Disiarkan melalui masjid atau disiarkan langsung dari Masjid Al-Falah, Kampung Baru, Kota Sorong.

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على الفلاح. حي على

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, RRI Sorong kembali mengudara melalui siaran Pro 1 102,6 FM menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat 7 Agustus 2026 langsung dari Masjid Al-Falah, Kelurahan Kelabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari Jumat adalah hari yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Untuk itu, sesaat lagi kami akan mengajak Anda mengikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat. Semoga momentum ibadah ini semakin memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai informasi untuk pendengar yang bertindak selaku khotib, yakni Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Ustadz Muhammad Yasin, dan yang bertindak selaku imam, Ustadz Dede Arafah. Pendengar, langsung dari Masjid Al-Falah, Kelurahan Kelabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Selamat mengikuti pelaksanaan sholat Jumat.
1: Innalhamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun al hadirun usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun faqad qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengawali khutbah Jumat di siang hari ini dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur yang paling utama di atas ucapan alhamdulillah, di atas perasaan cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dengan senantiasa menjadikan aktivitas kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah bentuk syukur yang paling tinggi. Jadi tidak ada syukur meski lidahnya alhamdulillah tapi dia maksiat kepada Allah. Maka kehadiran kita pada siang hari ini menunaikan sholat Jumat, mudah-mudahan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, dan dengannya kita ditambahkan nikmatnya. Dan kelak nanti kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan nikmatnya dengan berkumpulnya kita semuanya bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang kita cintai di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya marilah kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi uswatun hasanah bagi kita, menjadi contoh, menjadi teladan di dalam seluruh kehidupan kita, menjadi contoh di dalam beribadah sebagaimana beliau menjadi contoh di dalam bermuamalah, bergaul, berinteraksi dengan sesama manusia, menjadi contoh bagaimana membina rumah tangga sebagaimana beliau juga menjadi contoh bagaimana membina masyarakat, bagaimana membina umat. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umatnya yang istiqamah mengikuti sunnahnya, dan kelak nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya melengkapi khutbah kita, khatib berwasiat kepada diri khatib juga kepada kita semua agar marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dalam arti yang sesungguhnya adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Ketakwaan inilah yang akan menjadi benteng di dalam kehidupan kita, dan insya Allah ketakwaan ini akan menjadi bekal terbaik kita di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita seringkali mendengar berita pembunuhan, bukan oleh satu orang tapi oleh banyak orang. Meski beberapa di antaranya sudah melakukan kesalahan lebih dulu. Ada orang yang dibunuh oleh banyak orang karena diduga mencuri ayam. Ada orang yang dibunuh oleh banyak orang karena diduga mencuri motor di Morowali. Ada bahkan orang yang bertugas menjaga tempat wisata lalu dibunuh oleh sekelompok anak muda. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi dan mungkin ya masih akan terjadi, ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah kita sudah hilang penghormatan terhadap nyawa. Di dalam Islam, nyawa itu sangat dijaga. Salah satu di antara tujuan dari syariat Islam itu adalah menjaga nyawa. Orang yang dengan sengaja membunuh orang, ya, tidak dengan hak, itu seolah-olah dianggap telah membunuh seluruh manusia. Man qatalan nasa faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang maka dia seolah-olah membunuh seluruh manusia. Itu menunjukkan bahwa kita harus hati-hati bergaul dengan seseorang, apalagi sampai menghilangkan nyawanya. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa hilangnya nyawa satu orang itu lebih ringan daripada hilangnya dunia ini. Kalau tadi seluruh manusia, kalau satu bumi itu berarti bumi dan seluruh isinya, manusia, hewan, tumbuhan, dan apa yang ada di bumi. Kata Nabi, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Sungguh hilangnya bumi ini itu lebih ringan daripada hilangnya satu nyawa. Oleh karenanya, maka kita harus hati-hati. Ya, jangan sampai hanya karena tersulut emosi, lalu kemudian kita dengan begitu mudahnya ya ikut-ikutan. Ya. Kemudian ya mengeroyok orang dan akhirnya kemudian orang itu mati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ini juga menunjukkan bahwa di tengah-tengah kita longgarnya atau melemahnya rasa aman itu. Di dalam Islam keamanan itu juga sangat diprioritaskan. Di dalam Quran surah Quraisy yang sudah kita hafal semua itu disebutkan, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka sembahlah pemilik Ka'bah ini, alladzi at'amahum min ju', yang Tuhan yang memberi kamu makan sehingga hilang rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan Tuhan yang memberi rasa aman yang menghilangkan rasa takut. Jadi ada dua di sini yang disebutkan sebagai kebutuhan pokok kita. Kebutuhan individu, yakni

rasa lapar dan kebutuhan aman lingkungan mu'afan fi jas indahu sehat badannya yaumuhu dia punya makanan di hari itu kata Nabi baka annama hizat lahud dunia maka dia seolah-olah sudah terkumpul baginya kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, Nabi menambahkan satu kesehatan. Jadi aman tempat tinggalnya, sehat badannya, kenyang perutnya, maka seolah-olah dia sudah mendapatkan kenikmatan dunia. Nah, oleh karena itu maka ketika kita punya pandangan bahwa semuanya itu menjadi kebutuhan yang harus ada di tengah-tengah kehidupan kita, maka tentu kita semua ya saling menjaga. Kemudian tentu juga kita berharap semoga negara ya aparat ya juga profesional memberikan jaminan keamanan ke tengah-tengah rakyatnya. Nah, kalau sudah seperti ini insya Allah aman. Tenang, sehat, dan kita bahagia. Nah, itulah yang dicontohkan di masa-masa awal Islam. Jadi ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ada sahabat yang ditunjuk untuk melakukan patroli malam untuk memberikan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Dialah Abdullah bin Mas'ud, sahabat utama. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia sendiri yang mewajibkan, mengharuskan dirinya, menjadwalkan dirinya untuk berpatroli keliling pelosok-pelosok Madinah untuk mengecek rakyatnya. Apakah di antara rakyat masih ada yang belum makan, masih ada yang menyala lampunya, masih ada yang belum istirahat. Sehingga muncul banyak sekali ya riwayat-riwayat yang menyebutkan bagaimana di dalam patroli-patroli itu Umar bin Khattab ya, menemukan ya, orang yang belum makan ya, satu keluarga ibu dan anak-anaknya, ibu yang pura-pura makan memasak batu, lalu kemudian anaknya menangis, saking capeknya menangis sampai tertidur ya, karena masakan yang dia masak itu tidak akan pernah masak karena yang dimasak adalah batu bukan makanan. Dan Umar sendiri yang kemudian mengambil gandum, mengambil lemak, mengambil makanan, lauk untuk kemudian dipikul sendiri. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita berharap ya mudah-mudahan muncul solidaritas di tengah-tengah kita. Kemudian muncul rasa untuk saling menjaga di tengah-tengah kita, saling melindungi, dan tentu kita berharap mudah-mudahan ya aparat kita lebih profesional, aparat kita memberikan keadilan ya terhadap
pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di tengah-tengah kita, sehingga insya Allah kita ya yang rakyat kecil ini insya Allah mendapatkan rasa aman, rasa bahagia, dan insya Allah dengannya kita akan tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, baru saja Anda ikuti khotbah dan sholat Jumat. Ini disiarkan langsung dari Masjid Al-Falah, Kota Sorong. Selanjutnya bisa Anda ikuti melalui kanal YouTube RRI Sorong. Kami ajak Anda saat ini untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta.
1: 26 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan shock atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: kemenangan keempat atas The Minor dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Nori mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
2: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
0: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Jan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won on this. If commentary of the match, I think.
2: Pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain

0: sangat fight 100 menit lebih sampai ada penalti, dan saya sangat berterima kasih, dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama Boni Bonita yang selalu mendukung Persebaya.
1: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya Bonek dan Bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdian melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Sintayong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga, Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain-pemain tersebut. Kita juara tiga, prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Balik kita lihat.
5: Nah, itu dia. Sebuah lapangan.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Herdman menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chef de Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayung.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio yang bilang okay, nanti kita support kalau mau gitu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sepertinya baru saja Anda ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta. Dan saat ini Anda sudah kembali bersama kami, Pro 1 RRI Sorong. Kita menantikan untuk mengikuti Torang Indonesia.

0: Torang Indonesia.
1: Oke, Torang Indonesia kembali hadir bersama Anda pendengar di siang hari ini. Wih, panasnya saja, mama yo. Panas sekali ya pendengar. Oke, selamat menikmati suasana siang hari ini. Buat yang lagi panas-panasan, mari ikut gabung dengan saya sudah siang ini dengan acara Torang Indonesia. Lagunya ada Januari Kristi dengan lagunya Tertawalah. Kemudian ada Gigi, Cerita Masa Lalu, Molukas, Adakah Jalan Keluar, Ipang, Tak Ada Gantinya, Club Project, Kidung Mesra, Tiket Dengan Cinta Yang Lain, Tik Band, Tidak Jelas, The Berantas, Terjerat, Kautis, Ku Ingin, dan Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu. Selamat siang, Puja, Tora Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
1: Siang, Puja.
2: Apakah, aduh, apa kabar? Panas pica sampai
1: pica sekali.
2: Pica menikmati sekali. Panas sampai pica-pica. Pagi-pagi bangun langsung cuci, langsung kering, langsung lipat. Dah estrika kalipat langsung mandi. Siap pikir ya.
1: Tidak perlu tunggu cuci, sampai sore lagi.
2: Tidak pakai pengering, langsung jemur kering. Kering apa?
1: Itu sudah.
2: Aduh, itu lagi. Kalau sih lagu terakhir kak, apa tuh?
1: Oh, lagu terakhirnya itu ada Malaikat Juga Tahu.
2: Iya, Malaikat Juga Tahu bahwa panas sangat pica ini, woy.
1: Itu sudah.
2: Panas pica, mau jalan kerja ini sedikit lagi. Masih di rumah jadi karena masuk kan jam 2.30 ya,
1: tidak apa-apa sudah. Santai-santai dulu.
2: Santai juga. Santai dulu, sedikit lagi berjalan. Kak Lucy, selamat siang, selamat bertugas, sukses selalu, pulang hati-hati.
1: Amin.
2: Puja musalam buat Pak Fendi di Balikpapan, salam hormat, Pak Rete, Ibu Rete, buat Ibu Ida, Ibu Farida, Kakak Boy, buat Ibu Ana, Ibu Artini, juga buat Pak Luhu, Pak Widi Jepang, Kakak Daek, pokoknya untuk semuanya saja mewakilinya, salam hormat. Buat Kakak Cepi, Kimaise, mata ikan kor kuning, salam kompak buat Kakak Cepi. Kakak Bonta saya keluarga untuk semuanya sudah. Oke baik, buat Kak Lucy,
1: Puja,
2: terima kasih,
1: ya ampun.
2: Selamat siang.
1: Siang, ya ampun Puja ya. Oke, ada Bu Hartini, selamat siang Bu Hartini. Torang
3: selamat
1: Indonesia.
3: Siang Torang Indonesia, Mbak Lucy. Mbak Lucy,
1: ya.
3: List lagunya apa saja Mbak Lucy?
1: List lagunya masih ada Januari Kristi, Gigi, Molukas, Ipang, Club Project, Tiket, Tik Band, The Berantas, Ekotis, Dewi Lestari. Sebut
3: oh
1: nama.
3: Dewi Lestari sudah Mbak Lucy.
1: Malaikat Juga Tahu judul lagunya.
3: Iya, lagu saya kirim buat pendengar setia di Persatu, Pak Rete, Bu Rete, buat Ibu Aida, Bu Ida, buat Bu Suarmi, Bu Alima, Bu Uda yang bersan lewat, Mama Monika di Pulau Kasih, Mama Dun, Mama Ida, Pak Effendi, Pak Nasrun, Pak Widi, Pak Willy, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Otis, Pak Niko, Pak Puja, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi. Pokoknya buat pendengar sudah berusaha sorong semuanya tanpa terkecuali. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mbak Lucy nanti pulang jangan lupa titip salam buat si kecil di rumah.
1: Siap
3: buat. Makasih Mbak Lucy, selamat siang. Makasih. Mari makan siang.
1: Selamat Dewobok. Makan siang. Makasih Dewobok. Selamat makan siang ya buat Bu Hartini dan keluarga. Saya juga tadi sudah berusaha habis selesai makan, habis makan siang nih dengan keluarga besar keluarga besar siaran gitu. Seksi siaran nih. Teman-teman siaran juga baru makan siang bersama ya. Dengan sayur rebus-rebusan dan sambal. Ya lumayan lah bisa bikin mata merah melek nih sekarang. Ayo silakan lagi mau ikutan gabung yuk di Torang Indonesia. Sekarang sudah jam 1 lewat 36 menit waktu Indonesia Timur. Tadi Puja dan Bu Hartini sudah pilih Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu ya. Kalau gitu belum ada penelpon lainnya lagi, saya langsung putar lagunya ya. Sambil tunggu penelpon yang lain bergabung. Satu penelpon yang gabung ya. Halo, Torang Indonesia. Siang, Tora Indonesia.
0: Siang.
1: Pak Fendi, silakan.
0: Ada lagu apa?
1: Lagunya banyak Pak Fendi, tapi nggak dengar ya.
0: Iya.
1: Iya. Ada Dewi Lestari dipilih sama Puja sama Bu Artini. Ada Januari Kristi, Gigi, Molukas, Ipang. Ini penyanyi-penyanyinya saya sebutin Pak Fendi.
0: Januari Kristi.
1: Januari Kristi, tertawalah. Oke, okay, silakan.
0: Salam pertama untuk Ibu Puja. Bu Artini. Penyanyi. Buana, Parete, Burete, Nami, Nafika, Tunggal, Manado, Manado, Talia, Pak Edi, Pak Odi, Pak Desi, Pak Desi Malanu, Ibu Penita Nanurun. Oke, itu aja.
1: Baik, terima kasih Pak Fendi. Selamat siang. Kita langsung dengerin ya. Lagu pilihannya Bu Artini dan juga lagu pilihannya Ade Puja di pintu nih. Selamat makan siang, selamat beraktivitas, semoga terhibur ya. Masih di acara Torang Indonesia. You.

0: Sudah pukul 13:43 waktu Indonesia Timur. Lagunya Pak Fendi sudah siap, Januari Kristi Tertawalah. Di belakang itu masih ada yang lain. Masih ada Gigi, Molukas, Ipang, Club Project, Tiket, Tik Band, The Brantas, dan Ekotis. Yang mau ikutan gabung, ayo ditunggu ya, 324222, juga di 0812-3868-8703. Yang mau ikut bergabung silakan, pendengar kami tunggu. Halo, Torang Indonesia. Selamat siang Torang Indonesia. Silakan yang masih mau ikutan gabung ya. Kalau tadi Januari Kristi, judul lagunya Tertawalah, Gigi Cerita Masa Lalu, Molukas Adakah Jalan Keluar, Ipang Tak Ada Gantinya, Club Project Kidung Mesra, Tiket Cinta Cinta Yang Lain, Tik Band Tidak Jelas, The Brantas, Terjerat, dan Agotis Ku Ingin. Silakan pendengar yang mau ikutan gabung di siang ini, saya tunggu ya. Torang Indonesia, selamat siang.
1: Ya, Torang Indonesia, selamat siang.
0: Siang, dengan Pak siapa?
1: Dengan Leo Balusi.
0: Pak Leo, silakan.
1: Minta lagunya dari Gigi.
0: Baik, salamnya silakan.
1: Salam untuk temanku si Dax, mari Bu Pabri. Teman-teman di Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya yang ada di kantor ini. Dan semuanya yang ini. Terima kasih Molusi.
0: Terima kasih juga Pak Leo. Selamat beraktivitas. Kita lanjutkan lagi pendengar yang mau ikutan gabung siang ini. Saya tunggu lagi ya. Silahkan. Kalau tidak ada, kita langsung putarin lagunya Pak Fendi dengan Tertawalah.

0: Dorong Indonesia.
1: Untuk yang pakai motor, mau berkendaraan, jangan lupa pakai helm, kacamata, pakai jaket, pakai sarung tangan, kacamata hitam ya. Kalau pakai kaos kaki, karena biar panasnya tuh tidak kena di kulit secara langsung. Pakai celana panjang, lindungi kulit Anda supaya tidak terbakar sinar matahari. Yang jam segini tuh lumayan juga nih, kalau dari Klademak langsung pergi ke Kilo sana, waduh, memang tak bakar bye-bye ya. Jangan lupa kalau jarak jauh Anda berkendaraan, cari tempat yang teduh untuk berteduh dulu sebentar. Apalagi juga ban kendaraan itu supaya tidak kena panas jalan, karena bisa gampang cepat apa nih ya, dia memuai kah, kemudian dia jadi gampang terkena, tiba-tiba tuh jadi macam lombo begitu. Jadi kasih istirahat dulu ya di tempat yang teduh ya. Untuk Anda yang akan melakukan perjalanan jauh, dan kalau bisa disirami jalannya dengan air tuh. Kalau dulu saya pernah sempat tinggal di Solo itu pas musim panas begitu kemarau, pemerintah kota Solo itu kasih kendaraan tangki air gitu jalan di sepanjang jalan, di jalan-jalan besar itu, jalan-jalan protokol, disirami dengan air supaya jalannya tidak terlalu panas seperti itu ya. Dan saat ini sudah pukul 13.50 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada Gigi, Molukas, Ipang, Club Project, Tiket, dan juga Tikben, The Berantas, dan Ikotis. Yuk, yang mau ikutan gabung dengan saya, boleh, saya tunggu di siang ini. Jangan sampai tidak ikut. Ada Club Project, masih nunggu ini yang mau bergabung ya. Silakan ya, 324. Selamat siang juga buat Bu Farida di Palu, Ibu Natalia yang ada di Palu juga ya. Bukan di Toli-Toli nih, lagi di Palu ini Ibu Natalia. Oke, halo. Terang Indonesia, selamat siang.
2: Terang Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang yang di Sumatera Utara. Silakan.
2: Iya, di sini cuaca cerah, angin kencang, kabar orangnya baik di sini.
1: Betul.
2: Iya, itu sih. Anginnya kencang, ugal-ugal ini itu di udara.
1: Ugal-ugal bener deh, tapi gak punya SIM dia.
2: Iya, yang penting juga coba-coba kerja juga di sana ya.
1: Iya. Iya. Sehat, walaupun panas ya, berangin.
2: Iya.
1: Orangnya baik hati. Iya, orang-orangnya sehat dan baik hati.
2: Iya, amin.
1: Amin.
2: Kalau begitu aku mau dengar lagu yang dari Ipang saja.
1: Ah, keren. Tak ada gantinya.
2: Iya, dari Ipang saja ya. Aku mau request. Iya, request mau salam-salam dulu.
1: Silakan.
2: Salam yang pertama buat kembali nak bertugas sampai tuntas dan tetap semangat terus.
1: Makasih.
2: Ada juga Lucy Buana, Matthew Mamado, ada juga Ida Wartini, ada juga Bang Putra Tengah, Bang Le, Parete, Bundaes, ada juga Pak Bang Leman di Lampu, Pak Widi di Tokyo, Bu Parita, Bu Natalia, ada Bunda Ima, Bunda El, ada Puja, ada Ines, ada Mama Monica, dan buat tema-temanya saya lah yang lagi bantai saat ini. Oke, buat balik yang penting sampai itu lagunya ditunggu. Terima kasih orang Indonesia. Horas.
1: Horas. Terima kasih Bang Luhut ya. Salam buat keluarga semua yang ada di Tapanuli ya. Dan terima kasih sudah terus bergabung bersama Pro 1 RRI Sorong. Lagunya Pak Leot habis ini ya. Ini lagu saya puterin dulu, lagunya Pak Leo nih yang duluan request cerita masa lalu.

perhiasan yang sering dipakai setiap hari mudah kehilangan kilaunya karena terkena debu, keringat, minyak alami kulit, hingga sisa kosmetik atau lotion. Karena itu, membersihkan perhiasan secara rutin ini menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga tampilannya tetap bersih sekaligus memperpanjang masa pakainya. Membersihkan perhiasan sebaiknya dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak logam maupun batu hiasnya. Cara yang umum dilakukan adalah merendam perhiasan berbahan logam dengan air hangat yang dicampur sabun cair lembut ya, selama 10-15 menit. Setelah itu, bersihkan perlahan menggunakan sikat berbulu halus, lalu bilas dengan air bersih dan keringkan memakai kain microfiber atau kain lembut. Namun, tidak semua jenis perhiasan dapat dibersihkan dengan cara yang sama. Perhiasan yang menggunakan mutiara, opal, atau batu alam berpori lebih aman dibersihkan menggunakan kain lembab tanpa direndam. Setelah itu, hindari penggunaan bahan kimia keras seperti pemutih atau cairan berkadar amonia tinggi karena dapat membuat logam kusam dan merusak lapisan pelindungnya. Menurut Gemological Institute of America dan American Gem Society, perawatan yang tepat serta penyimpanan perhiasan di tempat terpisah dapat membantu mencegah goresan dan menjaga kualitasnya dalam jangka panjang. Nah, dengan perawatan sederhana yang dilakukan secara rutin, maka perhiasan dapat berkilau tanpa harus sering dibawa ke jasa pembersihan profesional. Nah, bagaimana menurut Anda? Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Saya lanjutkan lagi ya untuk Torang Indonesia siang ini sebelum segera berakhir di pukul 14.15. Saya terima telepon berikutnya, Ibu Natali, Torang Indonesia.
1: Halo Torang Indonesia, Ibu, ada kakak Lucy. Cantik, baik hati
0: dan tidak sombong,
1: pintar menabung.
0: Pintar menabung.
1: Eh kakak Lucy, kemarin ya. Kemarin dulu saya ada kirim salam, ada salamnya Pak Kefta Toli-Toli katanya buat Pak Kefta di Sorong, Pak Jerry katanya.
0: Kau salah. Iya.
1: Aduh. Pak Kefta Toli-Toli kan apa dia bilang? Terus dia bilang, nanti Ibu Christine salam bilang roti katanya Abon.
0: Oh, roti Abon.
1: Iya, banyak di sana.
0: Abon gulung.
1: Khasnya ya, ya. Abon gulung katanya dia, Bang. Ibu Christine, dia panggil Ibu Christine, coba kan bilang salam ya dari Pak Agus Faiz katanya di buat capstanya di Sorong. Ibu Christine masuk di sana ya, tanpa masuk, Pak. Sama di Merauke. Terus dia bilang kirim salam ya.
0: Iya, siap. Pasti Pak Jerry lagi monitor.
1: Nanti bolos sih. Bilang nanti kakak Lucy sampaikan ya karena Pak Kirtanya ada kirim salam. Siap. Pak Agus Faiz.
0: Baik, terima kasih.
1: Oke, kakak Lucy ada lagu apa?
0: Terima kasih,
1: ya, sama-sama.
0: Ada Club Project, Kidung Mesra, Tiket Cinta Yang Lain, Tik Band Tidak Jelas, The Berantas Terjerat. Ada Club Project.
1: Aduh, tidak jelas itu apa itu kakak Lucy?
0: Ya tidak jelas memang.
1: Sudah itu aja. Iya ya sudah. Karena kan cuma lagu juga ya,
0: terus
1: ya.
0: Itu Jo.
1: Sudah. Oh, itu Jo.
0: Oke, baik.
1: Saya mau salam-salam ya, Kak Rusdi. Yang pertama ya, buat Pak Effendi. Bersama Pak Deki juga, selamat siang ya, Pak Effendi. Ada juga Pak Rete Ibrete, ada Kakak Puja, Bidan Luis, Mama Do, Ibu Hartini, Ibu Ana, ada Ibu Novi, Ibu Pendeta, terus ada Pak Daib, ada Bunda Ima, ada Bang Lai yang ada di Pakak, ada di bukan Kalimantan Utara ya, ada Bang Lai yang di Pakak, Putra Tengah di Pakak, ada Bunda Ima juga di Momere, ada Ibu Ani Kota Mobagu, Bang Luhut di Tapanuli, Pak Windy di Tokyo, Bang Bintang Pertama Pak Nasrun ya, ada di Kaditaliabu juga. Oh, ada Pak Benny Joy ada di Bolmut ya, ada juga Bung Cliff di Manado bersama Ibu Ratna. Dan sama-sama salam juga buat Pak Kefta yang ada di Sorong. Selamat siang bersama keluarga. Harapan ada sehat-sehat buat Mbak Lucy. Selamat bertugas ya Kak Lucy. Semoga sukses selalu sampai akhir siaran. Doa terbaik buat Kak Lucy dan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih Kak Lucy. Selamat siang Torang Indonesia.
0: Torang Indonesia Ibu Natali, terima kasih. Ya, salam juga, salam hormat buat Bapak Kefta RRI Palu ya. Dari pimpinan dan juga seluruh angkasawan-angkasawati. Dan terima kasih juga buat Bu Natali ya. Kita langsung dengarkan aja Tidak Jelas dari Tik Band. Pilihannya Bu Natalia di siang hari ini, semoga terhibur. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Torang Indonesia.

0: dasar setengah beras setengah ketan ya. Oke, okay, halo. Saya langsung buka saja untuk penelpon pertama yang bergabung di kondang.
1: Setengah beras, hai. Setengah ketan, kadang aku
0: kadang enggak mateng.
1: Seru lagunya, kondang kotak dangdut bergoyang di siang-siang. Kakak Lucy, apa kabar?
0: Baik Bu Ana, yuk panas-panas begini ya, ya ampun.
1: Iya, sambil minum es kan.
0: Iya, es susu, es kelapa, aduh enak sekali.
1: Aduh, ini kelapa muda, ini boleh, ini sehat. Iya. Teruslah. Lagunya selain gak? Daripada aku waras kadang aku edan itu apa?
0: Mana? Belum.
1: Ya makanya apa lagi?
0: Ini dia, Ayu Ting Ting, Tati Tut, Rumi Raj, Liku Liku. Nah ini ada Evan Los, Bukti Tresnoku, Selfie Yama Berkali-Kali, Sandy Aryani, Gelombang Asmara Bu Ana. Ada Putri Jubi, Terlena Lagi, Rido Roma, Haruskah Berakhir, Saipul Jamil, Ratu Hatiku, Neneng Anjarwati, Madu Merah.
1: Waduh, habisnya nggak bisa pilih, bagus semuanya, bagus semua.
0: Pasti nggak inget.
1: Tapi ya, lebih bagus setengah beras, setengah ketan.
0: Iya, udah tadi.
1: Kenapa juga kan Kak Lucy seputar duluan?
0: Aduh, abis rasanya anu lucu judulnya, jadi saya putar di awal.
1: Ya tolong, udah yang nomor 3 itu tadi kayaknya seru deh.
0: Tapi ini anu Evan Los, Bukti Tresnoku, tuh, Bukti Cintaku.
1: Waduh, Tresno karo kue.
0: Tati Tut, Liku Liku, Bukti Tresnoku.
1: Nah, Tati Tut sudah Tati Tut, Titut.
0: Halo.
1: Iya sudah, okay. Apa saja, Tati Tut kah, Liku Liku kah, terus Tresno kah?
0: Oke.
1: Iya. Terus saya mau ini tuh apa? Kirim salam dulu buat semua orang semua se-Indonesia sepro satu nih. Terus ini buat Ibu Hartini, Ibu Bidan Luis, Ibu Parida, Bunda Ima, Bunda Er, Kak Puja, Bang Luhut, Bang Dani, Bung Daek, Pak Nasrun, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, Ibu Monika, Pak Junaidi, Pak Jumadi, Pak Willy, Pak Heri Eimas, Pak Deki, Pak Jerry, terus Pak Rete, Bu Rete, Bang Alan, Kak Boy, Kak Pendi, Pak Otis, Pak Jepri Haurisa, Putra Tengah, Ciguria, Kak Ayu, terus semuanya sajalah tanpa terkecuali salam kompak selalu, semoga kita asik bergoyang di siang-siang panas-panas setar. Kak Lucy, selamat bertugas, Tuhan berkati selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih, dadah bye-bye.
0: Terima kasih Bu Ana, dadah bye-bye. Oke deh Bu Ana sudah bergabung ya, pilih lagunya Ayu Ting Ting dengan Tati Tut. Di belakangnya Bu Ana ada lagi kah? 3242222 juga di 081238688703. Kalau tidak ada, saya langsung putarkan saja lagunya Ayu Ting Ting.

0: Kita lanjutkan lagi untuk kondang siang hari ini. Masih bersama kami di Kontak Dangdut. Di 324 saya tunggu lagi pendengar, juga di 0812-3868-8703. Mari silakan di 324-222 saya tunggu ya. Lagunya masih ada Rumi Raj, Liku Liku, Evan Los, Bukti Tresnoku, Selvi Yama, Gelombang Asmara. Berkali-kali ya, Selvi Yama tuh berkali-kali. Gelombang Asmara, Sandy Ariani. Terlena Lagi, Putri Jubi. Haruskah Berakhir, Ridho Roma. Madu Merah, hampir Batu Merah ya. Madu Merah, Neneng Anjerwati. Ratu Hatiku, Saipul Jamil. Ayo, jangan sampai lagunya saya putar. Salam buat semua ya yang masih bergabung di siang hari ini di acara Kondang Kontak Dangdut. Aduh, siang-siang begini lumayan ya. Untung aja ada anginnya, kalau tidak nih panas pica di antara kita. Oke, halo, selamat siang Kondang.
1: Selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
0: Kontak Dangdut, silakan Bang Luhut.
1: Aku mau yang ini juga. Mau pilih yang gelombang-gelombang saja lah dulu.
0: Gelombang Asmara, Sandy Ariani.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Oke, salamnya buat Iwana, buat balik ini, dan buat semua-semuanya lah. Saya juga sendiri orang Indonesia, dan terima kasih dan selamat siang Kondang-kondang Dangdut. Terima kasih. Horas.
0: Makasih ya Bang Luhut ya. Lagunya dari Sandy Ariani. Oke, Gelombang Asmara. Emang lagi gelombang kayaknya ya. Berangin lumayan sekali kalau ke angin-angin kenceng kayak gini nih. Halo, selamat siang Kondang.
1: Selamat siang Kondang Kontak Dangdut Mbak Lucy.
0: Selamat siang, dengan Pak Putra Tengah kah?
1: Betul.
0: Baik, kali ini benar tebakan saya ya.
1: Masih ada lagu.
0: Masih banyak lagunya Pak. Masih ada Rumi Raj, Liku Liku, Evan Los, Bukti Tresnoku, Selvi Yama berkali-kali, Putri Jubi, Terlena Lagi, Ridho Roma, Haruskah Berakhir, Neneng Anjerwati, Madu Merah, dan Saipul Jamil, Ratu Hatiku.
1: Berkali-kali.
0: Berkali-kali Selvi Yama. Oke, lanjut. Silakan ya. Lanjut Pak, silakan.
1: Oke, salamnya untuk Mbak Lucy, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih Pak.
1: Ada Natalia, ada Pak Junaidi, ada Pak Ramadan, ada juga Mbak Ana, ada juga Bang Lu, ada juga Nasrun, Pak Fredy Bukri, juga ada Ibu Elis, ada juga Mbak Fika, ada juga Purnama Sari, ada juga Rani Artis di Senate, ada juga Bang Lai di Kalimantan Utara, Bunda Natalia, dan juga semua-semua kegiatan terkecuali. Selamat siang, selamat beristirahat, semoga dari itu selalu sehat-sehat bersama keluarga. Oke Mbak Lucy, terima kasih, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
0: Baik, terima kasih Pak Putra Tengah, selamat siang Kondang, Pak Nasrun.
2: Halo juga, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kondang Kontak Dangdut, silakan Pak Nasrun.
2: Iya, apa lagunya tersisa Mbak? Monitor saya ini.
0: Banyak Pak, ada Rumi Raj, Lika Liku, Evan Los, Bukti Tresnoku, Putri Jubi.
2: Itu bukti itu.
0: Bukti aja ya.
2: Iya.
0: Baik Pak.
2: Pertama-tama Mbak Lucia, saya bertugas. Saya selalu sembuh rumah. Ada tertengah tadi ya. Ada Ibu Hartini, Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis, Puja, Ibu Ana, ada Mas Sohi, Pak Widi, ada Ibu Bida, saya Jakarta, Jakarta Bogor. Ada Pak Jari, Pak Deki, Ibu Wiga, ada Pak Junaidi, ada Pak Ida Dua Syuteng, Natalia, semuanya tambah kecuali. Selamat siang Kompartal. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Nasrun, terima kasih sudah bergabung siang ini. Kita langsung dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dari Sandy Ariani, Gelombang Asmara. Bang Luhut, ini dia lagunya.

Ya, pendengar, suasana kita di sore hari ini sudah sore ya, karena sudah hampir jam 3 sore ini pendengar, tapi berasa masih jam 12 siang. Ya, kita lanjutkan lagi untuk kondang kontak dangdutnya ya, sebelum Anda mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2 ya, di jam 3 sore atau pukul 15 ini. Dan yang masih mau bergabung untuk ikut kondang, ayo silakan ditunggu, masih ada Evan Los, Bukti Tresnoku, Rumi Raj, Liku Liku, Putri Jubi, Terlena Lagi, Ridho Roma, Haruska Berakhir, Neneng Anjarwati, Madu Merah, dan Saipul Jamil, Ratu Hatiku. Selamat siang Pak Harahap, bagaimana kabarnya Pak Harahap di Modan? Salam juga buat keluarga di kilometer 7 gunung ya. Dan Pak Deki sekeluarga, Pak Otis, selamat siang. Pak Charles juga selamat siang. Bu Hartini, makasih ya, tadi sudah bergabung. Jangan lupa dong di kondangnya gabung lagi. Selamat sore juga, bukan siang, masih berasa tadi bilangnya sudah mau seperti jam 12 siang sih ya, jadi bilangnya siang terus. Padahal sudah setengah tigaan, udah mau jam 3 sore nih. Dan juga selamat sore buat Bu Bidan Luis, Bu Rete Parete, selamat siang, selamat beraktivitas. Terus siapa lagi ya? Buat Anda semua deh pendengar yang masih terus stay tune bersama kami. Ada Boy di Dom, buat yang lagi ada di Pulau Sop, di mana saja sudah yang lagi mendengarkan, di Dom juga ya, yang lagi mendengarkan siang ini. Yang lagi melaut hati-hati ya. Kalau lihat anginnya sih kencang kayak gini pasti udah kebayang di laut bagaimana. Ya, sambil tunggu Anda yang bergabung lagi, kita dengarkan saja lagu berikut ini dari Evan Los.

kita lanjutkan lagi ya untuk kondang kontak dangdut. Silakan mereka yang masih bergabung bersama kami di sore hari ini, ditunggu ya. Yang mau ikutan gabung, yang sekarang lagi kerja, semangat kerjanya. Jangan pernah bolos ya, kecuali sakit. Tetap semangat untuk beraktivitas sampai selesai waktunya. Sudah pukul 14.48 menit waktu Indonesia Timur. Ayo kita lanjutkan lagi yuk, yang masih mau ikutan gabung di kondang kontak dangdut di sore hari ini.

kami ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami dalam acara Kondang Kontak Dangdut di sore hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat sore.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, edisi Jumat 7 Agustus 2026 diantaranya. DPRK Sorong telusuri penyebab kelangkaan BBM di Sorong. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memastikan tidak merumahkan P3K. Bersama saya Lucy Arebo, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, pimpinan dan anggota DPRK Kota Sorong mendatangi PT Pertamina Patraniaga Full Terminal Sorong untuk memastikan penyebab antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Sorong.
2: Pimpinan dan anggota DPRK Kota Sorong mendatangi PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Sorong untuk memastikan penyebab antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Sorong. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Ketua DPRK Kota Sorong, John Lewerisa, mengatakan pihaknya berkewajiban merespon keresahan masyarakat dengan meminta penjelasan langsung dari Pertamina mengenai kondisi pasokan BBM di Kota Sorong dan menelusuri berbagai isu yang menyangkut dengan antrian BBM ini.
3: Membuat sampai terjadi antrian di SPBU, ya. Jadi operasi-operasi seperti ini, tadi kami sudah diskusi dengan pihak Pertamina, tidak ada masalah. Kan kami ingin tahu sejauh mana terjadi kelangkaan nanti di SPBU. Kami mau turun seperti ini. Nanti kelanjutan daripada masalah kelangkaan ini, nanti mungkin dari Komisi 4, dari Pertamina nanti akan bersama-sama dengan Pertamina untuk repair, untuk bagaimana solusi-solusi atau tindak lanjut. Jangan terjadi lagi ulang kali di Kota Sorong.
2: Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Papua Barat, Arif Roman Hakim, menegaskan bahwa stok BBM di Kota Sorong dalam kondisi aman dan tidak terjadi pengurangan kuota. Arif menjelaskan stok Pertalite, Pertamax, dan Biosolar di Fuel Terminal Sorong masih mencukupi.
4: Tidak menanggapi isu-isu yang belum tentu kebenarannya, seperti membeli BBM dengan pajak yang mati itu tidak boleh, dan itu sampai saat ini belum bisa dipastikan kebenarannya gitu ya. Dan kami pastikan stok di SPBU mencukupi, bahkan stok di FT kami atau di depo kami bisa mencapai 17 hari ke depan untuk Pertalite, Pertamax, dan Biosolar, seperti itu.
2: Untuk kuotanya berapa itu per hari?
4: Kita di SPBU di Kota Sorong ini, untuk SPBU reguler masing-masing mendapat 15 KL per hari. Dan itu akan kita upayakan untuk cukup, kalaupun nggak cukup akan kita tambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2: Dengan adanya pernyataan dari Pertamina, diharapkan masyarakat tidak melakukan panik buying terhadap pembelian BBM, sehingga tidak timbul kemacetan yang berkepanjangan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah diminta permudah akses kerja di tengah tingginya pencari kerja di Kota Sorong. Selengkapnya disampaikan Husni Laing.
5: Tingginya angka pencari kerja di Kota Sorong membuat pemerintah daerah diminta segera mempermudah akses terhadap peluang kerja. Ratusan pelamar setiap kali ada pembukaan lowongan kerja memadati kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong seperti yang terjadi saat rekrutmen Mall Sorong Modern City beberapa waktu lalu. Kondisi ini dinilai mencerminkan belum seimbangnya jumlah lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja yang terus meningkat. Ketua Pencari Kerja Orang Asli Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Jolvin Karet, mengatakan proses pendaftaran dan informasi lowongan kerja masih dinilai sulit diakses oleh sebagian masyarakat, khususnya orang asli Papua. Ia berharap pemerintah Kota Sorong maupun pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan swasta sehingga memudahkan dalam mencari kerja guna menekan angka pengangguran.
6: Pencakar yang ada di Kota Sorong ini memang sangat luar biasa. Harapan kami ke depan ya, mungkin pemerintah provinsi, pemerintah kota jangan terlalu fokus dengan kegiatan-kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran. Mereka lebih fokus kepada penyerapan ketenagakerjaan kepada anak-anak Papua yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Karena ini dilihat, baru pertama saja ini baru kuotanya hanya 36 saja, tapi yang datang melamar ini hampir 1000 lebih kapal ini.
5: Banyaknya pelamar yang datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja, maka ke depan perlunya rutin menggelar job fair. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu antre panjang dan bisa mendapat informasi lowongan kerja secara cepat dan merata. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kumpulkan ratusan ASN, Bupati Raja Ampat akui kesulitan membayar gaji pegawai dan berkomitmen tidak akan merumahkan P3K.
7: Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burda mengumpulkan ratusan aparatur sipil negara ASN di lapangan apel kantor Bupati setempat. Dalam apel mendadak ini, Bupati memberikan pengarahan dan penjelasan terkait kemampuan daerah untuk membayarkan gaji pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bupati menerangkan bahwa belanja pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat hingga saat ini hampir mendekati 60%. Hal ini sudah melebihi batas yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan kondisi keuangan yang terbatas, perhatian pemerintah kabupaten adalah bagaimana caranya bisa menggaji semua pegawai, PNS, dan P3K hingga akhir tahun. Menurut Bupati, pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak lagi mendapat alokasi anggaran dari pusat untuk menggaji P3K sehingga sangat berpengaruh sekali dengan kondisi fiskal APBD. Meskipun anggaran terbatas, Orideko memastikan bahwa pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak akan merumahkan P3K karena akan semakin menambah tingkat pengangguran di daerah. Pemerintah Kabupaten kata Bupati akan membuat sejumlah kebijakan dengan mencoret kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas sehingga bisa dialokasikan anggaran untuk menambah belanja pegawai. Pemerintah daerah akan memastikan ada alokasi anggaran yang bisa dipakai untuk menambah belanja pegawai pada APBD perubahan tahun 2026. Orideko mengaku sudah melaporkan kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Raja Ampat ke Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah. Kabupaten Raja Ampat menjadi salah satu daerah yang terkena efisiensi paling besar.
8: Hampir belanja pegawai kita mendekati 60%. Memang keuangan kita untuk menjawab belanja pegawai ini sangat minim. Hari ini atensi pemerintah daerah bagaimana untuk bisa membayar gaji-gaji ASN terutama P3K. Nah, tidak ada drop-in P3K pada tahun ini sehingga dia mempengaruhi sekali. P3K ini kami tidak mau dirumahkan. Kalau dirumahkan nanti angka pengangguran di Raja Ampat tambah tinggi lagi. Sehingga kita tetap pertahankan sambil kita lihat mana anggaran yang mana yang bisa kita, kegiatan yang bisa kita coret, kita ambil untuk menambah belanja pegawai kita.
7: Bupati meminta semua aparatur sipil negara untuk tetap bekerja dengan penuh disiplin dan semangat. Pemerintah daerah juga akan bertindak tegas kepada ASN yang malas dan melakukan pelanggaran disiplin untuk kemudian diberi sanksi pemecatan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberian vitamin A di bulan Agustus di seluruh Posyandu, Kabupaten Sorong, selengkapnya disampaikan Kurota Ayun.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong menggelar pos pelayanan terpadu Posyandu sekaligus pencanangan pemberian vitamin A kepada bayi dan balita. Pemberian vitamin A di Posyandu ini merupakan program serentak tiap bulan Agustus guna menjaga kualitas penglihatan pada anak-anak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Dr. Ronay Kalisiran, mengatakan pemberian vitamin A merupakan program nasional yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni di setiap bulan Februari dan Agustus. Pemberian vitamin tersebut dibagi menjadi dua kelompok sasaran, yaitu bayi usia 6-11 bulan dan balita usia 12-59 bulan. Ronay menjelaskan, Posyandu tidak hanya menjadi tempat pemberian vitamin A, tetapi juga memberikan berbagai layanan kesehatan dasar, seperti pemantauan gizi, pemeriksaan kesehatan, penimbangan berat badan, hingga pengukuran tinggi badan anak.
10: Pelaksanaan Posyandu itu setiap tahun itu ada dua kali pemberian vitamin A, yaitu di bulan Februari dan bulan Agustus. Saat itu pemberian vitamin A itu dibagikan dalam dua kelompok sesuai dengan dosisnya vitamin A. Yang pertama yang anak-anak umur 6-11 bulan, dan yang kedua yang 12 bulan sampai dengan 59 bulan. Dan pada kesempatan ini juga biasanya Posyandu itu tingkat kunjungannya lebih tinggi, tapi kami berharap juga dengan adanya kegiatan ini, maka semua orang tua yang punya anak bayi maupun balita itu bisa datang ke Posyandu.
9: Melalui pemeriksaan tersebut, petugas kesehatan dapat mengetahui status pertumbuhan anak sejak dini, sehingga apabila ditemukan permasalahan gizi atau kesehatan, intervensi dapat segera dilakukan. Pelaksanaan bulan vitamin A biasanya diikuti dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke Posyandu. Meski demikian, pihaknya tetap berharap seluruh bayi dan balita di Kabupaten Sorong dapat memperoleh layanan kesehatan secara merata melalui Posyandu. Dari Aimas Papua Barat Daya, Kurota Ayun melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya terus mengembangkan rumah maggot Kelly yang mampu memberikan manfaat ekonomi maupun ekologis.
2: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya terus mengembangkan rumah maggot Kelly di Aimas Kabupaten Sorong sebagai pusat pengelolaan sampah organik yang mampu memberikan manfaat ganda, yakni menjaga lingkungan sekaligus menciptakan nilai.

0: arif dan bijaksana. Arif dan bijaksananya itu memanfaatkan maggot untuk mengurai sampah dapur atau sampah organik atau food waste. Untuk itu kami berharap kepada pemangku kepentingan bagaimana solusi menyelesaikan sampah organik. Maggot adalah solusinya, karena bukan hanya maggot sebagai pakan ternak, tapi maggot juga sebagai pupuk. Semua bersumber dari sampah. Nah, kita punya potensi bahan baku, sumber daya sampah ini sangat melimpah di pasar, di resto, di hotel, di mana saja semua, sehingga potensi ini bisa kita bawa kepada ekonomi sirkuler. Kalau dikelola dengan baik, ini potensi ekonomi sangat menjanjikan. Karena sampahnya melimpah, kemudian itu dikelola dengan maggot, maggot mengurai, kemudian hasil urai menjadi pupuk, menjadi pakan ikan, ayam, bebek, telur, dan ini siklusnya begitu. Selama manusia masih hidup, siklus ini pun tetap seperti itu.
1: Julian berharap keberadaan rumah maggot Kelly tidak hanya menjadi pusat pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan inovasi lingkungan bagi masyarakat, pelajar, perguruan tinggi, hingga pemerintah daerah di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baksos dan Bakes dalam rangka hari ulang tahun ke-1 Kodairal 14 selengkapnya disampaikan Nur Hidayah.
3: Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan yang digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-1 Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 14. Kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Kasim, Distrik Seget, dan dihadiri warga setempat. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Adi Bremantio, mengatakan kegiatan ini menjadi wujud syukur atas setahun keberadaan Kodairal. Adi Bremantio berharap Kodairal 14 menjadi semakin solid, profesional, dan terus dicintai, serta dipercaya masyarakat dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan, khususnya di wilayah Papua Barat Daya. Adi Bremantio juga menyampaikan apresiasi kepada Komandan Kodairal 14 beserta seluruh panitia atas inisiatif melaksanakan bakti sosial dan bakti kesehatan di Distrik Seget. Kegiatan ini dinilai sebagai bukti nyata sinergi dan kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan warga di Kampung Kasim dan sekitarnya. Pelaksanaan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan dalam rangka HUT ke-1 Kodairal 14 ini berlangsung lancar di Kampung Kasim, Distrik Seget, dan diikuti antusias oleh warga setempat. Pemerintah juga mengapresiasi seluruh instansi terkait, jajaran BUMN, BUMD, serta mitra perusahaan strategis seperti SKK Migas, Petrogas, dan Pertamina yang telah berkolaborasi mendukung kegiatan tersebut. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan sektor swasta disebut sebagai kunci utama percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Kabupaten Sorong. Dari Kasim, Papua Barat Daya, Nur Hidayah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bupati Petronella Krenak paparkan sejumlah capaian pembangunan dalam upacara hari ulang tahun ke-23 tahun Kabupaten Sorong Selatan.
4: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun Kabupaten Sorong Selatan ke-23 tahun pada Kamis 6 Agustus 2026 bertempat di lapangan apel kantor Bupati Sorong Selatan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak selaku inspektur upacara dalam sambutannya memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan daerah yang telah terlaksana maupun akan dilaksanakan ke depan. Baik itu program di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, peningkatan ekonomi masyarakat, serta sejumlah program pembangunan lain yang berdampak pada kepentingan masyarakat.
5: Pemerintah daerah terus meningkatkan mutu pendidikan melalui program sekolah sepanjang hari yang telah dilaksanakan di SD Impres 11 Konda, SD YPK Maranata Teminabuan, dan juga SD YPK Mubarak Sodrofoyo, Distrik Sawiat. Pada tahun 2027, program tersebut direncanakan diperluas ke distrik Inanwatan dan juga distrik Kokoda sebagai upaya pemerataan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Sorong Selatan. Kedua,

0: Pada sektor kesehatan, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terus berkomitmen meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan di Distrik Matemani, Saifi, Fukur, Salkma, dan Uwayer. Penambahan ruang pelayanan pada puskesmas Kaisdara, pembangunan puskesmas pembantu pustu di Kampung Tokas. Selain itu, menjangkau wilayah terpencil pemerintah, pemerintah juga telah menyediakan 5 unit mobil puskesmas keliling di Distrik Saifi, Kaisdara, Seremuk, Sawiat, dan Muswaren, serta 4 unit speedboat puskesmas keliling di Distrik Kukuda, Kukuda Utara, Metemani, dan Inanwatan.
1: Di momen HUT Kabupaten Sorong Selatan ini, Bupati Petronella juga memberikan apresiasi serta terima kasih atas kehadiran tamu undangan yang hadir, yakni unsur Forkopimda Papua Barat Daya, Kepala Daerah atau Perwakilan Kepala Daerah se-Papua Barat Daya, para tokoh dan tamu undangan lainnya. Tak lupa juga disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Sorong Selatan, para bupati dan wakil bupati periode sebelumnya, serta seluruh lapisan masyarakat yang senantiasa mendukung seluruh program pembangunan daerah. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Yayasan Anur Teminabuan laksanakan bakti sosial sunatan massal gratis, selengkapnya disampaikan Cornelia.
3: Yayasan Anur Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya laksanakan bakti sosial sunatan massal secara gratis bagi anak-anak pada Rabu 5 Agustus 2026 bertempat di Klinik Anur Teminabuan. Pembina Yayasan Anur Teminabuan, Syahrul Fata, kepada RRI menyampaikan bakti sosial sunatan massal selalu dilaksanakan setiap tahun. Untuk tahun ini dilaksanakan di 3 lokasi dan mendapatkan dukungan kerjasama dari Nusantara Palestina Center, Lembaga Amil Sakat Nasional, dan ada Bahira Muslim Indonesia.
4: Kami dari Yayasan Anur berkolaborasi bersama dengan APMI, ada Bahira Muslim Indonesia bersama NVC, Nusantara Palestine Center, melakukan bakti sosial di Kabupaten Sorong Selatan, bakti sosial berupa makanan massal di 3 titik di Distrik Kukoda. Di tanggal 30 dan 31 kami sudah melaksanakan dengan 110 peserta makanan massal di sana. Dilanjutkan lagi di Distrik Muswaren, peserta di tangan sekitar 23. Dan untuk hari ini yang mendaftar ini sudah 65 orang. Ini merupakan bentuk kepedulian kami untuk melayani kesehatan khususnya petani massal kepada seluruh anak-anak kita untuk dapat kemudian menjadi anak yang bersih, memahami kebersihan, dan menjadi langkah awal untuk mereka menjadi anak-anak yang soleh.
3: Lebih lanjut dikatakan sunatan massal dengan cara modern menggunakan laser kiranya dapat membantu masyarakat karena sistem laser biasanya dikenakan biaya yang cukup mahal, namun momen bakti sosial ini dilakukan secara gratis. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, ratusan pelamar padati di Snaker Kota Sorong setelah dibuka lowongan kerja di Mall Sorong Modern City. Selengkapnya disampaikan Husni Laing.
5: Ratusan pelamar orang asli Papua OAP memadati kantor Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk mendaftar setelah dibukanya lowongan kerja di Matahari Department Store dan Hypermart pada Mall Sorong Modern City atau SMC. Pantauan RRI, ratusan pencari kerja ini sudah memadati halaman hingga lobi kantor Dinas Tenaga Kerja sejak pagi pada Rabu 5 Agustus 2026. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong, Saiful Anam, menyatakan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pendaftaran lowongan kerja bagi para pelamar. Sebut Saiful, pendaftaran dibuka sejak tanggal 4 Agustus 2026. Setidaknya sudah ada sekitar 400 pelamar yang menjalani interview.
6: Cuman kami sebatas memfasilitasi untuk mengumumkan ke media secara umum bahwa di sini ada lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh Hypermart.
5: Sejauh ini sudah data di Snaker sudah berapa yang pelamar di sini?
6: Kalau menurut antrian kayaknya sudah sekitar 400-an orang yang sudah diinterview.
7: Per hari ini atau dari kemarin?
6: 400 lebih.
5: Untuk jumlah yang diterima, lanjut Saiful, pihaknya tidak mengetahui pasti dan dikembalikan kepada kebijakan perusahaan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Lai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Ya, pendengar, demikian tadi Anda sudah mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan saat ini sudah kembali bersama kami Pro 1 RRI Sorong dengan musik dan informasi yang kami siapkan untuk menemani Anda. Pendengar, di tengah cuaca yang semakin panas seperti saat ini, penggunaan pendingin ruangan atau AC kini menjadi kebutuhan di rumah maupun tempat kerja. Namun masih banyak orang yang baru membersihkan AC ketika sudah tidak dingin atau mengalami kerusakan. Padahal pendengar, perawatan rutin dapat menjaga kinerja AC tetap optimal ya. Karena AC yang kotor dapat membuat aliran udara terhambat sehingga mesin bekerja lebih keras. Akibatnya konsumsi listrik meningkat dan komponen lebih cepat rusak. Selain itu, debu dan jamur yang menumpuk pada filter juga dapat menurunkan kualitas udara di dalam ruangan. Nah, membersihkan filter dan melakukan servis secara berkala dapat membuat AC lebih hemat energi, menghasilkan udara yang lebih bersih, serta memperpanjang usia pemakaian. Nah, langkah sederhana ini juga membuat atau membantu mengurangi resiko biaya perbaikan yang lebih besar di kemudian hari. Menurut US Department of Energy, membersihkan atau mengganti filter AC secara rutin dapat meningkatkan efisiensi energi dan memperpanjang umur perangkat. Sementara US Environmental Protection Agency menyebutkan bahwa perawatan AC membantu menjaga kualitas udara di dalam ruangan dengan mengurangi penumpukan debu dan partikel yang dapat mengganggu kesehatan Anda. Nah, bagaimana menurut Anda?

Dengar kebiasaan atlet masuk ke dalam bak air es usai bertanding bukanlah sekedar gaya-gayaan. Metode yang dikenal sebagai cold water immersion ini merupakan teknik pemulihan medis untuk mempercepat penyembuhan fisik setelah aktivitas berat. Nah, berikut manfaat utama dari berendam air es bagi para atlet ya pendengar, yakni dapat meredakan nyeri otot. Dan suhu dingin 10-15 derajat Celcius ini dapat menekan peradangan dan meredakan rasa pegal akibat robekan halus pada jaringan otot. Yang kedua adalah melancarkan sirkulasi darah, karena dinding pembuluh darah akan menyempit saat terkena es untuk membuang racun sisa metabolisme seperti asam laktat ya. Nah, saat kembali hangat, pembuluh darah melebar dan mengalirkan nutrisi segar ke otot. Yang ketiga adalah menurunkan suhu tubuh inti, yakni membantu mengembalikan suhu tubuh ke kondisi normal secara cepat dan menenangkan sistem saraf yang tegang. Kemudian yang keempat adalah pereda nyeri alami. Suhu dingin dapat memperlambat sinyal rasa sakit ke otak pendengar, jadi memberikan efek kebas sementara pada otot yang cedera atau lelah. Jadi sekali lagi, pereda nyeri alami ya. Suhu dingin memperlambat sinyal rasa sakit ke otak dan memberikan efek kebas sementara ya, memberikan efek kebas sementara pada otot yang cedera atau lelah. Nah, untuk aturan amannya adalah para ahli menyarankan berendam cukup 10-15 menit pada suhu 10-15 derajat Celcius dan sebaiknya dilakukan maksimal 30 menit setelah pertandingan selesai. Berendam terlalu lama justru berisiko menyebabkan hipotermia.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Kita sudah di pukul 16 ya, lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, cuaca panas yang terjadi belakangan ini ternyata juga tidak hanya membuat tubuh jadi mudah berkeringat, tapi juga jadi dapat mengganggu kualitas tidur pada malam hari. Banyak orang mengaku lebih sering terbangun atau sulit tidur saat suhu udara meningkat. Nah, kondisi ini merupakan hal yang umum, pendengar, dan telah dibuktikan melalui sejumlah penelitian. Saat malam terasa lebih panas, tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk menurunkan suhu inti tubuh. Padahal proses tersebut penting agar seseorang dapat memasuki fase tidur nyenyak atau deep sleep ya. Nah, akibatnya waktu tidur bisa menjadi lebih singkat dan tubuh terasa kurang segar ketika bangun keesokan harinya. Nah, untuk membantu tidur lebih nyaman, masyarakat disarankan menjaga tubuh tetap terhidrasi. Yakni dengan minum air putih yang cukup sebelum tidur dan menggunakan pakaian berbahan katun atau tipis serta menjaga sirkulasi udara di kamar agar tetap sejuk. Mengurangi penggunaan gawai sebelum tidur juga dapat membantu tubuh lebih mudah beristirahat ya. Nah, menurut WHO dan penelitian dari University of Copenhagen, suhu lingkungan yang terlalu singkat dapat mempengaruhi kualitas serta durasi tidur. Oleh karena itu, menjaga suhu kamar tetap aman, tetap nyaman, dan menerapkan kebiasaan tidur yang sehat, maka menjadi langkah sederhana untuk membantu tubuh Anda mendapatkan istirahat yang lebih berkualitas. Bagaimana? Kalau Anda sendiri punya tips tersendiri atau tidak? Oke, semoga saja saat ini Anda tidak terpengaruh dengan kondisi cuaca saat ini ya. Tapi juga jangan biarkan terpapar sinar matahari terlalu lama, karena nanti akan meningkatkan suhu tubuh Anda.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan langsung rebahan setelah makan bukan pilihan terbaik ya. Setelah makan, tubuh mulai mencerna makanan dan mulai menyerap gula ke dalam aliran darah. Nah, pada orang dengan diabetes, proses ini sering menyebabkan lonjakan gula darah yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tanpa diabetes. Dalam unggahan di media sosial, Dr. Christian Dion Sailan, spesialis penyakit dalam, mengungkapkan rebahan setelah makan ini akan membuat aktivitas otot menjadi sangat minimal. Penggunaan gula oleh otot juga bisa berkurang, akibatnya lonjakan gula darah setelah makan bisa bertahan lebih lama. Nah, selain itu, pada sebagian orang langsung berbaring setelah makan juga dapat meningkatkan resiko refluks asam lambung atau GERD atau rasa panas di dada. Nah, dikatakan juga bahwa Anda harus yang harus dilakukan setelah makan tidak perlu olahraga berat, tapi cukup lakukan aktivitas ringan seperti berjalan santai 10 sampai 15 menit, membereskan meja makan, menyapu atau melakukan pekerjaan ringan lainnya. Yang terpenting adalah tubuh harus tetap bergerak ya. Kapan boleh berbaring? Kalau memang ingin berbaring, Anda bisa memberi jeda ya sekitar 2 atau 3 jam setelah makan, terutama setelah memiliki keluhan asam lambung. Pesan penting untuk Anda pendengar, kebiasaan kecil setelah makan bisa memberi pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan metabolik. Tubuh lebih senang diajak bergerak daripada langsung diajak tidur. Setelah makan, jangan langsung rebahan, beri kesempatan otot membantu tubuh mengelola gula darah. Nah, apakah Anda juga mengalami seperti itu? Ayo, mulai belajar supaya mengajarkan tubuh Anda untuk lebih sehat dengan cara setelah makan, jangan langsung tidur.
1: Santai sih santai, itu air ngalir terus loh, bukan air hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro, nyantai aja kali. Nah.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga, perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Dengan memilih sumber karbohidrat yang lebih sehat ini menjadi salah satu langkah sederhana untuk menjaga kondisi tubuh Anda. Nah, salah satu pilihan yang banyak dianjurkan adalah nasi merah. Dibandingkan nasi putih, beras merah masih memiliki lapisan bekatul sehingga kandungan serat, vitamin, dan mineralnya tetap terjaga. Kondisi ini membuat nasi merah menjadi pilihan yang baik bagi masyarakat yang ingin menerapkan pola makan lebih sehat. Dalam satu porsi nasi merah sekitar 200 gram terkandung sekitar 230 sampai 250 kalori. Karbohidrat, protein, serat, lemak, serta berbagai mineral seperti kalium, magnesium, fosfor, dan zat besi. Selain itu, nasi merah juga mengandung vitamin B, mangan, kalsium, dan zinc yang berperan membantu menjaga fungsi tubuh. Kandungan serat yang lebih tinggi dibandingkan nasi putih juga membuat rasa kenyang bertahan lebih lama sehingga dapat membantu mengontrol nafsu makan. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id, alasan nasi merah jadi pilihan favorit pola makan sehat modern.

Pendengar, jahe merah ini memang kecil, tapi jangan diremehkan khasiatnya. Banyak orang taunya jahe merah itu hanya untuk membuat wedang. Padahal bahan ini menarik ya jika dibahas dari sisi kesehatan. Tanaman jahe merah ini pendengar merupakan salah satu rimpang endemik yang telah lama menjadi primadona dalam pengobatan tradisional masyarakat Indonesia. Berbeda dengan jahe biasa, jahe gajah ataupun jahe emprit. Jahe merah ini memiliki ciri khas atau ciri fisik berupa kulit rimpang berwarna merah muda hingga jingga kemerahan. Dengan ukuran yang lebih kecil namun memiliki aroma yang jauh lebih tajam dan rasa yang lebih pedas. Kenapa jahe merah wajib ada di rumah? Ini dia alasannya. Dilansir dari berbagai sumber, alasan pertama, jahe merah ini punya sensasi hangat alami pendengar. Ya, dan ini bisa bikin minuman jahe itu terasa nyaman diminum saat hujan deras. Setelah kehujanan atau badan mulai terasa tidak enak ya, mulai merasa pegel-pegel dan lain-lain, bakal flu itu sudah ya. Kalau flu sudah pegang berarti ujung-ujungnya nih pertolongan pertama tuh jahe merah nih pas sudah. Alasan kedua, aromanya ini kuat dan khas ya pendengar, bagus buat tenggorokan yang terasa tidak nyaman. Minuman yang hangat beraroma jahe ini rasanya jauh lebih enak dibandingkan minuman yang dingin manis yang kadang bikin tenggorokan makin tidak nyaman. Nah, alasan ketiga adalah jahe ini dikenal punya senyawa aktif yang bernama gingerol dan sogaol. Nah, ini adalah dua senyawa yang sering dibahas dalam berbagai penelitian karena berkaitan dengan aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Alasan keempat, jahe merah ini bagus buat sistem imun Anda. Tidak harus menunggu sakit, pendengar. Tidak harus menunggu musim hujan. Ini bisa menjadi pilihan minuman hangat harian yang sederhana dan menyehatkan. Jika di rumah Anda punya jahe merah, segar bisa dipotong-potong kecil, direbus, lalu ditambah madu sedikit. Pentingnya mengelola kesehatan secara mandiri di rumah, membuat masyarakat semakin melirik pengobatan herbal berbahan dasar rimpang. Nah, dalam kondisi cuaca yang tidak menentu, atau ketika tubuh terasa kurang fit, maka jahe merah seringkali menjadi pertolongan pertama yang rasional dan aman jika dikonsumsi dalam batas yang wajar. Nah, kandungannya mampu bekerja secara sistemik ya pendengar, untuk membantu meredakan inflamasi ringan hingga memperbaiki sirkulasi darah tepi. Nah, cuaca seperti saat ini pas sekali pendengar. Ya, berangin, kalau kita lupa pakai jaket saat berjalan atau olahraga, keringat itu tiba-tiba nanti hilang. Yang ujung-ujungnya bikin badan jadi malah gak enak. Malam cuaca atau hawanya juga dingin sekali. Nah, ini minuman-minuman jahe seperti ini pas untuk tubuh ya, untuk membuat tubuh kita jadi hangat supaya tidak gampang sakit.

Kita sudah di pukul 17 waktu Indonesia Timur ya, pukul 17 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Dan salam kami buat Anda semua pendengar yang masih terus bergabung bersama kami di sore hari ini, menikmati suasana sore, apalagi baru selesai pulang kantor, pulang kerja ya. Naik kendaraan pelan-pelan, dinikmati saja perjalanan Anda, tidak perlu kebut-kebutan. Jangan lupa berikan kesempatan buat para pengendara lainnya ataupun pejalan kaki.

0: Berdengar di sore hari ini juga tak lupa kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah podcast ya dalam beranda Asta Cita sore hari ini, yakni podcast produktivitas pangan lokal menuju swasembada pangan. Jadi pastikan Anda terus bersama kami untuk mendengarkan beranda Asta Cita atau podcast berikut ini, produktivitas pangan lokal menuju swasembada pangan.
1: Kita ingin merubah mindset bahwa bukan kita tanam lalu kita makan sendiri selesai, tapi bagaimana kita tanam, ada yang kita makan, tapi ada yang bisa kita jual. Sehingga hasil jual itu bisa mengembalikan kita punya itu ongkos tadi itu. Kita punya ongkos untuk beli obat-obatan untuk apa menghambat rumput atau beli pupuk atau beli apa. Walaupun ada bantuan tapi kan pasti terbatas.

0: Hai, halo, selamat jumpa bersama dengan saya Yuda di podcastnya RRI Sorong, Torang Bicara. Dan di podcast Torang Bicara kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu spesial saya tentang produktivitas pangan, pangan lokal menuju swasembada pangan di Kabupaten Sorong. Nah, penonton podcast RRI Sorong, Torang Bicara, berbicara tentang pangan, ini adalah kebutuhan dasar dari manusia tentunya. Nah, kita akan tahu juga seperti apa di Kabupaten Sorong sendiri, dinas tersebut mempersiapkan lahan bahkan juga dengan jenis-jenis pangan yang akan menjadi lumbung tentunya untuk masyarakat Kabupaten Sorong tapi juga untuk kota-kota yang ada di sekitar. Semuanya akan ada tuntas lewat perbincangan saya bersama dengan narasumber dalam podcast saat ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, segera saya akan memperkenalkan narasumber saya. Beliau adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong, Bapak Franky Wamafma. Selamat siang, selamat pagi Bapak Frank.
1: Selamat siang,
0: iya. Sehat?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Oke, dan Pak Frank, kita langsung saja. Saya coba mulai dulu dari pernah saya dengar dengungan-dengungan bahwa Kabupaten Sorong betul-betul gampangnya mungkin ingin menjadi lumbung pangan di Papua Barat Daya. Nah, ambisi menuju ke sana itu seperti apa sih sebenarnya sampai sekarang?
1: Baik, terima kasih Pak Yuda. Yang pertama memang kita tahu bersama bahwa kalau kita flashback ke belakang bahwa memang AIMAS dan sekitarnya dulu itu kan sebenarnya adalah lumbung pangan
0: ya.
1: Buat wilayah Sorong Raya lah. Hanya setelah ada perubahan, ada pemekaran wilayah, lalu Kabupaten Sorong berpindah dari Kota Sorong ke Kabupaten Sorong ke AIMAS, memang ada sedikit perubahan fungsi. Nah, ini sedikit mempengaruhi sehingga apa yang dulunya lahan-lahan kita yang menjadi lumbung pangan mensuplai beberapa komoditas di Kota Sorong secara keseluruhan itu memang sedikit menurun. Tetapi setelah kita ada di Kabupaten Sorong, lalu kita mulai memperbaiki RTRW kita kembali, lalu kita juga punya peraturan daerah terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, ini semua adalah instrumen untuk mengawal bagaimana kita mengembalikan mengembalikan Kabupaten Sorong sebagai lumbung pangan untuk Papua Barat Daya.
0: Okay.
1: Nah, jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan, saya pikir kita bersyukur hadirnya Provinsi Papua Barat Daya di sudah lebih dekat dengan kita sehingga berharap ke depan dukungan dari provinsi terhadap kabupaten-kabupaten yang punya potensi, bukan cuma Kabupaten Sorong, kabupaten-kabupaten yang punya potensi komoditas pertanian untuk mendukung program nasional ini, itu bisa dijawab. Nah, Kabupaten Sorong sendiri saat ini kita mulai bergerak untuk mengembalikan beberapa petunjuk dari pimpinan daerah ya. Kalau kita bersyukur Pak Bupati Pak Joni Kamur bersama dengan Pak Tejo memberikan perhatian karena memang ini program nasional sehingga bagaimana pimpinan daerah itu menindaklanjuti program nasional Kabupaten Sorong ini dengan potensi yang ada ini bagaimana kita kembangkan sehingga ke depan ya tadi kita kembali lagi ingin menjadikan Kabupaten Sorong menjadi lumbung pangan. Dalam beberapa kesempatan kan Pak Gubernur selalu sampaikan bahwa Kabupaten Sorong punya potensi untuk itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kolaborasi baik pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten sehingga apa yang menjadi harapan mimpi ini bisa jadi kenyataan.
0: Oke, okay. Itu kalau bicara tentang pangan sendiri kan ada banyak tentunya.
1: Betul.
0: Produk itu pangan itu sendiri.
1: Yeah.
0: Yang paling mendasar itu yang mana sih?
1: Iya, memang kita
0: jagung kah, padi kah atau apa begitu?
1: Iya, yeah. Sebenarnya hampir sebagian besar komoditas pangan ini cocok ditanam di Kabupaten Sorong. Dan kalau dulu bicara lumbung pangan itu karena memang hampir sebagian besar wilayah AIMAS itu lahan padi.
0: Oh,
1: lahan padi, lahan padi sawah lah. Nah, hanya memang Tadi saya sampaikan karena ada perubahan-perubahan sehingga ini perlu ditata kembali lagi. Lahan-lahan pertanian yang harus dipertahankan, ini berapa banyak, nah ini yang sementara kita lakukan. Selain itu kalau bicara komoditas unggulan, Kabupaten Sorong selain padi, ya kita juga punya sagu. Ya.
0: Okay.
1: Yeah. Kita punya sagu, kemudian kita juga punya komoditas, kalau sagu masuk dalam komoditas perkebunan. Lalu ada kelapa dalam. Lalu ada jagung sebenarnya potensial.
0: Yeah.
1: Hanya jagung ini kan ada dua jenis. Ada jagung yang untuk pakan, ada jagung yang

0: menyampaikan segera menyurat, kita koordinasi dengan kementerian. Dan puji Tuhan karena tanggal 9 Oktober kemarin Pak Menteri bisa ketemu. Bisa siapkan waktu, saya dengan Pak Bupati, kebetulan juga Pak Gubernur dengan Kadis Provinsi juga ada, lalu kita hearing dengan Pak Menteri. Dan beliau sampaikan bahwa kita fokus untuk beberapa komoditas tahun depan ya, selain padi, jagung, kemudian ada kelapa, lalu ada ubi kayu untuk bahan bakar, bahan baku untuk etanol dan lain-lain. Nah itu itu menjadi prioritas kementerian yang berharap di daerah juga bisa menindaklanjuti program ini. Nah jadi saat ini Kabupaten Sorong itu kita punya lahan baku sawah itu sekitar 255 hektar. Nah ini yang sementara existing ya, yang mereka lagi nanam. Tapi target tahun depan yang dikasih oleh kementerian itu kita 2000 hektar. Karena kalau bisa untuk menjawab kebutuhan Kabupaten Sorong maupun Provinsi Papua Barat Daya itu harus lebih dari 1000 hektar. Nah, itu yang
1: sementara kita baru punya 250.
0: Sementara ini kita baru punya luas lahan baku sawah itu 255. Masih cukup jauh dan ini yang lagi kita kejar sekarang ini. Dan untuk apa namanya? Kan kita punya persoalan-persoalan di sektor pertanian ini kan masalah pupuk kemarin sudah bisa diatasi ya. Kalau ada kebijakan-kebijakan baru dari Pak Presiden, Pak Menteri itu sudah lebih mudah lah akses kepada pupuk. Hanya yang jadi soal itu, kita punya lahan-lahan sawah di Kabupaten, kalau kita fokus ke padi, lahan-lahan sawah di Kabupaten Sorong ini kan rata-rata kan lahan tada hujan. Jadi ada hujan, baru ada air.
1: Oh, gitu.
0: Tapi kalau hujan berlebihan, juga banjir. Jadi ini yang jadi persoalan kita hari ini, menjadi pergumulan, dan itu kemarin juga disampaikan pada saat kita audiens dengan Pak Menteri. Kita sampaikan bahwa kita juga butuh kolaborasi dengan teman-teman di BWS atau PUPR untuk bagaimana memperbaiki irigasi yang ada di Kabupaten Sorong. Saya yakin sekali kalau misalnya irigasi kita diperbaiki, Kabupaten Sorong kita, saya optimis kita bisa kembali lagi menjadi lumbung pangan Papua Barat Daya.
1: Oke. Kalau kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan petani, kelompok tani dalam mendukung swasembada pangan ini seperti apa, Datin?
0: Yang pasti bahwa memang kita itu kan ada program rutin setiap tahun, pendampingan kepada petani, kemudian ada bantuan-bantuan kepada petani, entah itu bibit, entah itu benih, kemudian ada pupuk, ada obat-obatan, ada alat-alat pertanian kecil, itu tiap tahun rutin ya kita ada. Memang hanya memang kita keterbatasan karena kita tidak punya banyak sumber anggaran. Jadi kalau misalnya sumber anggarannya, misalnya macam saya di pertanian, kami cuma dapat dana otsus, otomatis penerima manfaat juga terbatas hanya kepada orang Papua. Nah ini yang sementara teman-teman yang berproduksi besar-besaran untuk komoditas pertanian Kabupaten Sorong ini kan saudara-saudara kita yang ekstransmigrasi. Nah lalu kita coba diskusi bagaimana kita cari solusi untuk menengahi masalah ini. Dan saya bersyukur juga kemarin karena ada anggota-anggota DPR RI kita yang bisa memberikan bantuan sehingga itu bisa menjawab kebutuhan dari petani-petani ekstransmigrasi yang tidak bisa mendapatkan alokasi dari dana otsus. Lalu tahun ini juga kita pendampingan, tapi memang pendampingan ini lebih khusus kepada petani OAP. Karena petani OAP ini ya kita punya kultur ini kan tidak semua dari awalnya bercocok tanam, jadi harus didampingi. Lalu kita maksimalkan juga kita punya penyuluh-penyuluh untuk bagaimana ada di daerah untuk mendampingi para petani kita, persoalan-persoalan petani terkait dengan hama, penyakit dan lain-lain, kita koordinasi terus Pak. Sehingga bagaimana kolaborasi ini bisa terjalin, bukan cuma dengan pemerintah daerah, tapi kita juga hari ini dibantu juga oleh teman-teman dari TNI. Ya, misalnya sekarang sudah ada batalion pangan. Nah, batalion pangan ini mereka membantu petani untuk mengolah kembali lahan-lahan tidur yang mungkin dari sisi usia mereka sudah tidak

0: mampu lagi untuk mengolah sendiri. Nah, ini dibantu lagi. Jadi kolaborasi ini sudah dengan semua kelembagaan.
1: Sudah berapa lama program ini? Bagus ya kalau gitu.
0: Mereka di sini sudah ya dengan TNI ini sudah hampir 3 bulan apa? Ya, sekitar 3 bulan ya. Mereka ada di sini. Dan kita sering ketemu untuk koordinasi. Hanya memang kita sampaikan sosialisasi kepada para petani bahwa kehadiran teman-teman dari TNI ini sebenarnya untuk membantu mengolah lahan. Jadi kalau kita punya salah satu persoalan tadi selain irigasi, terus kemudian rata-rata usia petani kita ini kan kalau transmigrasi tahun 80, 81, 82 kan usianya sudah di atas 50-60 lah. Sehingga untuk mengolah lahan sendiri itu mereka kewalahan. Iya, walaupun iya, alat tersedia misalnya. Nah, kita bersyukur karena ada batalion pangan yang hadir, batalion TP806 untuk Sorong. Itu mereka sudah bantu kita untuk kemarin di Distrik Mariat itu sudah buka lahan sawah sekitar 7 hektar. Dan itu sudah dilakukan penanaman perdana oleh Pak Gubernur Papua Barat Daya kemarin.
1: Di Mariat itu ya?
0: Di Mariat, iya. Di Mariat. Lalu mereka lagi ada lanjut lagi untuk rencana mau koordinasi lagi dengan para petani yang ada di Walal, di Salawati, ya, untuk mereka kembangkan. Karena memang Walal ini salah satu sentra padi kita dulu yang berubah, mereka alih fungsi ke tanaman horti karena irigasi tadi Pak. Okay. Soal irigasi itu buat akhirnya mereka hitung-hitungannya mereka lebih banyak rugi kalau mereka nanam padi.
1: Iya.
0: Nah, selain itu juga sekarang ini kan kita bukan cuma padi sawah saja. Ini kita juga jalan berbarengan dengan ada padi ladang atau padi gogo. Padi, kita sebutnya padi ladang kering. Padi lahan kering lah. Nah, padi lahan kering ini sebagian besar juga ditanam oleh saudara-saudara kita yang petani OAP. Tahun ini kita target 90 hektar untuk padi gogo. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun itu bisa terrealisasi.
1: Okay. Jadi 30 distrik ya di Kabupaten Sorong ya,
0: betul,
1: Pak, ya?
0: Betul.
1: Cukup besar. Dan semua distrik-distrik itu punya potensi.
0: Potensi. Betul.
1: Untuk tanaman pangan bisa hidup di tanah-tanah di distrik-distrik ini, Pak.
0: Betul.
1: Ada beberapa distrik yang tidak bisa, ada yang bisa.
0: Benar. Jadi kita bersyukur karena tahun lalu itu kita dikasih anggaran untuk buat peta kesesuaian lahan. Nah, kita punya peta potensi komoditi per distrik. Jadi misalnya kita mau tanam ubi jalar. Yeah. Ini cocoknya sesuai dengan karakteristik tanah, suhu, dan lain-lain itu cocok di wilayah mana. Itu kita sudah punya dokumen. Hanya memang dokumen ini hanya terbatas baru di 12 distrik. Kita baru di 12 distrik karena memang keterbatasan anggaran sehingga kita buatnya bertahap. Nah, sebenarnya di dalam dokumen ini sudah bisa jelas tergambar distrik mana cocok komoditi apa, ya, itu sudah ada semua dibantu oleh teman-teman dari Unipa. Kita lakukan survei itu dan kita sudah punya data potensi itu.
1: Oke. Kemudian seperti apa nih kondisi produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Sorong sampai di saat ini?
0: Iya, kalau sementara ini memang kita lagi genjot terkait dengan padi sawah. Kalau padi sawah ini rata-rata per hektar itu produksi gabah kering panen itu di 4,5 ton per hektar. 4,5 ton per hektar, kalau masuk penggilingan jadi beras kurang lebih 2,3-2,5.
1: Setengahnya ya?
0: Iya, 2,5 ton per hektar. Nah, ini itu kalau padi. Kalau jagung, memang untuk jagung kita sebutnya jagung komposit atau jagung hibrida ini kan sebenarnya peruntukannya untuk bahan baku pakan ternak. Nah, hanya persoalannya ini sebenarnya lahan tersedia,
1: ya,
0: hanya harga ini yang petani masih hitung-hitung untuk nanam ini. Pembelinya itu kalau harga di yang bisa masuk ke pabrik pakan itu mereka bisa beli di 5 1.500 sampai 6.000 6.000 per kilo untuk campuran pakan ternak. Nah, tapi saat ini kita ada di petani itu ada di harga 8.000 sampai 10.000. Nah, ini yang kita masih cari kira-kira kesepakatannya bagaimana. Mungkin kalau misalnya ada investor yang bisa bangun pabrik pakan ternak di sini, mungkin saya yakin petani pasti tanam. Karena mereka tahu pasarnya sudah jelas, off-taker-nya jelas. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita coba juga. Pemda sudah, kita akan coba menyiapkan lahan misalnya 2 hektar lahan Pemda, lalu kita coba kolaborasi dengan teman-teman di Batalion Tanaman Pangan untuk kita tanam, kita produksi, lalu kita coba komunikasi dengan pihak investor. Nah, kalau misalnya itu bisa jalan, ya kemungkinan ke depan kita akan padi, jagung ini bisa berjalan bersama.
1: Tapi kalau untuk kita yang tanaman pangan lokal sendiri yang asli yang ada di kita sini, kalau apa itu?
0: Kalau pangan lokal saat ini memang kita fokus ke sagu.
1: Sagu ya?
0: Iya, kita sagu. Sagu kalau sentranya kan ada di Salawati, di Ninjemur. Di Ninjemur itu kalau lihat potensi, di situ potensinya paling besar dibandingkan dengan seluruh yang ada di Kabupaten Sorong. Memang ada di beberapa distrik ada, hampir sebagian besar distrik yang ada di Kabupaten Sorong itu ada lahan sagu. Hanya yang potensinya cukup banyak untuk kita kelola itu ada di Ninjemur. Di Ninjemur itu menurut informasi dari kelompok tani itu, mereka manual saja, mereka bisa kirim setiap hari itu ada track yang mereka bawa ke Sorong. Hanya data ini kan harus dikonfirmasi lagi di lapangan. Kalau di daerah, di lokasi langsung itu mereka bisa beli di satu tumang kecil itu bisa di harga 35 sampai 50 ribu. Nah, ini kalau dijual ke kota mungkin sudah berubah lagi.
1: Iya.
0: Karena biasa kalau ke kota kan dipotong lagi kecil-kecil lagi baru dijual lagi. Jadi pasti harganya sudah berubah. Tapi kalau pangan lokal memang fokusnya masih ke sagu dan juga ubi-ubian, ya. Keladi, kemudian kasbi dan juga ubi jalar petatas.
1: Tapi memang itu tanaman lokal khas Papua sekali ya.
0: Iya, betul. Prank, ya. Betul, sagu dan yang lain-lain. Sebenarnya kalau ubi jalar, kalau misalnya ubi kayu ini kan sebenarnya sudah di mana-mana ada lah. Hanya kalau bicara sagu lebih spesifik lah. Itu ada di Kabupaten Sorong. Jadi memang ke depan ya kita berharap ini jalan bersamaan. Jadi dukungan terhadap misalnya karena kita genjot swasembada beras ini di akhir tahun ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Tapi juga ke depan fokus pemerintah daerah tetap kepada pangan-pangan lokal juga kita tetap kawal. Jadi bantuan mesin parut sagu, kemudian pelatihan-pelatihan untuk bukan cuma sampai di satu bahan jadi saya misalnya cukup sampai di papeda, tapi bagaimana kembangkan dia lagi jadi itu terus dilakukan. Jadi kolaborasi kita dengan teman-teman di Dinas Perindako. Nah, bagaimana kerjasamanya? Kita yang siapkan alatnya, kemudian kita yang bikin penataan potensinya, tapi yang melatih mereka itu ya teman-teman dari OPD teknis yang terkait lah.
1: Oke, sebegitu besar trik yang dilakukan untuk betul-betul bisa mencapai ke swasembada ini tentunya, kemudian juga sebagai lumbung ini tentunya di tengah-tengah pengetatan efisiensi yang rasanya kayak apa sih, Bung Pri?
0: Ya memang cukup terasa, kita di, apalagi kita di daerah ya. Kita di daerah itu ketika terjadi efisiensi itu memang sebuah apa yang menjadi mimpi-mimpi kita itu akhirnya harus bisa ditahan gitu. Padahal semangat di daerah ya, mulai dari pimpinan, bupati dan sampai ke jajaran di bawah ini kan semua pingin bagaimana kita punya, kan tujuan pemerintah daerah itu kan jelas bagaimana masyarakat ini bisa sejahtera dengan apa potensi yang ada di sekitar mereka. Tapi karena keterbatasan anggaran ini juga akhirnya membuat kita harus memilih mana yang harus didahulukan dengan anggaran yang ada saat ini. Dan itu memang ya kadang-kadang membuat, tapi saya pikir teman-teman tetap semangat walaupun memang terbatas, tapi apa yang bisa kita lakukan pasti kita lakukan. Ya, saya bilang sama teman-teman ya, dan model-model pendekatan misalnya petani transmigrasi dengan petani orang asli Papua itu pasti berbeda. Pendekatan-pendekatan yang kita lakukan itu pasti berbeda. Yang petani UAP sebenarnya banyak yang punya potensi untuk diangkat, tapi itu tadi untuk menjangkau mereka ini kan cukup jauh. Distrik-distrik yang misalnya macam kita kalau bicara Bagun, kita bicara Botai, bicara Snow, dengan keterbatasan anggaran ini ya, kalau kita cuma datang kunjungi mereka satu kali saja hanya karena ini lalu tidak datang lagi, ini kan jadi soal juga. Jadi memang dengan pengetatan anggaran, efisiensi yang dilakukan ini ya, kita harus memilih program-program yang betul-betul bisa menyentuh langsung kepada masyarakat, dan paling tidak ya bisa membuat mereka tersenyum lah kalau hari ini belum bisa tertawa lah. Kira-kira seperti itu.
1: Berarti harus jeli menempatkan prioritas berarti dalam situasi seperti ini ya.
0: Dan itu harus turun dan dengar apa sih sebenarnya mereka perlu hari ini dalam segala keterbatasan. Jadi ya saya juga sebenarnya bangga sekali karena beberapa kali saya panen, misalnya saya panen padi gogo dengan padi ladang dengan kelompok tani Sirsa di Bu. Ya saya pikir daerah-daerah yang jauh tapi mereka bisa membuktikan bahwa mereka juga bisa. Jadi ini kebanggaan-kebanggaan di Konhir, mereka bisa panen keladi bekerja sama dengan teman-teman dari NGO misalnya dengan Ekonusa, lalu Ekonusa bawa keripik Sony datang ke sana untuk lihat apa kemungkinan-kemungkinan untuk kerjasama dengan ya. Itu sudah kita lakukan semua. Saya juga bicara sama, saya bilang mungkin model-model untuk kita punya petani-petani UAP ini ya, mungkin pihak gereja juga bisa terlibat bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh hamba-hamba yang ada di wilayah-wilayah yang jauh gitu. Paling tidak meyakinkan mereka bahwa kamu punya potensi ada nih. Tinggal bagaimana kita kerja sama-sama untuk angkat potensi ini sehingga potensi yang ada ini, kekayaan yang ada ini tidak tidur tapi bisa memberikan sesuatu yang lebih baik buat kehidupan kita di masyarakat yang ada di sana.
1: Oke, okay. Yang penting mereka tetap punya asa, punya harapan.
0: Benar. Ya,
1: maju terus ke depan katanya. Oke, Pak Frank ini mungkin bisa, Pak Frank sendiri bisa mungkin menjelaskan buat penonton-penonton saya juga, ini kadang-kadang kita suka agak rancu seperti tadi kita sempat ngobrol bahwa lahan dan juga jenis yang akan mau ditanam ini menjadi tupoksi dari Bung Franky ya, sama teman-teman di dinas di sini. Betul. Tapi ketika semuanya itu sudah tertanam dan sudah punya hasil, mau dikemanakan?
0: Ya.
1: Itu sudah tupoksi lain lagi.
0: Lagi.
1: Nah, ya. Itu kemana?
0: Ya. Ya baik Bang Yuda dan juga para penonton. Jadi memang di Pemda itu kan ada OPD-OPD dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing gitu. Jadi misalnya kita di tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Saya ambil contoh lah, katakanlah padi ya. Padi setelah penyiapan lahan, kemudian para petani itu melakukan kegiatan pemupukan, penanaman, pemupukan lagi, pemeliharaan sampai dengan hasil itu panen masih di kita. Dari kita masih kawal untuk bagaimana proses ini, pendampingan sampai dengan panen. Nah, setelah proses penggilingan jadi beras, mau dipasarkan kemana sebenarnya pilihannya ada di petani. Kalau petani ingin menjualnya sendiri bisa. Tapi memang ini juga soal karena memang kemarin saya bawa kepala bulog juga, teman-teman dari bulog ya. Kita datang, kita diskusi dengan petani. Hanya memang head dari pemerintah kita itu misalnya gabah kering panen itu 6.500. Nah, petani kita itu dengan perhitungan biayanya sendiri itu mereka tidak bisa jual dengan 6.500. Mereka jualnya di atas itu.
1: Oh.
0: Kadang 11.000, kadang 13.000. Ya, karena itu tadi. Nah, ini yang belum dapat titik temunya.
1: Titik temunya ya.
0: Nah, jadi,
1: tapi untuk kualitasnya sendiri, Bung Frank, yang
0: saya pikir untuk,
1: dihasilkan di...
0: untuk, ya memang ini kalau bicara kualitas ini memang mulai dari proses pengolahan lahan itu sudah memang betul-betul harus diperhatikan, didampingi oleh penyuluh, karena kalau pengolahan lahan ini tidak dilakukan proses dengan baik, bisa jadi pada saat mulai pertumbuhan itu terserang hama dan itu bisa mengakibatkan gagal panen.
1: Gagal panen.
0: Jadi pengolahan lahan ini memang tahap penting sekali, harus didampingi oleh teman-teman penyuluh sehingga kita harus yakin bahwa apa yang dilakukan ini tidak terserang hama karena prosesnya benar, lalu proses pemupukan juga waktunya tepat sehingga ya kita sudah bisa menghitung kapan bisa berproduksi. Karena memang di Kementerian Pertanian itu kan ada BRIN ya, atau sekarang namanya BRMP. Nah, mereka itu juga melakukan penelitian-penelitian kualitas benih yang dihasilkan itu apakah memperpendek usia panennya, kemudian mereka juga lakukan bagaimana mengisi varietas-varietas tertentu itu dengan unsur zinc yang tinggi sehingga bisa membantu program pencegahan stunting, itu ada. Jadi ada varietas-varietas tertentu itu. Lalu ada juga yang mereka juga bagaimana melakukan penelitian agar varietas-varietas tertentu yang nanti mereka lepas itu tahan terhadap banjir misalnya. Nah, ini juga terus dilakukan oleh teman-teman di kementerian. Tapi setelah panen, mau dijual kemana atau ini tadi saya bilang ada dua kemungkinan, apakah petani atau misalnya ada langganan gitu, mereka sudah
1: langsung datang,
0: sudah pesan untuk ini. Tapi kalau misalnya kalau itu sampai di kita, tapi kalau bicara soal kebutuhan beras untuk Kabupaten Sorong berapa, kemudian harga di pasar dan lain sebagainya, itu sudah ranahnya teman-teman misalnya di ketahanan pangan, dinas ketahanan pangan, atau misalnya teman-teman di Perindakop yang selalu melakukan monitoring terhadap perkembangan harga di pasar.
1: Yeah.
0: Nah, begitu juga dengan teman-teman di BPS. Nah, itu biasa kita ada tim di Kabupaten Sorong itu tim pengendali inflasi daerah. Nah, itu biasa semua stakeholder yang ada di situ termasuk Pemda itu bekerja sama-sama. Lakukan pemantauan, itu dijadwalkan, nah, rutin itu dilakukan. Jadi itu bentuk kolaborasi kita bersama.
1: Oke, jadi itu semakin jelas kita tentunya ya, untuk lahan dan juga varian yang dipilih untuk ditanam cocok dengan era ini menjadi tugas bagian dari Bung Franky dan juga teman-teman. Nah, Bung Franky, apakah untuk pangan lokal ini seperti sagu, muibi yang tadi yang khas dan cocok dengan alam kita ini tadi, dipush untuk terus menjadi swasembada dan menjadi pangan lokal yang tidak bergantung dari daerah luar.
0: Iya.
1: Seperti apa untuk di Kabupaten Sorong?
0: Baik, jadi memang untuk pangan lokal tadi saya sampaikan bahwa memang ini berjalan bersamaan. Jadi kita juga melakukan pendataan, kita juga melakukan pendampingan, bantuan-bantuan yang untuk pangan lokal ini juga terus kita lakukan. Nah, sebenarnya selain bantuan-bantuan itu, kita juga sementara menyiapkan kelompok taninya dari sisi bagaimana kalau misalnya mereka masih luasannya terbatas, otomatis untuk mengejar produksi untuk misalnya dipasarkan itu juga pasti terbatas. Saya ambil contoh misalnya keladi ya. Keladi kalau misalnya hanya ditanam di pekarangan, hanya ditanam katakanlah luasan rata-rata kan petani oat kita itu kan tidak bisa lebih dari 1 hektar. Mereka rata-rata ya sebagian ada beberapa yang punya lahan cukup besar, tapi memang ini harus didampingi, diedukasi lagi apa manfaat, apa nilai pentingnya. Ini memang terus kita lakukan karena ya tadi mereka juga berpikir seperti itu, Pak, kalau kita tanam banyak-banyak kemudian kita panen tidak ada yang belikan, kasihan kita rugi juga. Nah, ini jadi catatan buat dinas kita ya, dinas teknis, bagaimana dengan penyuluh-penyuluh yang ada ini kita pecahkan persoalan pasar ini. Ya tadi selain irigasi, batas usia, pasar, benih yang berkualitas. Itu persoalan-persoalan yang saat ini kita coba diskusi supaya hal-hal ini paling tidak satu persatu itu bisa diselesaikan. Jadi memang pangan lokal ini tetap kita dampingi sambil kita jalan, kita lakukan bimtek, kita lakukan edukasi, pendampingan, supaya ke depan kan sebenarnya sama teman-teman petani op, kalian ini kan lahan tidak perlu sewa.
1: Sudah punya sendiri.
0: Ya. Tinggal sekarang bagaimana mau tidak untuk kita buka. Nah, kalau misalnya mau untuk bersama-sama dengan pemerintah kita buka dengan luasan, karena kalau cuma 1 hektar belum bisa, kalau di atas minimal 2 hektar lah. Kalau 2 hektar itu kita sudah bisa berhitung modal, kemudian keuntungannya berapa, itu sudah kita sudah bisa bikin analisa usaha taninya. Tapi kalau misalnya cuma pekarangan, ya paling kembali modal udah selesai. Luasan-luasan yang kecil, ya paling untuk konsumsi sendiri, ya jual juga tidak seberapa. Nah, pemahaman-pemahaman terkait dengan analisa usaha tani ini juga saya selalu titip buat teman-teman penyuluh, kalian ajar mereka bagaimana dengan luas sekian ini mereka sudah bisa berhitung dengan mengurangi pupuk, harga benih dan obat-obatan lain sebagainya, mereka bisa dapat berapa.
1: Yeah.
0: Lalu saving mereka untuk berikut itu berikut, apa?
1: Ya.
0: Nah, ini juga saya sampaikan buat teman-teman.
1: Bu Franky sampai,
0: itu,
1: dari,
0: sampai ke situ.
1: Teman-teman, seperti itu ya, buat mereka.
0: Teman-teman PPL harus lakukan itu. Nah, ini kita ingin merubah mindset bahwa bukan kita tanam lalu kita makan sendiri selesai. Tapi bagaimana kita tanam, ada yang kita makan, tapi ada yang bisa kita jual. Sehingga hasil jual itu bisa mengembalikan kita punya itu, ongkos tadi itu. Kita punya ongkos untuk beli obat-obatan untuk apa menghambat rumput, atau beli pupuk, atau beli apa. Walaupun ada bantuan, tapi kan pasti terbatas. Nah, jadi sampai pada tingkatan itu kita lakukan apa pendampingan.
1: Pak Frank, menemukan kendala nggak sih?
0: Banyak kendala memang. Banyak kendala karena memang kalau di petani ekstransmigrasi, ya mungkin pasien mereka datang dari Jawa kan sebenarnya mereka sudah terbiasa dengan mandi lumpur gitu, buka lahan apa semua itu. Tapi kalau kita yang petani OAP ini kan, saya selalu bilang buat teman-teman, kita ini memang sudah dibagi-bagi karena Papua ini kan kita suku banyak. Ada yang ke laut, ada yang di pertengahan, ada yang di gunung.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita lihat saudara-saudara kita yang dari di pertengahan lari ke gunung ini kan sebenarnya semua bercocok tanam. Ya, kita bisa lihat mama-mama Papua yang berjualan di pasar, itu kan kita saudara-saudara dari Mebrat semua. Jadi memang tinggal bagaimana pendampingan kepada mereka, sehingga kalau hari ini mereka cuma bawa kangkung 10 ikat, besok mereka harus bawa 15 ikat. Lusa mereka harus, jadi pendampingan itu yang kita, edukasi itu yang harus kita lakukan terus. Gitu.
1: Yeah.
0: Sehingga ke depan ya, kendala banyak ya, kendala memang tadi, karena efisiensi pasti kita dari sisi operasional untuk menjangkau distrik-distrik yang jauh ini kan tidak bisa setiap saat. Mungkin 1 tahun 1 kali pergi itu selesai semua. Karena kalau sewa mobil dan lain sebagainya itu pasti biayanya cukup besar. Nah, kemudian kalau dari masyarakat sendiri memang ya ada, ya kita ini kan manusia ini kan beda-beda. Ada yang aware, ada yang sudahlah. Jadi ya, itu, tapi itu tugas kita sebenarnya. Tugas kita bagaimana meyakinkan mereka bahwa, makanya kemarin juga dalam pertemuan dengan di Seget, saya waktu pertemuan di Seget, saya sampaikan ke mereka. Saya bilang waktu COVID kemarin itu sebenarnya kalau kita mau jujur yang bertahan itu cuma petani. Mereka tetap ke ladang. Sementara perusahaan-perusahaan besar harus mengistirahatkan pegawai, karyawan harus istirahat, tapi petani tetap berproduksi. Mereka tetap dapat uang, walaupun mungkin jual tomat, jual rica, jual sayuran, tapi jalan terus. Jadi bagi saya, profesi petani itu profesi yang luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana kita pendampingan sehingga mereka-mereka yang punya potensi ini mau untuk angkat potensi mereka.
1: Oke, tapi kendala ketika harus oh tanam jenis ini harus begini ya, lubangnya jaraknya yang satu dengan yang lain, itu tidak terlalu ditemukan ya, dengan...
0: Betul. Jadi memang yang tadi saya bilang, kalau kita punya saudara-saudara dari yang di bagian tengah ke gunung ini kan hal-hal begitu dong sudah biasa.
1: Ya.
0: Mereka sudah biasanya kalau yang dekat-dekat pesisir antara gunung pesisir ini kan orang-orang di antara, jadi kalau di laut ombak ya datang ke darat untuk bercocok tanam, dan pendampingan-pendampingan itu karena pemahamannya juga berbeda. Nah, jadi saya itu kebetulan tahun ini tuh di dinas kita itu ada pendampingan buat kelompok tani uap, tapi memang kita baru terbatas hanya di satu distrik karena tadi anggaran memang kita terbatas. Ya, karena memang saya ambil beberapa distrik yang potensial untuk didampingi. Katakanlah dari data kesesuaian lain kita kan sebenarnya dari semua distrik yang ada di Kabupaten Sorong, hasil telah kualitas tanah atau pH tanah itu yang bagus itu sebenarnya di Konhir, distrik Konhir. Distrik Konhir, Wemak, Salu, karena memang saya lihat apa karakteristik tanah itu kan sebenarnya banyak batu putihnya, kayak kapur gitu. Nah ini kan sebenarnya dimineralkan asam. Sehingga itu cocok sekali menurut data itu untuk kita kembangkan kacang-kacangan dan ubi-ubian. Nah itu di situ. Nah buktinya mereka sudah berapa kali panen kacang hijau. Mereka juga sudah panen kacang kedelai. Nah mereka juga sudah panen keladi. Jadi sebenarnya apa yang dibuat oleh teman-teman pada saat melakukan pemetaan, inventarisasi, survei itu ternyata memang terbukti karena di Konhir itu dan masyarakatnya mau. Nah itu saja sebenarnya, yang penting masyarakatnya mau sih.
1: Iya ya.
0: Kalau mau ya kita bisa sama-sama.
1: Oke, Bung Prim, tidak salah kalau memang akhirnya kita menggantungkan juga harapan banyak ke Kabupaten Sorong dengan lahan yang dipunya, dan ternyata semuanya sangat gampang untuk ditanami. Benar. Tanaman lokal maupun tanaman-tanaman yang sudah umum yang ada di tanah air juga. Oke, akhirnya Bung Prim, apa nih pesannya yang mau disampaikan buat penonton-penonton saya, bahwa jangan khawatir, Kabupaten Sorong akan siap menjadi pemasok bahan pangan dan lain sebagainya yang ada di udahlah kita main di Papua Barat dari dulu lah Bung Prim ya, yang khusus.
0: Baik Bang Yuda, yang pertama memang kita butuh koordinasi dan kolaborasi. Yang jelas Dinas Pertanian tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan mimpi menjadikan Kabupaten Sorong sebagai lumbung pangan ini kan butuh kerjasama, kerja bersama-sama. Baik masyarakat yang adalah petani, tapi juga misalnya dengan TNI Polri, kan, lalu dengan kelembagaan-kelembagaan lain lah yang memberikan perhatian kepada untuk pengembangan pangan di Kabupaten Sorong. Dan saya terlalu yakin bahwa potensi yang ada ini kalau kita kerja bersama-sama, kita bisa mengembalikan Kabupaten Sorong menjadi lumbung pangan buat Provinsi Papua Barat Daya, sesuai dengan harapan Pak Bupati, sesuai dengan harapan Pak Gubernur, bahwa bagaimana kita bekerja dengan potensi yang ada ini untuk menjadikan Kabupaten Sorong sebagai lumbung pangan buat Provinsi Papua Barat Daya. Dan komunikasi dengan provinsi, keterbukaan, koordinasi ini harus jalan bersamaan, sehingga apa yang menjadi mimpi tadi itu bisa kita wujudkan ya.
1: Yeah.
0: Karena kalau ya kita di Kabupaten Sorong sebenarnya sudah mulai lah dengan teman-teman dari OPD-OPD teknis terkait itu, kita kerja sama-sama lah, misalnya dengan ketahanan pangan, dengan dinas peternakan, dengan dinas perikanan. Nah kita yang saya rumpun ini selalu kita rutin ketemu untuk berdiskusi bagaimana kita mencoba untuk menjawab tantangan Kabupaten Sorong sebagai lumbung pangan buat Provinsi Papua Barat Daya.
1: Dan sudah tidak ada lagi lahan-lahan yang peruntukannya tidak jelas yang untuk pertanyaan.
0: Dan itu ya memang harus dilakukan ada harus dilakukan SID. Itu kita melakukan survei dan identifikasi dan pemetaan sehingga kita tahu lahan-lahan tidur ini statusnya seperti apa. Gitu. Dan kalau itu sudah kan, tapi yang punya kewenangan lakukan itu teman-teman di provinsi. Dan saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman di provinsi, saya berharap tahun ini dilakukan SID atau minimal awal tahun 2026, sehingga target 2000 hektar yang nanti kita akan kejar di 2026 itu kita bisa capai. Kalau misalnya kita dapat tanam 1000 hektar saja tapi dua musim tanam, kita sudah capai target 2000 hektar. Karena memang IP kita sementara Kabupaten Sorong ini indeks pertanaman kita tuh baru dua musim tanam. Karena memang faktor cuaca juga tidak menentu ya di Kabupaten Sorong, kan kita tahu tidak bisa diprediksi kapan hujan, kapan panas, ya, itu jadi persoalan juga.
1: Oke. Bung Glenn, terima kasih banyak sekali untuk perbincangan kita di saat ini. Minimal di tengah segala pengetatan anggaran dan lain sebagainya, semangat dan spirit teman-teman Bung Frank dan juga teman-teman di dinas di sini tetap terus berkarya, dan para petani pun tetap mereka tetap berkarya di Kabupaten Sorong dengan kemampuan yang mereka punya untuk bisa menghasilkan tanaman-tanaman pangan ya yang ada di Kabupaten Sorong tentunya. Saya Yuda Erni harus pamit di perjumpaan podcast kita Torong Bicara. Ketemu lagi di podcast RRI Sorong di lain kesempatan dengan narasumber yang lain pula dengan topik perbincangan yang menarik. Sampai jumpa.

Nah, tadi baru saja Anda ikuti Beranda Asta Cita ya, dengan podcast produktivitas pangan lokal menuju swasembada pangan. Semoga apa yang sudah diperbincangkan boleh bermanfaat untuk kita semua.

Sampai di sini dulu pendengar perjumpaan kita. Terima kasih atas atensi Anda. Kita sudah bersama dari pukul 11 siang sampai di pukul 18 ini. Saya Lucy Alebo pamit. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selanjutnya Anda akan ditemani Prameswara Satya Nengti.

Pendengar di mana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan limo box. Saya Prame Suara bersama Anda di sore hingga penghujung malam nanti. Seharian ini panas tapi angin kencang. Pendengar, berbagai informasi musik hiburan akan kami hadirkan untuk Anda. Nanti juga saya hadirkan lagu-lagu bernuansa islami, pendengar ya, di pukul 18.16 menit waktu Indonesia Timur, sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya hari ini pukul 18.26 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian nanti di pukul 7 malam atau pukul 19 di Nuansa Sorong Malam ini kami hadirkan berita Sorong Malam, kemudian ada kisah-kisah inspiratif, kemudian dirangkai dengan Sandiwara Radio malam nanti, dan juga selepas Warta Berita Pro 3 Jakarta di pukul 21.30 Pesona Budaya Indonesia, pendengar ya, dari Papua khususnya karena di hari Jumat, kemudian Ruang Rindu di pukul 22 dan di pukul 23 hingga jelang penghujung acara kami hadirkan Jazz Music.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Buat apa, Ma, pasang di motor?
1: Kan sudah bulan Agustus. Bulan Agustus bulan apa?
0: Kemerdekaan.
1: Nah, hari merdeka kan? Jadi, kita harus punya rasa cinta untuk bangsa. Salah satu yang kecil saja, ini Mama pasang di motor. Keren kan?
0: Keren, Ma.
1: Nih, satu buat Lila benderanya.

0: Sobat, Piala Dunia tuh banyak orang konvoi bendera negara lain nih.
1: Iya kak, kemarin tuh saya lihat banyak sekali yang bawa bendera Argentina, Brasil, baru deng Portugal.

0: Saya juga nih suka nonton bola, tapi saya pikir-pikir tuh, kenapa tong semangat sekali kibarkan bendera negara lain nih?
1: Yoi, padahal tong punya merah putih juga harus tong bangga.
0: Betul, merah putih tuh ternyata bukan cuma bendera, itu tanda tong satu sebagai Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh.
1: Kalau dukung tim bola silahkan, tapi jangan lupa yang paling dekat di hati tetap merah putih.
0: Mendukung tim favorit di Piala Dunia boleh saja, tapi jangan sampai rasa bangga kepada bangsa sendiri kalah. Mari kibarkan merah putih, jaga persatuan dan isi kemerdekaan dengan semangat cinta Indonesia.
2: Tong bangga merah putih, Indonesia harga mati.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce. Bukan kampus abal-abal, toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri. Akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam edisi Jumat 7 Agustus 2026 di antaranya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meluncurkan surat perintah pencairan dana online serta kartu kredit pemerintah daerah. Berkolaborasi dengan Bank Papua melalui program CSR, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan 6 unit motor roda 3. Bersama saya Prameswara, inilah berita Sorong malam ini selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meluncurkan surat perintah pencairan dana online serta kartu kredit pemerintah daerah. Laporan Zulkarnain.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi meluncurkan surat perintah pencairan dana atau SP2D online serta kartu kredit pemerintah daerah. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Patoni mengapresiasi komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mempercepat transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyebut peluncuran SP2D online dan KKPD bukan sekedar menghadirkan aplikasi baru, melainkan menjadi tonggak transformasi pengelolaan keuangan daerah menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik dan penerapan transaksi non-tunai atau cashless government.
3: Merupakan momentum penting dalam perjalanan pembangunan pola pemerintahan di pemerintah Provinsi Papua Barat. Sebagai daerah pemerintahan, Papua Barat Daerah memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem pemerintahan dan tidak kami mampu menjalankan tugas-tugas tersebut, tetapi juga terhadap perkembangan teknologi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu menjaga kelolaan sistem rupiah APBD secara tertib dan bertanggung jawab. Kita tidak boleh membangun tata kelola pemerintahan dengan pola lama yang lama, berbelit-belit, terlalu menggantung pada elemen bisnis, dan sulit dipandang. Pemerintah harus melakukan perbaruan dengan memanfaatkan teknologi, informasi untuk mempercepat pelayanan, memperkuat pengendalian, serta meningkatkan kualitas pengambilan.
2: Implementasi SP2D online dan KKPD akan terus dievaluasi secara berkala agar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Sorong mengalami deflasi bulan ke bulan pada bulan Juli 2026 sebesar 0,26%. Laporan Husni Laing.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kota Sorong mencatat pada bulan Juli 2026 Kota Sorong alami deflasi bulan ke bulan sebesar 0,26%, sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,16% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 111,22. Kepala BPS Kota Sorong Tri Rotua Siagian mengatakan, berdasarkan kelompok pengeluaran bulan ke bulan, maka inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 2,01% dengan andil sebesar 0,03%. Kemudian kelompok yang mengalami deflasi terdalam adalah kelompok transportasi sebesar minus 1,85% dengan andil minus 0,20%.
5: Selama setahun terakhir ini Kota Sorong telah mengalami 8 kali inflasi dan 5 kali deflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni 2026 yaitu sebesar 2,06% dan deflasi terdalam terjadi pada bulan Februari 2026 yaitu sebesar minus 0,81%. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, maka kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok rekreasi, olahraga dan budaya dengan tingkat inflasi 2,01% dengan andil sebesar 0,03%. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi terdalam adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi minus 1,85% dengan andil sebesar minus 0,2%. 10%.
4: Kepala BPS menambahkan tingkat deflasi bulan ke bulan dan tingkat inflasi tahun kalender Kota Sorong bulan Juli 2026 masing-masing sebesar 0,26% dan 3,37%. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Sorong diminta segera mencabut izin operasional Rumah Sakit Maleo. Laporan Nirwana Yusuf.
6: Terkait pemberian izin operasional dibukanya kembali Rumah Sakit Maleo yang sempat ditutup karena diduga kelalaian penanganan pasien anak usia 3 tahun inisial ZA yang mengakibatkan meninggal dunia beberapa waktu lalu di Rumah Sakit Maleo Kota Sorong, Papua Barat Daya. Hal tersebut ditanggapi dengan tegas oleh Senator Paul Vincent Mayor dan mendesak Wali Kota Sorong agar segera mencabut kembali izin operasional Maleo yang dianggap tidak layak untuk dibuka. Sebab hasil audit investigasi Dinas Kesehatan Kota Sorong tentang kelalaian yang dilakukan.
7: Mendesak untuk Pak Wali Kota Sorong mencabut izin operasional dari Rumah Sakit Maleo karena itu ruko. Pemiliknya tinggal di situ dan rumah sakitnya di situ dan ada di lingkungan warga sekitar, tidak boleh, harus jauh dari lingkungan warga sekitar. Itu melanggar undang-undang kesehatan dan juga undang-undang rumah sakit. Itu barang melanggar hukum, kenapa dipaksakan? Dua hari lalu Dinas Kesehatan pergi untuk lepas tanpa menindaklanjuti rekomendasi dari Pansus DPRK Kota Sorong. Ini keselamatan manusia, orang sudah korban. Kenapa harus dipaksakan untuk tetap dijalankan? Ini saya curiga Dinkes ini masuk angin ini. Apalagi itu kan rumah sakit swasta.
6: Vincent menyebutkan jika langkah yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kota Sorong dinilai terburu-buru, seharusnya terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPRK dan evaluasi ulang selama 6 bulan kemudian ditindaklanjuti rekomendasi dari Pansus, sebab ini menyangkut keselamatan orang. Dan selama 6 bulan itu pemerintah memastikan mulai dari pelayanan, manajemen sampai perlengkapan perizinan apakah sudah memenuhi standar sebelum beroperasi kembali. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Universitas Werisar Sorong Selatan mendorong peningkatan kompetensi guru melalui program PKM. Laporan Rido Nukuhali.
8: Universitas Werisar Unsar Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat PKM melalui kegiatan pendampingan di SD Ampera Teminabuan. Kegiatan tersebut memperoleh pendanaan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tahun anggaran 2026 melalui skema pemberdayaan berbasis masyarakat dengan ruang lingkup pemberdayaan masyarakat pemula atau PMP. Kegiatan itu dipimpin oleh Ketua Tim PKM Universitas Werisar Zulfa Rizka Purnama bersama anggota Ida Siti Hamidah dan Henry James Yoel Aidore dengan melibatkan mahasiswa Unsar. Selama program berlangsung, tim melaksanakan pelatihan dan pendampingan intensif kepada para guru dalam merancang, membuat, dan memanfaatkan media pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA dari bahan daur ulang. Guru juga didampingi dalam mengimplementasikan media tersebut pada proses pembelajaran sehingga materi IPA dapat disampaikan secara konkret, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Ketua Tim PKM Zulfa Rizka Purnama mengatakan program pengabdian itu dirancang untuk memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan kompetensi pedagogik guru sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan melalui pemanfaatan bahan daur ulang sebagai media pembelajaran. Zulfa melanjutkan pelatihan itu bukan hanya menghasilkan produk media pembelajaran, tetapi juga menjadi langkah awal bagi guru untuk terus berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif sesuai dengan karakteristik peserta didik. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya media yang dihasilkan, tetapi juga dari keberlanjutan pemanfaatannya dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Sebagai hasil dari pelatihan, para guru berhasil mengembangkan 10 media pembelajaran IPA berbasis bahan daur ulang, yaitu roket air, kincir air, miniatur gunung berapi, mobil tenaga balon, model sistem peredaran peredaran darah, model tata surya, alat filtrasi air sederhana, model paru-paru, model siklus air, dan periskop sederhana. Beragam media tersebut dirancang untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep IPA melalui pengalaman belajar yang lebih kontekstual, interaktif, dan menyenangkan. Dari Tim Inabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Ori Deko menyambut positif persiapan pembentukan Kejaksaan Negeri di Raja Ampat. Laporan Padli Ramdan.
9: Bupati Raja Ampat Ori Deko Iriano Burda menyambut baik rencana pembentukan Kejaksaan Negeri Kejari di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui bidang aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sedang melakukan survei untuk melihat kantor atau gedung yang tidak terpakai yang nantinya bisa dijadikan kantor sementara Kejari Raja Ampat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 40 Tahun 2026 tentang pembentukan 7 Kejaksaan Negeri guna meningkatkan pelayanan di bidang hukum dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di daerah. Salah satunya adalah Kejaksaan Negeri Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya yang akan berkantor di Distrik Waisai Kota. Bupati Ori Deko mengaku sangat antusias dan akan memberikan atensi lebih untuk membantu persiapan pembentukan Kejari di Raja Ampat. Pihaknya berharap pembentukan Kejaksaan Negeri ini bisa direalisasikan dengan cepat di wilayah Distrik Kota Waisai. Keberadaan Kejaksaan Negeri, kata Bupati, sangat penting bagi pemerintah daerah dalam membantu mempercepat pembangunan di daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kejaksaan Negeri bisa bersinergi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Raja Ampat.
10: Juga ada tim dari Kejaksaan turun, juga survei gedung mana yang bisa layak kita gunakan sementara ya, nanti itu yang kita gunakan. Jadi kami juga asosiasi atensi sekali dengan kebijakan itu. Masih yang itu supaya ya bisa membantu kita juga di Raja Ampat. Raja Ampat ini juga supaya cepat bisa diselesaikan di daerah. Saya terima dengan sukacita dan kejaksaan masuk di daerah Tanah Baru supaya berapa juga mendukung kami mempercepat pembangunan di daerah dan kita sama-sama melayani masyarakat.
9: Selain Kejaksaan Negeri Raja Ampat, kejari lain yang akan dibentuk adalah Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Serang, Kejaksaan Negeri Tanah Tidung, Kejaksaan Negeri 50 Kota, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong Malam ini Radio Republik Indonesia. Pendengar berkolaborasi dengan Bank Papua melalui program CSR, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan 6 unit motor roda 3 kepada kelompok pengelola sampah.
2: Berkolaborasi dengan Bank Papua melalui program CSR, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan 6 unit motor roda 3 kepada kelompok pengelola sampah di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong agar segera dimanfaatkan dalam operasional pengangkutan sampah di lingkungan masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengapresiasi konsistensi Bank Papua dalam mendukung program pelestarian lingkungan melalui CSR.

0: dan itu dari CSR semua. Tapi dari anggaran pemerintah juga harus dianggarkan untuk pengadaan sampah. Karena sampah ini menjadi prioritas nasional. Ini sudah perintah presiden. Kemudian di Mendagri sudah ada surat edaran gerakan nasib. Jadi sampah menjadi prioritas nasional. Sehingga kita akan anggarkan juga di APBD dan kabupaten kota juga wajib menganggarkan. Karena akan ada penilaian kepemimpinan kepala daerah yang berhasil dalam mengelola sampah.
1: Salah seorang penerima bantuan, Nathaniel Jitmau dari Kelurahan Kelademak, Distrik Sorong, mengaku bersyukur atas bantuan kendaraan operasional tersebut.
2: Terima kasih atas bantuan motor 6 unit. Jadi semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi kami masing-masing kelurahan ini, sehingga kita bisa mengangkut sampah di tingkat lingkungan masing-masing, di kelurahan masing-masing. Nah, harapan kami dari bantuan ini, kami berharap kepada pemerintah supaya tetap bisa terus membantu lagi kepada kelurahan-kelurahan yang lain, sehingga di Kota Sorong ini kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan terhindar dari banjir. Nah, jadi kami penerima hari ini sangat berterima kasih sekali, sehingga ini bisa kami gerakkan di masing-masing lingkungan kami masing-masing.
1: Dengan langsung dimanfaatkan oleh kelompok pengelola sampah, bantuan CSR Bank Papua diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat serta memperkuat budaya peduli lingkungan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yayasan An-Nur Teminabuan melaksanakan bakti sosial sunatan massal gratis. Laporan Cornelia.
4: Yayasan An-Nur Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, laksanakan bakti sosial sunatan massal secara gratis bagi anak-anak pada Rabu 5 Agustus 2026 bertempat di Klinik An-Nur Teminabuan. Pembina Yayasan An-Nur Teminabuan, Syahrul Fata, kepada RRI menyampaikan, bakti sosial sunatan massal selalu dilaksanakan setiap tahun. Untuk tahun ini dilaksanakan di 3 lokasi dan mendapatkan dukungan kerjasama dari Nusantara Palestina Center, Lembaga Amil Sakat Nasional, dan ada Bahira Muslim Indonesia.
5: Kami dari Yayasan An-Nur kolaborasi bersama dengan APMI, ada Bahira Muslim Indonesia bersama NVC, Nusantara Palestina Center, melakukan bakti sosial di Kabupaten Sorong Selatan, bakti sosial berkaitan massal di 3 titik di Distrik Kokoda. Di tanggal 30 dan 31 kami sudah melaksanakan dengan 110 peserta kitanan massal di sana. Dilanjutkan lagi di Distrik Kosoaren, peserta yang di tangan sekitar 23. Dan untuk hari ini yang mendaftar ini sudah 65 orang. Ini merupakan bentuk kepedulian kami untuk melayani kesehatan kesehatan masal kepada seluruh anak-anak kita untuk dapat kemudian menjadi anak yang bersih, memahami kebersihan, dan menjadi langkah awal untuk mereka menjadi anak-anak yang soleh.
4: Lebih lanjut dikatakan, sunatan masal dengan cara modern menggunakan laser kiranya dapat membantu masyarakat. Karena sistem laser biasanya dikenakan biaya yang cukup mahal, namun momen bakti sosial ini dilakukan secara gratis. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat membuka rangkaian lomba memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
6: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat membuka rangkaian perlombaan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Pantai Waisai Torang Cinta, Distrik Kota Waisai, Jumat 7 Agustus 2026. Pembukaan rangkaian lomba HUT RI ini dibarengi dengan kegiatan jalan santai yang diikuti oleh ribuan aparatur sipil negara dan masyarakat umum. Jalan sehat dilepas Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Raja Ampat, Khairuddin Soltib, didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, Kepala Pos Basar Nas, serta Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan. Jalan santai ini mendapat pengamanan dari Satuan Lalu Lintas Polres Raja Ampat dan Satpol PP hingga finish di lapangan kantor Bupati. Ketua Pelaksana HUT RI Azhar Hamid Arfan mengatakan, peringatan Hari Kemerdekaan tahun 2026 akan diberiahkan dengan berbagai perlombaan seperti gerak jalan, lomba senam SKJ, lomba kebersihan, serta berbagai lomba lain. Perlombaan akan diadakan di Pantai WTC, Taman Tahura, serta Pasar Baru Senon Bukor.

0: Zahar berharap berbagai kegiatan yang diadakan pemerintah daerah bisa semakin memeriahkan peringatan kemerdekaan RI, juga sebagai wahana untuk interaksi antar masyarakat dan golongan. Selama pelaksanaan lomba, diharapkan terus menjunjung kebersamaan dan sportivitas. Ketua Pelaksana HUT RI juga mengajak masyarakat untuk mengikuti perlombaan dengan riang gembira dan tetap menjaga ketertiban serta keamanan.
1: Hari ini kita kick off, mulai berjalan, tapi untuk lomba kebersihan sudah bisa dimulai di hari ini. Hingga nanti kalau tidak salah H-2 tanggal 17 akan dilakukan penilaian. Kemudian untuk lomba-lomba berikutnya nanti direncanakan mulai dari hari Senin hingga tanggal 15.
0: Para peserta jalan santai juga mengikuti senam bersama di lapangan apel kantor bupati. Sejumlah peserta jalan santai yang beruntung mendapat hadiah undian berupa kipas angin, setrika, televisi, mesin cuci, kulkas, dan sepeda. Rangkaian perlombaan memeriahkan HUT RI tahun 2026 dibuka oleh staf ahli bidang pembangunan Yosep M. Latuhaimalo mewakili Bupati Raja Ampat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimana saja Anda berada, kita sudah di nuansa Sorong malam ini. Di malam ini karena kita sudah di nuansa bulan Agustus, ini ada sebuah kisah yang sangat-sangat menginspiratif. Karena kalau bilang Agustus, kita langsung habis Agustus September. Itu ada keterkaitan yang sangat erat antara Hari Kemerdekaan dan juga RRI, Hari Radio. Kalau kita baca di sejarah pendengar ya, itu di tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepatnya di pukul 10 pagi. Pak Soekarno membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Namun, kenapa bisa sampai kabar itu bisa sampai di telinga dunia lain, ya, negara-negara lain? Tepatnya di dalam gedung Radio Hosokyoku di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, seorang pria bernama Muhammad Yusuf Ronodipuro sedang terkurung sejak 14 Agustus. Pintu masuk Hosokyoku dijaga sangat ketat oleh prajurit Kempetai Jepang dan hanya karyawan yang diizinkan melewat atau boleh masuk. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Tidak ada yang boleh masuk ataupun keluar. Dan penyiaran ke luar negeri dihentikan total. Yusuf yang saat itu bekerja sebagai penyiar dan reporter terkurung di dalam bersama seluruh staf selama 2 hari penuh tanpa tahu apa yang terjadi di luar sana. Hingga pada petang hari di hari Jumat 17 Agustus 1945, Yusuf dikejutkan oleh kehadiran seorang pegawai kantor berita Domei bernama Syahrudin yang berhasil menyusup masuk lewat tembok belakang gedung. Syahrudin membawa selembar kertas berisi pesan dari Ada Malik. Kabarnya bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta telah membacakan naskah proklamasi pada pukul 10 pagi. Nah, pada waktu itu Yusuf Ronodipuro bersama rekannya Bahtiar Lubis dan teknisi radio Joe Saragi bekerja dengan cepat. Semua studio siaran dijaga dengan ketat oleh Kempetai, tapi Yusuf ingat ada satu titik yang luput dari pengawasan, yaitu studio siaran mancanegara yang sudah tidak aktif pada waktu itu. Masalahnya, ruangannya itu tidak tersambung ke pemancar. Akhirnya dengan bantuan Joe Saragi, mereka mengalihkan susunan kabel hingga studio terhubung ke pemancar internasional.

Nah, pendengar, setelah akhirnya susunan kabel bisa dihubungkan hingga bisa didengar ke pemancar internasional, pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yusuf yang saat itu usianya masih muda, masih 26 tahun, ia membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Sekitar 20 menit kemudian, ia membacakan naskah yang sama dalam bahasa Inggris agar radio-radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura bisa memahami isinya dan meneruskan siaran itu. Tapi pendengar, Kempetai juga mendengarnya. Siaran itu tertangkap oleh radio di Jepang sendiri, dan seluruh staf Hoso Kyoku yang terlibat langsung dikenai hukuman fisik oleh tentara Jepang. Yusuf, Bahtiar Lubis, disergap dan dipukuli hingga babak belur. Bahkan seorang perwira Jepang yang murka menghunus katana dan hampir saja memenggal kepala Yusuf Ronodipuro. Namun, beruntungnya nyawa Yusuf diselamatkan oleh seorang pegawai Nippon yang masuk ke dalam ruangan dan berteriak agar penyiksaan dihentikan karena Jepang sudah kalah perang. Dalam kondisi babak belur dengan pakaian penuh darah, Yusuf bersepeda menuju rumah sahabatnya, sang pelukis Basuki Abdullah di kawasan Gambir. Posisinya tidak terlalu jauh dari situ. Sehingga keesokan harinya ia pergi ke rumah sakit di Salemba yang kini dikenal sebagai RSCM untuk mendapat perawatan. Perjuangan Yusuf tidak berhenti di situ. Tepatnya di tanggal 11 September 1945 bersama para tokoh radio lainnya, ia akhirnya mendirikan Radio Republik Indonesia yang kita kenal sampai saat ini sebagai RRI. Dan slogan yang sampai sekarang masih kita gaungkan, sekali di udara, tetap di udara. Itu bukan sekedar jargon, melainkan janji yang dia tulis dengan darahnya sendiri. Yusuf pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, tepatnya di tanggal 30 September 1919, wafat tepat pada tanggal 27 Januari tahun 2008, di usianya 88 tahun di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Mungkin banyak yang tidak tahu di buku pelajaran sejarah bahkan, tapi tanpa suaranya yang mengudara di malam 17 Agustus 1945, dunia mungkin terlambat untuk mengenal nama Indonesia.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas, sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Wei, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama, mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari Tete pu kampung di Paniai sana. Di Tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Bapak, anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, Mima bangun. Kau bangun, Mima. Mama sayang Mima,
1: Sabar, Ma. Sabar, Kitong sama-sama cari depu obat dulu, Ma,
0: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo, sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tra tahu itu sakit apa. Suka si obat macam-macam, tapi tetap saja tra sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi, mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi kah?
1: Sudah, Ma. Sudah ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum,
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak pu air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, terada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
0: Iya kah, Bapak? Mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh iya, sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat kah.
0: Ini kah, Bapak?
1: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat,
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, tenang.
5: Bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit, tidak tahu sakit apa, kenapa, tidak ada angin, tidak ada hujan, dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
1: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pun nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
1: Tapi ada cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
1: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi...
5: Terusah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah,
1: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia pun rumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
0: Ma,
7: Sakit, Ma, sakit.
0: Sabar, Nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak, ya.
7: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, Ma, sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu.

0: Tetua adat Puruma masih jauh kah? Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat Puruma di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di Puruma ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat Puruma kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak Puruma rame-rame begini. Jadi, begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi, kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
3: Oh, ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pun anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?

0: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh. Sambil kita pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
1: Iya.
0: Bagaimana?
1: Siap.
2: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Ayo, ah. Kok gak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Gak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan gak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter, tuh kan jadi lahap.

Pendengar di mana saja Anda berada, 102,6 MHz dari Sorong masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan. Pendengar, ini yang masih terus masih hangat diperbincangkan terkait pemberian izin operasional dibukanya kembali Rumah Sakit Maleo yang sempat ditutup karena diduga adanya kelalaian penanganan pasien anak usia 3 tahun berinisial ZA yang mengakibatkan meninggal dunia beberapa waktu lalu. Dan hal ini ditanggapi dengan tegas Senator Paul Vincent Mayor, dan dia juga mendesak Wali Kota Sorong agar segera mencabut kembali izin operasional Maleo yang dianggap tidak layak untuk dibuka. Karena dari hasil audit pendengar investigasi Dinas Kesehatan Kota Sorong tentang dugaan kelalaian itu, seharusnya dijadikan dasar bagi pemerintah Kota Sorong agar mengevaluasi ulang secara keseluruhan Rumah Sakit Maleo. Ya. Dan dari segi bangunan, menurut Vincent juga rumah sakitnya terletak di dekat pemukiman warga dan berupa ruko yang justru dijadikan tempat tinggal oleh pemiliknya sendiri. Juga ada standar operasional prosedurnya atau SOP yang sudah melanggar. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan seharusnya juga memenuhi standar atau sesuai dengan ketentuan. Vincent juga menyebut jika langkah yang diambil Dinas Kesehatan Kota Sorong dinilai terlalu terburu-buru, seharusnya terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPRK. Ya. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dilempar. Semacam aku ditunggu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir. Dan kesehatan terutama medis.
1: Sebelumnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, segera tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak, dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Hotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung.
5: Pakai rompi pink ya, Pak. Pak Febri.
6: Banget.
5: Pak Febri.
3: Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
6: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
7: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT.

0: pada tahun anggaran 2024.
1: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
0: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
2: Di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
0: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan, bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
6: Adanya kredit macet, dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
5: Sebelumnya, ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
7: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biaya tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disue. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disue untuk ikut bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
8: Hari ini kita bersama-sama.

0: menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
0: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
1: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
2: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba. Karena narkoba sangat bahaya.
1: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
3: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45 ya, agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
1: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nirap Duli, Tiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Sorong Malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, saatnya Ruang Rindu hadir spesial lagu-lagu mancanegara 70 dan 80-an pendengar ya. Dan malam hari ini ada The Classic Illustrations, Darling I Love You, kemudian 10cc, The Dean and I, ABBA dengan Money Money Money, Al Green, Tired of Being Alone, Andy Gibbs, Don't Throw It All Away ya. Itu yang 70-an, yang 80-an ada Berlin, Take My Breath Away, kemudian How Can I Fall dari Breath, kemudian Frankie Miller, Jealousy, Duran Duran, Falling Down, dan juga duetnya Julio Iglesias dan Diana Ross, All of You pendengar ya. Itu dia lagu-lagunya. Silakan 3242222 atau di 0812 3868 8703. Oh, sayang sekali terputus. Boleh dicoba lagi? Halo?
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Iya juga.
0: Paling pertama.
1: Paling pertama apa ini?
0: Masuknya.
1: Oh. Gimana kabar Miriskan?
0: Oh, baik-baik saja di sini.
1: Baik-baik
0: saya. Ih, sadap. Oke. Oke, Bang Luhut, silakan Bang Luhut.
1: Ini terus kalau di sini dari cuacanya cerah sekali, angin
0: oh.
1: Juga kencang.
0: Sama. Iya, kompak nih. Di sini juga anginnya kencang tapi panas tapi anginnya kencang.
1: Iya, panas, angin kencang.
0: Iya. Itu lagi.
1: Juga lebih lagi. Lagunya ini Indonesia tadi apa mancanegara?
0: Mancanegara. Kalau Jumat kan mancanegara 70 sama 80-an. Ada The Classic, Darling I Love You, 10cc.
1: Ya, Darling I Love You.
0: Yik, oke. Okay. Darling I Love You. Asik.
1: Karena yang pertama buat Indonesia cuma betulnya sampai cinta bersama operator teknik dan juga terus buat Iwana bidang ini juga berarti ada Buja di Karide dan Natalia ada Bunda Ima ada Pak Widi juga di Bung Leman berkatanya Bang Le terus Ayu Nato terus ada juga Mama Monica, terus buat tema-temanya saja lah.
0: Oke, terima kasih juga sama-sama. Oke, makasih Bang Luhut ya. Kemudian next. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Pak Jerry.
2: Nah.
0: Iya. Assalamualaikum. Pak Jerry, gimana kabar Jogja?
2: Alhamdulillah kabar baik, cuman kering udaranya.
0: Kering sama kayaknya seluruh Indonesia ya.
2: Debu.
0: Itu lagi.
2: Kita di BBM-nya kuat, jadi gitu.
0: Itu lagi aja.
2: Baru pulang nanti.
0: Baik, Pak Jerry. Iya, mau lagu yang mana nih? Ada 10cc, The Dean and I, ABBA, ada All Green, Andy Gibb, ada Berlin, Take My Breath Away, ada Breath dari
2: Berlin.
0: Oke, okay, sip.
2: Iya. Nonton burung itu mantap sekali tuh. Kita dengan penerbang.
0: Oke.
2: Spesial buat Anu Gentias yang sedang bertugas malam hari ini.
0: Matur nuwun.
2: Ada fly dari apa? Sumatera tadi.
0: Iya. Yeah.
2: Semua aja Martini.
0: Sip.
2: Nidan, Adeki. Semua saja.
0: Oke.
2: Ambon.
0: Terima kasih Pak Jerry. Oke, matur nuwun juga. Oke, lanjut ada siapa nih? Selamat malam.
3: Ada saya.
0: Testo.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Iya. Iya. Gimana?
3: Apa kabar?
0: Baik sekali.
3: Walah, pantesan suaranya nyetar sekali, oi.
0: Iya, oi.
3: Iya, oi. yang mana ya? Saya mau diambil Pak Yeri tadi. Ininya apa? Lagunya.
0: Lagunya? Enggak apa-apa. Yang lain dong masih banyak.
3: Yang pertama tadi Ketias.
0: Tadi pertama dipilih sama Bang Luhut tuh.
3: Nah, Bang Luhut ini paling kacau.
0: Siapa duluan dia dapat?
3: Yoga. Terus apa yang nomor dua apa?
0: Ada The Dean and I dari 10cc, ada ABBA, Money Money Money, All Green, Tired of
3: Money. Yo sudah kita cari mana?
0: Okay.
3: Okay, nggak tahu lagunya bagaimana. Iya, pokoknya buat Bang Luhut yang udah lewat, Pak Ir, Jak Jerry yang berlehab lewat. Terus Bang Danin, Bung Daek, Pak Nasrun, Pak Deki, Pak Widi, terus Bu Hatini, Bu Bidan Luis, Bu Perida, Bunda Ed, Kak Puja, terus Ciguria, terus siapa lagi ya? Pak Deki, Pak Rete, Bu Rete, Bang Ala, Pak Otis, terus Putra Tengnya, Pak Jumadi, Pak Junaidi, Ibu Monika, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali. Okay. Kakak Tias ya, salam kompak selalu. Kakak Tias, selamat bertugas.
0: Okay.
3: Semoga diberkahi, disehatkan.
0: Amin.
3: Okay. Terima kasih Kak Tias.
0: Makasih ya.
3: Selamat malam, dadah, bye bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Oke, lanjut lagi ada siapa nih? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam Pak Deki.
4: Tapi yang terakhir dari
0: ya. Julio Iglesias.
4: Ya,
0: sip.
4: Akhirnya untuk Kak Jerry, Pak Uti, Pak Widi di Tokyo, Kak Jepri Aurita, dan semua pendengar Kota Elektron.
0: Sip.
4: Malam, Pak Jari.
0: Makasih Pak Deki, selamat malam. Oke, emang kemarin Pak Deki sempat tanya Pro 3 memang ada gangguan jaringan hampir seluruh Indonesia nih. Iya. Oke. Okay. Tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan segera bisa pulih kembali ya. Baik, lanjut lagi. Halo, selamat malam Pak Nasrun.
2: Halo juga, selamat malam.
0: Iya.
2: Bang Rindu berbagi rindu lagu.
0: Silakan Pak Nasrun.
2: Iya, lagu yang pertama sih ya Mbak.
0: Yang pertamanya udah dipilih loh Pak. Yang mana ya, ada atau ada di The Dean and I dari 10cc ada.
2: Yang keduanya sudah.
0: Oke. Okay.
2: Yang keduanya sudah Mbak.
0: Sip.
2: Nah, yang pertama-tama apalagi nyasa bertugas selalu ya bersama pelabur rumah yang sudah bersatu di selang kumpah ada Ibu Hartini, Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Pak Parete, Pak Oti, Sada Puja, Bu Ana, Ima Sucohi, ada Pak Widi, ada Ibu Bidan, ya Jakarta di Bogor, Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, ada Pak Tejo Syuteng, Natalia, Rapatan, Pak Junaid, semuanya lah tanpa kecuali.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Makasih Pak Nasron ya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Sabar dulu. Ini sebelum saya lanjut lagi, saya mau hadirkan dulu lagunya ya. Yang lain sabar-sabar dulu.

0: lagi buat PR. Coba nih Mama lihat. Indonesia merdeka di tanggal berapa yo?
1: 17 Agustus 1945.
0: Pinter.
1: Merdeka itu apa sih, Ma?
0: Gimana jelaskan untuk anak-anak ya? Merdeka itu artinya bebas, tapi ada aturannya. Contohnya semua anak Indonesia termasuk Lila bebas sekolah setinggi-tingginya, tapi harus rajin belajar. Atau Lila boleh main, mau pegang handphone, main handphone, tapi saatnya istirahat, saatnya belajar harus ditinggalkan. Atau di luar jam sekolah bebas pakai pakaian asal rapi, sopan gitu. Ngerti?
1: Ngerti.
0: Kak, jangan main-main terus, sudah mulai sekolah lagi.
2: Yo.
1: Main pakai aturan, teman.

0: Baik, masih di Ruang Rindu. Silahkan ya, masih ada Andy Gibb, Don't Throw It All Away. Ada All Green, Tired of Being Alone, Breathe dengan lagunya How Can I Fall, Frankie Miller, Jealousy, Falling Down dari Duran Duran ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam.
1: Apa kabar yang lagi bertugas?
0: Baik sekali. Hi.
1: Saya punya HP lagi dipakai sama si bocil.
0: Oh, gitu.
1: Pakai telepon yang biasa.
0: Oke, sip.
1: Saya mau request
0: yang mana? Yang terakhir Duran-Duran ya.
1: Panjang
0: terlebar di
1: depan.
0: Oke.
1: Salam buat semua saja.
0: Oke, sip. Oke, sip. Oke. Dah juga puja. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu, Mbak Tian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Artini.
2: Tadi ada

0: Indoor yang paling indoor itu kah?
1: Yang apa Bu?
0: Paling indoor. Yang nomor 2 dari bawah tadi.
1: Oh, falling lagi? Down.
0: Iya.
1: Duran-duran ya. Oke.
0: Okay. Itu selamat ya.
1: Iya.
0: Nanti kirim buat pendengar setiap Pro satu sorong semuanya tanpa terkecuali. Semoga semuanya sehat-sehat selalu.
1: Oke.
0: Okay. Selamat juga. Sebentar pulang.
1: Amin.
0: Hati semoga selamat sampai di rumah. Untuk salam saya buat Mbak Lili.
1: Oke, okay, baik.
0: Makasih Mbak Tini.
1: Makasih ya Bu Hartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Hartini sudah bergabung. Oke. Okay. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam juga Pak Fendi.
2: Ada lagu apa
1: nih? Ini masih ada Al Green, Tired of Being Alone, Andy Gibb, Don't Throw It All Away, Breath, How Can I Fall, sama Frankie Miller, Jealousy.
2: Oke, terakhir.
1: Yang mana?
2: Yang terakhir.
1: Terakhir, Frankie Miller ya. Oke.
2: Kalau untuk kamu coba. Halo.
1: Iya.
2: Kalau untuk demo semua.
1: Iya.
2: Oke, selamat malam.
1: Oh, baik, terima kasih. Selamat malam Pak Fendi. Oke, pendengar masih banyak masih bukan banyak lagi, tinggal berapa nih? Ada masih ada Andy Gibb. Andy Gibb-nya vokalis dari Bee Gees ya. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Malam Pak Jumadi. Halo. Halo, selamat malam Pak Jumadi. Oh. Halo. Halo, selamat malam.
3: Sebagai masyarakat itu sedikit sekali.
1: Baik. Mungkin enggak bisa atau belum bisa monitor dengan baik ya. Boleh dicoba lagi 324222 atau di 0812-3868-8703 ya. Baik, halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Jumadi. Oke, okay, sayang sekali mungkin nggak bisa monitor atau gimana nih. Halo. Oke, okay, sayang sekali ya. Tinggal 3 lagi dari All Green, Tired of Being Alone. Ada juga Andy Gibb ya, vokalisnya dari salah satu vokalis Bee Gees ya, Don't Throw It All Away, dan juga Breath, How Can I Fall. Pendengar ya, silakan masih senantikan Anda. Saya mau kalau gitu saya mau hadirkan dulu 2 lagu lagi tadi yang sudah di request tadi sama Bu Ana sama Pak Deki.

0: buat apa, Ma, pasang di motor?
1: Kan sudah bulan Agustus. Bulan Agustus bulan apa?
0: Kemerdekaan.
1: Nah, hari merdeka kan? Jadi, kita harus punya rasa cinta untuk bangsa. Salah satu yang kecil saja, ini Mama pasang di motor. Keren kan?
0: Keren, Ma.
1: Nih, satu buat Lila benderanya.
0: Yeay!

0: Baik, pendengar masih di ruang rindu. Wah, rame nih. Boleh silakan ya. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alan Seram.
0: Bung Alan Seram, silahkan.
1: Lagu apa yang ada?
0: Ini tinggal ada All Green, Tired of Being Alone, Andy Gibb, Don't Throw It All Away, sama Breath, How Can I Fall.
1: Yang kedua tadi.
0: Andy Gibb, oke, okay, sip.
1: Salamnya saya.
0: Iya, silahkan, Bung Alan.
1: Salam yang buat yang pertama buat kata yang bertugas. Mm-hmm. Ini kalau kagak sis kata.
0: Iya.
1: Okay. Salam buat Ana, Kak Puja.
0: Mm-hmm.
1: Buat semua saja sudah.
0: Buat semua, oke, okay, sip.
1: Oke, okay, kakak, terima kasih.
0: Terima kasih, Bung Alan.
1: Oke, okay, kita jumpi.
0: Oke. Okay. Baik, makasih sudah bergabung malam hari ini ya dari Seram. Oke, ini aku lama kangen gak dengar suaranya Teh Dinda dari Bogor. Kumatuh damang. Oke, silakan mendengar ya, masih ada tinggal dua lagi ya. All Green, Tired of Being Alone, sama Breath, How Can I Fall.

0: Presiden Soekarno pasca Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, tidak ada mobil kepresidenan yang mengantar jemput. Dia berjalan kaki ke rumahnya. Namun, langkahnya terhenti melihat penjual sate ayam di pinggir jalan. Disitulah perintah pertama keluar.
1: Tuku seket yuk.
2: Seket, Pak.
1: Nje.
0: Betapa herannya si penjual, karena Soekarno memilih menyantap sate di tempat jualannya yang berada di pinggir selokan. Dengan lahap, beliau menghabiskan sate sebanyak 50 tusuk sebagai wujud syukurnya, seolah dia berpesta merayakan pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia.

Pendengar dimana saja Anda berada, masih di Ruang Rindu. Tinggal dua lagi, All Green, Tired of Being Alone sama Breath ya, How Can I Fall ya. Habis ini baru saya putarkan juga, tadi sudah di request Frankie Miller sama Andy Gibb, mendengar ya. Salah satu vokalisnya Bee Gees yang suaranya melengking begitu, khas sekali kalau suaranya Bee Gees. Baik, silakan 3242222 atau di 0812-3868-8703. Dan tepat pukul 23 nanti kami hadirkan Jazz Music untuk Anda sampai jelang penghujung acara.

Mendengar di mana sejenre berada, wah serunya tadi rame yang tadi Pak Jumadi gimana Pak? Gak bisa dengar suara saya. Oke, okay. Atau saya juga gak bisa dengar suaranya Pak Jumadi tadi. Tapi mudah-mudahan tetap masih bersama saya di malam hari ini. Masih di Ruang Rindu spesial lagu-lagu mancanegara 70 dan 80-an ya. Besok baru Indonesia 90-an, malam minggu. Silakan, mau ada yang mau gabung lagi? Di berapa menit lagi ke depan kebersamaan kita hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur, tinggal ada All Green, Tired of Being Alone sama Breath, How Can I Fall.

pendengar dimana saja Anda berada, demikianlah Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah bersama kami malam hari ini. Salam sehat selalu untuk Anda dan tetap bersama kami RRI Sorong Pro 1, Kanal Informasi dan

0: Baik, pendengar dimana saja Anda berada, tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan jazz music untuk Anda hingga jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.
1: Sorong malam ini

Inspirasi kehidupan rumah masa depan. Alkisah, seorang tukang bangunan yang bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda, tapi dengan syarat Anda harus bangun dulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, dia pun mengerjakan asal-asalan dan asal jadi. Sehingga selesai sudah bangunan terakhir yang dia buat, kemudian dia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu, karena kau sudah lama bekerja bersamaku." Betapa terkejut tukang bangunan itu. Ada rasa sesal, kenapa rumah yang akhirnya hendak dia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Nah, ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptop, saat itu seorang gadis kecil membawa beberapa tangkai bunga. "Om, beli bunga, Om."
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh."
0: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk pacar atau istrinya, Om." Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu, dia berkata, "Adik, kamu tidak lihat Om lagi sibuk? Kapan-kapan ya kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu kemudian beralih kepada orang yang lalu-lalang di sekitar kafe. Tak lama setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe. Dan dia berjumpa kembali dengan gadis kecil itu.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok. Satu tangkai saja."
0: Sedikit kesal dan juga setengah kasihan, si pemuda itu mengeluarkan sejumlah

Dia mendapat pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Dia akhirnya mengeluarkan dompet, membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil memberinya pelajaran berharga di hari itu.

ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan, dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 melalui pemancar W909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Shalom, Lomobok. Selamat pagi. Apa kabarnya Anda pendengar dimanapun berada pagi hari ini? Salam bahagia penuh cinta untuk Anda sekalian. Selamat bergabung bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong, Inspirasi Keindonesiaan. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi untuk Anda yang sudah bangun pagi. Jangan lupa ya, ketika bangun pagi, hal pertama yang mungkin bisa Anda lakukan adalah melaksanakan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Dan khususnya bagi umat Buddha yang berada di wilayah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, semuanya tanpa terkecuali. Rangkaian lagu-lagu Buddha kami hadirkan untuk Anda. Dan juga kita akan mengikuti mimbar Buddha juga ya. Dan untuk Anda di pagi hari ini ya, pastikan terus bersama dengan kami di 102,6 MHz bersama saya Noni Densi dan juga Mirsa Widodo.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

0: kadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana teman-teman membangun sistem pemerintahan dan tidak kami mampu menjalankan satu strategi, tetapi juga terhadap perkembangan teknologi.
2: Jadi sama menjadi prioritas nasional. Sehingga kita akan anggarkan juga di APBD dan kabupaten kota juga wajib menganggarkan.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi Berita Sorong Pagi hari ini untuk edisi Sabtu 8 Agustus 2025 bersama saya Noni Densi.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meluncurkan surat perintah pencairan dana online serta kartu kredit pemerintah daerah. Kita ikuti laporan Zulkarnain Wijaya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi meluncurkan surat perintah pencairan dana atau SP2D online serta kartu kredit pemerintah daerah. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Patoni mengapresiasi komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mempercepat transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyebut peluncuran SP2D online dan KKPD bukan sekedar menghadirkan aplikasi baru, melainkan menjadi tonggak transformasi pengelolaan keuangan daerah menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik dan penerapan transaksi non-tunai atau cashless government.
2: Merupakan momentum penting dalam perjalanan pembangunan tata kelola pemerintahan di pemerintah provinsi Papua Barat. Sebagai daerah yang mengaku Papua Barat memiliki terendam membangun sistem pemerintahan dan tidak kami mampu menjalankan tugas-tugas administratif, tetapi juga terhadap perkembangan teknologi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu menjamin kelolaan strategis rupiah APBD secara tertib dan bertanggung jawab. Kita tidak boleh membangun tata kelola pemerintahan dengan pola lama yang lama, berbelit-belit, terlalu bergantung pada elemen fisik, dan sulit dipantau. Pemerintah harus melakukan perbaruan dengan memanfaatkan teknologi, informasi untuk mempercepat pelayanan, memperkuat pengendalian, serta meningkatkan kualitas pengangguran.
1: Implementasi SP2D online dan KKPD akan terus dievaluasi secara berkala agar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, Kota Sorong alami deflasi bulan ke bulan pada Juli 2026 sebesar 0,26%. Kita ikuti laporan selengkapnya.
3: Mencatat pada bulan Juli 2026, Kota Sorong alami deflasi bulan ke bulan sebesar 0,26%, sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,16% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 111,22. Kepala BPS Kota Sorong Tri Rotua Siagian mengatakan, berdasarkan kelompok pengeluaran bulan ke bulan, maka inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,01% dengan andil sebesar 0,03%. Kemudian kelompok yang mengalami deflasi terdalam adalah kelompok transportasi sebesar minus 1,85% dengan andil minus 0,20%.
4: Selama setahun terakhir ini, Kota Sorong telah mengalami 8 kali inflasi dan 5 kali deflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni 2026, yaitu sebesar 2,06%, dan deflasi terdalam terjadi pada bulan Februari 2026, yaitu sebesar minus 0,81%. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, maka kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya dengan tingkat inflasi 2,01% dengan andil sebesar 0,03%. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi terdalam adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi minus 1,85% dengan andil sebesar minus 0,20%.
3: Kepala BPS menambahkan tingkat deflasi bulan ke bulan dan tingkat inflasi tahun kalender Kota Sorong bulan Juli 2026 masing-masing sebesar 0,26% dan 3,37%. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda sedang mendengarkan berita Sorong pagi ini, Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Informasi selanjutnya, berkolaborasi dengan Bank Papua melalui program CSR, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan 6 unit motor roda 3 kepada kelompok pengelola sampah. Kita ikuti laporan selengkapnya.
1: Berkolaborasi dengan Bank Papua melalui program CSR, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan 6 unit motor roda 3 kepada kelompok pengelola sampah di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong agar segera dimanfaatkan dalam operasional pengangkutan sampah di lingkungan masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengapresiasi konsistensi Bank Papua dalam mendukung program pelestarian lingkungan melalui CSR. Ia berharap langkah tersebut menjadi inspirasi bagi perusahaan dan lembaga perbankan lainnya untuk ikut berkontribusi menjaga lingkungan.
2: Karena kami punya pengalaman sewaktu di kota, kami bagi 12 unit motor hanya pakai untuk ekset. Dan ini kami berketat dan kami akan melakukan pengawasan sehingga 6 motor ini benar-benar bermanfaat untuk kelompok yang melakukan aktivitas pemilahan sampah, mengolah sampah pada tingkat RT. Dan kami juga berharap kepada pemerintah daerah dan termasuk kami sendiri tingkat provinsi, kalau bank sudah bantu, bukan berarti kita harus jalan minta-minta ke CSR semua, tapi dari anggaran pemerintah juga harus dianggarkan untuk pengadaan sapras sampah, karena sampah ini menjadi prioritas nasional. Ini sudah perintah presiden. Kemudian di Mendagri sudah ada surat edaran gerakan hasil. Jadi sampah menjadi prioritas nasional. Sehingga kita akan anggarkan juga di APBD dan kabupaten kota juga wajib menganggarkan. Karena akan ada penilaian kepemimpinan kepala daerah yang berhasil dalam mengelola sampah.
1: Salah seorang penerima bantuan, Nathaniel Jitmau dari Kelurahan Kelademak, Distrik Sorong, mengaku bersyukur atas bantuan kendaraan operasional tersebut.
3: Terima kasih atas bantuan motor 6 unit. Jadi semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi kami masing-masing kelurahan ini, sehingga kita bisa mengangkut sampah di tingkat lingkungan masing-masing, di kelurahan masing-masing. Nah, harapan kami dari bantuan ini, kami berharap kepada pemerintah supaya tetap bisa terus membantu lagi kepada kelurahan-kelurahan yang lain, sehingga di Kota Sorong ini kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan terhindar dari banjir. Nah, jadi kami penerima hari ini sangat berterima kasih sekali, sehingga ini bisa kami gerakkan di masing-masing lingkungan kami masing-masing.
1: Dengan langsung dimanfaatkan oleh kelompok pengelola sampah, bantuan CSR Bank Papua diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat serta memperkuat budaya peduli lingkungan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Raja Ampat rangkaikan buka rangkaian lomba memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
4: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat membuka rangkaian perlombaan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Pantai Waisai Torang Cinta, Distrik Kota Waisai, Jumat 7 Agustus 2026. Pembukaan rangkaian lomba HUT RI ini dibarengi dengan kegiatan jalan santai yang diikuti oleh ribuan aparatur sipil negara dan masyarakat umum. Jalan sehat dilepas Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Raja Ampat, Khairuddin Soltib, didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, Kepala Pos Basar Nas, serta Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan. Jalan santai ini mendapat pengamanan dari Satuan Lalu Lintas Polres Raja Ampat dan Satpol PP hingga finis di lapangan kantor Bupati. Ketua Pelaksana HUT RI Azhar Hamid Arfan mengatakan peringatan Hari Kemerdekaan tahun 2026 akan dimeriahkan dengan berbagai perlombaan seperti gerak jalan, lomba senam SKJ, lomba kebersihan, serta berbagai lomba lain. Perlombaan akan diadakan di Pantai WTC, Taman Tahura, serta Pasar Baru Senon. Non-Bukor. Azhar berharap berbagai kegiatan yang diadakan pemerintah daerah bisa semakin memeriahkan peringatan kemerdekaan RI, juga sebagai wahana untuk interaksi antar masyarakat dan golongan. Selama pelaksanaan lomba, diharapkan terus menjunjung kebersamaan dan sportivitas. Ketua Pelaksana HUT RI juga mengajak masyarakat untuk mengikuti perlombaan dengan riang gembira dan tetap menjaga ketertiban serta keamanan.
5: Hari ini kita kick off, mulai berjalan, tapi untuk lomba kebersihan sudah bisa dimulai di hari ini. Hingga nanti kalau tidak salah H-2 tanggal 17 akan dilakukan penilaian. Kemudian untuk lomba-lomba berikutnya nanti direncanakan mulai dari hari Senin hingga tanggal 15.
4: Para peserta jalan santai juga mengikuti senam bersama di lapangan apel kantor bupati. Sejumlah peserta jalan santai yang beruntung mendapat hadiah undian berupa kipas angin, setrika, televisi, mesin cuci, kulkas, dan sepeda. Rangkaian perlombaan memeriahkan HUT RI tahun 2026 dibuka oleh staf ahli bidang pembangunan Yosep M. Latuhaimalo mewakili Bupati Raja IV. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti bersama perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang akan disampaikan langsung oleh perkirawan BMKG Sorong, Anang. Silakan laporan Anda.
6: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG Kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca umumnya cerah berawan sepanjang hari dengan suhu udara antara 24 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Kebebasan udara 60 hingga 98%. Kemudian tinggi gelombang setiap perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 2 meter serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata 10 hingga 30 km per jam dan kecepatan angin maksimum hingga 70 km per jam. Masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Anang selaku pegawai yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.

Pendengar, demikian informasi terkini yang kami hadirkan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Noni Densi dan juga Mirza Widodo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Iya, semangat pagi bersama dengan program Satu RRI Sorong Pendengar dan rangkaian lagu-lagu untuk mencintai bangsa dan negara. Semangat nasionalisme akan terus kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 7 pagi. Ayo ya. Mungkin ini hari Sabtu waktunya santai, bisa sama-sama ya untuk mendekorasi kantor ataupun juga tempat tinggal, tempat usaha Anda ya. Jangan lupa dipasang bendera, kemudian juga umbul-umbul ya, untuk dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan semua ya, semua tempat publik ya, itu wajib untuk menghias tempatnya masing-masing, baik yang ada di pemerintahan ya, kemudian juga kementerian yang ada di yang ada di BUMN, BUMD ya, kemudian juga yang ada di sektor swasta, badan-badan usaha, semuanya ya wajib untuk menghias tempat usaha ataupun juga tempat tinggal, bahkan juga tempat kerjanya masing-masing ya. Ini juga menjadi wujud nyata bagaimana kita menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur untuk mempertahankan kemerdekaan ataupun juga berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang kita nikmati dan tak terasa sudah memasuki usia ke-81 tahun.
1: Halo AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Eh, nih? Gue udah teman-teman yang kamu di Instagram. Santai siang ya, salin.
0: Enak juga nih.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

di pagi hari ini saya informasikan untuk Anda di suasana hari Sabtu. Ini biasanya rame di reklamasi atau di Serang Modern City. Wih, mantap, mantap, mantap ya. Yang jalan santai, yang lagi jogging ya. Pokoknya semuanya semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa untuk tema kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini yang ke-81 adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur ya, karena maknanya itu sangat mendalam, di mana kedaulatan rakyat menjadi fondasi utama dan juga semangat kolektif untuk berdiri kokoh di atas kaki sendiri. Yang namanya berdaulat, makanya Indonesia berdaulat. Terus kemudian adil dan makmur, keadilan dan pemerataan mewujudkan kesejahteraan yang merata serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun kita harus akui bahwa keadilan itu belum terlalu merata, tapi paling tidak ya harus diusahakan oleh setiap kita, dalam arti bahwa program-program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Kemudian logo dari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini itu berbentuk angka 81 dengan garis dinamis yang terinspirasi dari motif budaya Nusantara. Kemudian kebanyakannya itu merah putih. Jadi pokoknya lambangnya itu pakai dasar warnanya itu selalu adalah dasar warna dari bendera kita, merah dan putih ya. Nah, Anda juga bisa mengakses ya panduan seperti apa sih logo resmi ya, kalau misalnya mau pasang, mau bikin umbul-umbul, mau bikin ucapan ya, ataupun juga mau bikin spanduk dan lain sebagainya ya, itu bisa langsung karena akses dimanapun ya. Terus kemudian juga Anda juga jangan lupa nih ya, kalau mau menghias tempat usaha, tempat tinggal ataupun juga kantor Anda. Sekarang banyak ya ini para pedagang bendera ya yang mulai berdatangan dan menjual dagangannya. Wih, di sepanjang depan bandara terus ke arah kilo sana, ini berasa sekali, ini merah putihnya itu berasa sekali ya, karena dengan berbagai macam motif, dengan berbagai macam model ya, semuanya bisa tinggal Anda pilih ya, dengan ukuran yang bervariasi.

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

0: 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni ketua KPU berinisial MR serta empat komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
1: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
0: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun rencana anggaran biaya atau RAB.
2: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
0: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menginventarisir kesiapsiagaan sarana-prasarana dan juga stok air bersih mengantisipasi dampak dari musim kemarau 2026. Berikut laporan selengkapnya Bustomi Ahmad.
4: Berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangka menginventarisasi logistik sarana prasarana penanganan kekeringan di musim kemarau tahun 2026. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi krisis air bersih dampak musim kemarau yang diprediksi kering dan panjang. Kepala Pelaksana Harian Kalakar BPBD Kabupaten Bangka Heriadi mengatakan, menginventarisasi sarana prasarana ini melibatkan lintas sektor sebagai bentuk kesiapsiagaan penanganan dampak yang terjadi, seperti pendataan ketersediaan air bersih dari perusahaan umum daerah atau Perumda Tirta Bangka dan lainnya.
4: Dari misalnya dari PDM kami minta data berapa ketersediaan mobil tangki, PU berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi sarana prasarana antisipasi panjang ini, kemudian kita melakukan koordinasi lintas sektoral yang bertukar informasi baik itu masih dari BMKG. Situasi.
5: Menurutnya dalam menginventarisasi logistik sarana dan prasarana penanganan kekeringan ini, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta perusahaan dan instansi terkait lainnya dalam penanganan dampak musim kemarau ekstrim tahun ini. Menurutnya dalam penyaluran air bersih nanti, pihaknya akan memprioritaskan rumah ibadah, sekolah, pesantren, dan warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ia menjelaskan untuk memudahkan koordinasi antar instansi dan lembaga, pihaknya telah membuat grup WhatsApp dengan melibatkan para relawan hingga ke tingkat desa dan rukun tetangga. Sementara Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri mengakui, kemarau yang terjadi sejak bulan Juli kemarin menyebabkan penyusutan sumber air baku yang dikelola perusahaan hingga 50% dari normal. Namun pihaknya masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih hingga 15.000 pelanggan.
6: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita lah ini mudah-mudahan lah, Bapak kan selalu doain biar kita air kita tetap ada di kolong tuh. Orang, karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan. Tapi pengen masih bisa, air itu masih masuk,
5: Pihaknya akan terus melakukan pemantauan seluruh sumber air baku yang tersebar di 3 kecamatan ini, guna memastikan distribusi air bersih berjalan normal, serta membantu pemerintah daerah dalam mengatasi dampak ancaman kekeringan di tahun 2026. Dari Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia Jawa Tengah mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui gelaran Festival Jateng Syariah atau Fajar 2026. Berikut laporan selengkapnya Tika Budiman.
7: Bank Indonesia BI menjadikan Festival Jateng Syariah Fajar 2026 yang berlangsung sejak 6 hingga 9 Agustus nanti sebagai momentum memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Melalui penguatan literasi dalam halal value chain, sektor ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan, dunia saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut hadirnya sumber-sumber pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta menghadirkan pemerataan ekonomi. Menurut Nur, ekonomi dan keuangan syariah memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan tersebut. Jawa Tengah dinilai memiliki modal besar melalui keberadaan pondok pesantren, UMKM industri halal, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal.
8: Di sertifikasi halal, supply dan demand-nya ini bisa jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah.
7: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun mengatakan, Festival Jateng Syariah merupakan hasil sinergi panjang antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Menurutnya, arah pembangunan tersebut akan semakin diperkuat pada tahun 2027 bersamaan dengan pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pariwisata ramah muslim.
9: Selama di pemerintahan tahun 2018 sampai saat ini kita bekerja sama untuk menumbuhkan ekonomi syariah, Festival Jateng Syariah, tiap tahun juga saya hadir untuk mensupport karena kami ingin bahwa ekonomi syariah di Jawa Tengah ini benar-benar muncul. Dan saat ini kami di pemerintah sudah menetapkan pada tahun 2027 salah satunya adalah ekonomi syariah, ekonomi berkelanjutan, dan pariwisata ramah muslim. Nah, ini kami ingin merangkul juga stakeholder yang ada di Jawa Tengah termasuk BI.
7: Untuk diketahui, Fajar 2026 menghadirkan berbagai kegiatan seperti business matching, pembiayaan, digitalisasi keuangan sosial syariah, olimpiade aksi dan syiar ekonomi syariah atau OASE, serta forum bisnis pesantren. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi dan berdaya saing. Pembukaan Fajar 2026 turut diwarnai kegiatan penetapan sekolah pelopor ekonomi syariah, zona kuliner halal aman dan sehat, sertifikasi halal bagi pelaku usaha, serta program wakaf sosial. Ada juga bazar UMKM binaan Bank Indonesia yang bisa dinikmati masyarakat di Queen City Mall, Semarang. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Upaya pencarian monyet liar yang meneror permukiman warga di Tembilahan Provinsi Riau membuahkan hasil. Tim gabungan berhasil menangkap seekor monyet berekor panjang yang diduga menjadi penyebab serangkaian serangan terhadap warga dalam beberapa hari terakhir. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
10: Teror monyet liar yang selama beberapa hari meresahkan warga Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, mulai mereda setelah seekor monyet berekor panjang yang diduga sebagai pelaku utama serangan terhadap warga berhasil diamankan petugas. Satwa tersebut ditangkap menggunakan kandang perangkap yang kini telah dibawa ke Pekanbaru untuk menjalani observasi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Provinsi Riau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan, penangkapan dilakukan dengan memanfaatkan perangkap besi milik damkar yang dipasang di lokasi kemunculan monyet. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah satwa dengan nama Latin Macaca fascicularis itu masuk ke dalam kandang perangkap. Selanjutnya, monyet dievakuasi ke Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan observasi perilaku oleh tim BBKSDA Provinsi Riau.
11: Ya, kita kan kemarin bekerja sama dengan tim BBKSDA Riau, kita berhasil memasang perangkap jebakan dari besi yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah kita pasang sekitar pukul 8, sekitar pukul 14.00 WIB, dia masuk ke kerangkeng dan ke perangkap kita. Dari perangkap kita, sekitar Jalan Tampo Mas, Parit 14, Kelurahan Tembilan Hilir. Dari situ kita evakuasi ke Dinas Pemadam Kebakaran, dan selanjutnya pada sekitar pukul 5.30 sore kemarin dibawa ke Pekanbaru oleh tim BBKSDA.
10: Sementara itu, Camat Tembilahan Ari Surya menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses penangkapan. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama tim gabungan yang terdiri dari Damkar, BBKSDA Riau, BPBD, TNI Polri, serta masyarakat yang turut membantu proses evakuasi. Pemerintah bersama tim gabungan akan terus melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian. Jika masih ditemukan indikasi keberadaan monyet lainnya yang berpotensi membahayakan warga, langkah penangkapan lanjutan akan segera dilakukan demi menjamin keamanan masyarakat di kawasan Tembilahan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Festival Kopi Manokwari 2026 mendorong promosi produk kopi lokal, khususnya dalam mendorong pengembangan kopi Arafak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah Manokwari. Berikut laporan selengkapnya Pati Elwarin.
12: Festival Kopi Manokwari 2026 menjadi ruang kolaborasi pemerintah, komunitas, pelaku UMKM, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem industri kopi daerah. Festival yang berlangsung di Manokwari City Mall 7 hingga 9 Agustus 2026 juga diarahkan untuk mendorong pengembangan kopi lokal sebagai komoditas unggulan Manokwari. Ketua Panitia Festival Kopi 2026, Ari Jumanto, mengatakan festival tersebut merupakan bentuk kolaborasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kopi. Kegiatan itu sekaligus menjadi wadah memperkenalkan potensi kopi daerah, meningkatkan kemampuan barista, serta mendorong pertumbuhan UMKM di sektor kopi. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo mengapresiasi komunitas kopi dan seluruh pihak yang menginisiasi penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, pembangunan Manokwari membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pembangunan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Hermus Indo mengatakan, pengembangan industri kopi Manokwari perlu dilakukan secara integrasi mulai dari hulu, pengolahan hingga pemasaran. Pemerintah mendorong masyarakat mengembangkan perkebunan kopi sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk lokal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
13: Itu kopi Manokwari hal yang sangat penting yang memang mau tidak mau harus kita bisa kita sajikan. Akan tidak elegan kalau semua ya potensi pariwisata destinasi kita sudah berhasil kita bangun, tetapi lebih banyak masih kita mengkonsumsi produk-produk UMKM dari daerah lain. Artinya kita masih gagal untuk menghidupkan produk-produk UMKM berbasis keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif kita di Kabupaten Manokwari.
12: Ia juga mendorong pengembangan kopi Arfak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah yang dapat diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Wisatawan yang berkunjung menikmati wisata alam, pantai maupun wisata pengamatan burung diharapkan sekaligus dapat menikmati produk kopi lokal Manokwari. Festival Kopi Manokwari diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Penguatan produksi, hilirisasi, pemasaran, serta kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar produk kopi dan UMKM lokal semakin berdaya saing. Dari Manokwari, Papua Barat, Patiel Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Andika Sanah melaporkan.
14: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Khusus kampung wisata fokus pada daya tarik budaya, sejarah, dan kreativitas. Kementerian Pariwisata Kemenpar terus mendorong keberadaan kampung wisata ini semakin dikenal luas wisatawan, baik lokal maupun internasional. Salah satunya dengan menawarkan bundling-bundling paket wisata menggandeng agen travel. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Naili Saadah mengatakan sejumlah kampung wisata telah mendapat pengakuan nasional. Selain itu, untuk meningkatkan promosi, menggandeng platform travel agent.
15: Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Kami pernah mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya OTA, Online Travel Agent. Nah, waktu itu kami pernah kerjasama dengan 5 OTA, dengan Traveloka, Tiket.com, Auturin, Jalanin, dan Amisar Aladin. Nah, kelima ini pernah kami perkenalkan ke semua desa wisata Indonesia, termasuk Kota Surabaya. Khusus kami mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya mereka, supaya mereka lebih dikenal, tidak hanya dikenal kayak kita nih, jual gitu, tidak hanya. Dan tidak hanya dijual sosial media mereka aja, tapi juga udah masuk ke dalam platform. Itu yang udah kami sampaikan kepada teman-teman desa wisata di Surabaya, dan malah di Jatim. Itu.
14: Optimalisasi promo wisata desa mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI, yang juga membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mendorong pembenahan infrastruktur agar wisata lokal makin diminati, sehingga kampung wisata yang ada di Kota Surabaya ini perlu dikemas sedemikian rupa, mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana, hingga fasilitas pendukung lainnya.
16: Surabaya itu bisa dikatakan sebenarnya punya setingkat daripada desa wisata cukup banyak ya. Ada 44 kampung wisata yang sebenarnya bisa ditingkatkan jumlah kunjungan turis, terutama adalah turis mancanegara, dan target kita juga turis domestik juga harus tinggi ya. Tentu di situ harus dikemas secara baik.
14: Bersama dengan pemerintah Kota Surabaya, Kemenpar dan Komisi 7 DPR RI menggelar diseminasi strategi pemasaran pariwisata Nusantara melalui promosi desa wisata. Kegiatan ini diikuti puluhan pegiat wisata kampung wisata di Kota Surabaya guna meningkatkan potensi wisatawan. Ani Hasana melaporkan.

0: Ya, hello.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Dan pendengar, informasi untuk Anda di pagi hari ini menemani waktu suasana santai ataupun juga buat Anda yang lagi sementara berolahraga. Barusan lewat nih ya, teman-teman dari komunitas Goes baru lewat dan sejak pagi tadi banyak yang jalan santai, banyak yang running juga gitu ya. Jadi apapun olahraga yang sedang Anda geluti, yang Anda jalani sekarang ini, semoga membawa kesehatan dan juga keberkahan dan juga kebahagiaan untuk Anda ya. Oke, dan yang mendengar di pagi hari ini, saya mau informasikan kepada Anda terkait juga dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kita, baik provinsi maupun juga kota kabupaten ya. Dan di hari kemarin ya, tepatnya di hari Jumat 7 Agustus 2026, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi meluncurkan surat perintah pencairan dana atau SP2D online yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah serta kartu kredit pemerintah daerah ya. Jadi sudah di launching begitu. Dan peluncuran berlangsung di Vega Prime Hotel Kota Sorong ya di hari Jumat. Ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang modern, transparan, efisien, dan akuntabel ya. Kegiatan ini ya, dan di launching itu juga bersamaan ya, bersama-sama dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, kemudian juga Gubernur Papua Barat Daya, ada PJ Sekda, kemudian juga DPR Papua Barat Daya, MRP, bahkan juga pimpinan Bank Papua ya. Dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa dan juga mengapresiasi komitmen pemerintah Papua Barat Daya dalam mempercepat transformasi digital pengelolaan keuangan daerah, karena menurutnya implementasi SP2D online ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan juga akuntabel. Ia juga memberikan apresiasi kepada Bank Papua yang terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk kepada para bendahara dan peserta kegiatan teknis yang sudah mendukung penerapan sistem tersebut. Wis, mantap ya. Dan juga Gubernur Papua juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, dan ia menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh lagi mempertahankan pola kerja yang lambat, berbelit-belit, terlalu bergantung pada dokumen fisik dan sulit dipantau begitu. Pemanfaatan teknologi harus mampu mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, memperkuat pengendalian, dan mendukung kualitas pengambilan keputusan begitu. Jadi biar cepat ya, dan masyarakat juga bisa menilai kira-kira itu dipakai untuk apa saja, prosesnya seperti apa begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk kita semua.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Yeay. Kalaupun ada di antara Anda yang single, ya tetap happy gitu ya. Bukan berarti single itu dunia berakhir. Anda masih banyak masih banyak bisa mengeksplor segala macam hal ya. Mau jalan-jalan, mau usaha, mau rebahan, ya terserah gitu ya. Tidak ada yang melarang. Jadi selama masih single dan bisa menikmati hidup dan tentunya disyukuri, segala sesuatunya itu pasti akan berjalan dengan baik-baik saja ya. Dan kemudian intinya adalah hati yang gembira. Karena kalau kita gembira, bawaannya selalu happy, kita tidak akan pusingkan dengan hal-hal remeh-temeh yang biasanya menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita untuk melangkah lebih maju.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, kita bersyukur ya bahwa ini pemerintah mulai menunjukkan ya keseriusannya dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ya, termasuk peluncuran SP2D online ya untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, terus kemudian juga bantuan CSR dari Bank Papua yang menyerahkan 6 unit motor R3 dan 2100 bibit pohon ke Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya ya, dan juga CSR ke pengelola sampah ya, bantuan motor roda 3 ini bisa membantu masyarakat terutama untuk menjaga kebersihan dengan mengangkut sampah di lingkungan perumahan. Oke, pendengar, tepat pukul 8 pagi sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta.

0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah belum membahas pengembangan teknologi nuklir di luar kebutuhan sipil. Fokus utama saat ini adalah mendorong pemanfaatan nuklir yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Parlemen Iran sedang meninjau rancangan undang-undang yang bertujuan memperketat kendali negara atas pelayaran di Selat Hormuz dan juga Teluk Persia. Rancangan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim pada Kamis 6 Agustus 2026 dilansir dari Anadolu. Rancangan tersebut mencakup larangan bagi kapal yang terkait dengan Amerika Serikat, Israel, serta negara lain yang dianggap bermusuhan oleh Iran. Naskah awal rancangan ini ditinjau oleh Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran. Dari dunia olahraga, di mana dilaporkan timnas Indonesia harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada Piala AFF 2026. Pertandingan berlangsung di Jalan Besar Stadium Singapura pada Jumat 7 Agustus. Dengan tensi tinggi sepanjang laga, Indonesia langsung tampil agresif sejak awal babak kedua demi memecah kebuntuan yang bertahan hingga turun minum sebelumnya. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil ketika Rakhtan Oratmangun mencetak gol pembuka pada menit ke-47 pertandingan tersebut. Dalam rangka memeriahkan RRI Fest, RRI Pekanbaru melaksanakan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
1: PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni First Steel Cutting Kapal Selam Scorpion Evolve.
2: LPP RRI Pekanbaru menggelar kegiatan cek kesehatan gratis bagi masyarakat dalam rangka RRI Fest 2026, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan ini terlaksana melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sebagai upaya mendukung peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat. Kepala LPP RRI Pekanbaru, Agung Prasatya Rosihan Umar mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest, tetapi juga merupakan bentuk nyata dukungan RRI terhadap program prioritas pemerintah di bidang kesehatan.
3: Kegiatan ini bukan hanya sekedar pelaksanaan RRI Fest, tapi wujud nyata bagaimana RRI melakukan kegiatan yang bisa relevan dan berdampak terkait dalam mendukung program pemerintah, program prioritas pemerintah dalam hal melaksanakan cek kesehatan gratis.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengapresiasi inisiatif RRI Pekanbaru yang dinilai mampu menggandeng berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4: Alhamdulillah hari ini RRI di bawah pimpinan Pak Agung menginisiasi ini. Ini suatu kehormatan, ucapan terima kasih kami sampaikan. Dan tidak hanya pegawai RRI saja, tapi Pak Agung merangkul seluruh masyarakat-masyarakat ada di tempatan.
2: Salah seorang warga Pekanbaru yang mengikuti cek kesehatan gratis, Elviza, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya layanan ini sangat membantu masyarakat karena memberikan kemudahan untuk memeriksa kondisi kesehatan tanpa dipungut biaya.
5: Cukup bagus, cuma kami dapat informasinya tadi itu pengecekannya itu ada 4, ternyata cuma 2, hipertensi sama gula darah aja.
2: Pemerintah dan RRI Pekanbaru berharap kegiatan cek kesehatan gratis ini dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses layanan kesehatan serta mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih sehat. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perguruan tinggi di Kalimantan memperkuat komitmennya mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara melalui kemitraan strategis dengan otorita IKN. Kolaborasi tersebut akan diwujudkan melalui penelitian, pengabdian masyarakat hingga program desa binaan yang berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andreas Trisno.
6: Kalimantan University Consortium KUC atau Gabungan Universitas Seluruh Pulau Kalimantan menegaskan komitmennya menjadi mitra strategis otorita Ibu Kota Nusantara dalam mendukung pembangunan IKN melalui riset, pengabdian masyarakat, dan inovasi berbasis perguruan tinggi. Komitmen tersebut disampaikan usai penarikan puluhan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN bersama KUC dan Borneo Studies Network tahun 2026 di Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, kolaborasi dengan perguruan tinggi sangat penting untuk menghasilkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan IKN. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya dituntut melakukan survei, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan dan pemecahan masalah yang bermanfaat bagi masyarakat.
7: Mudah-mudahan sekali lagi karena sudah diberikan oleh KUC ini benar-benar bermanfaat dan berdampak bagi kita ke depannya.
6: Sementara itu, Ketua Kalimantan Universities Consortium sekaligus Rektor Universitas Balikpapan Isradi Zainal mengatakan, kolaborasi KUC IKN tidak akan berhenti pada program KKN maupun magang, tetapi akan diperluas melalui penelitian dan program desa binaan di kawasan IKN. Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain penanganan stunting, pengelolaan sampah, pengembangan embung, hingga pemberdayaan masyarakat.
8: Karena kegiatan ini sebenarnya yang perlu diketahui semua, yang pertama sesuai dengan arahan Presiden. Jadi Presiden itu bahwa kampus semakin bisa berbuat untuk masyarakat. Yang kedua, memang ada di Kemendikti Saintek, jadi diketahui Pak Menteri Saintek, kemudian Pak Wakil Menteri ini tahu kegiatan. Dan salah satunya adalah bagaimana kampus itu memberikan potensinya untuk melakukan sesuatu yang dihadapi masyarakat. Jadi itu poinnya. Selain misalnya sekarang dengan otorita, juga dengan perusahaan, kemudian dengan semua pihak, karena masalah yang ada di wilayah itu masalah semua pihak, dan KUC ini menjadi inisiator di antara semuanya, menjadi pionir untuk memecahkan masalah itu.
6: Zainal berharap perguruan tinggi di Kalimantan dapat menjadi bagian terdepan dalam menghadirkan solusi, memperkuat konektivitas, serta mendorong pemerataan pembangunan demi terwujudnya Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorvin Evolved pertama. Seperti apa informasinya? Berikut disampaikan Oni Arianto.
1: PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpion Evolved pertama. Agenda tersebut menjadi tonggak penting setelah satu tahun pelaksanaan kontrak pembangunan kapal selam bersama mitra asal Prancis Naval Group. Direktur utama PT PAL Indonesia, Kaharudin Cenot, mengatakan seluruh tahapan persiapan berhasil diselesaikan meski sempat menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, pencapaian ini menjadi awal dimulainya proses konstruksi kapal selam.
9: Jadi pelaksanaan first steel cutting ini juga menunjukkan bagaimana konsorsium kerjasama antara Naval Group dan PT PAL Indonesia berlangsung dengan sangat baik, dan konsorsium ini benar-benar berdiri pada dua kepentingan dari dua negara, yaitu Republik Indonesia, negeri yang kita cintai ini, dan juga Republik Prancis yang juga memberikan berbagai guidance dan juga transfer teknologi untuk pembangunan kapal selam Scorpion Evolved.
1: Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan pelaksanaan first steel cutting kapal selam Scorpion Evolved menjadi tonggak penting dalam pembangunan kapal selam baru untuk Republik Indonesia. Tahapan tersebut terlaksana tepat 12 bulan setelah penandatanganan kontrak antara pemerintah Indonesia dengan Naval Group asal Prancis.
10: Baru saja kita melaksanakan acara first steel cutting kapal selam Scorpion untuk Republik Indonesia, TNI Angkatan Laut yang pertama, dan ini dilaksanakan setelah 12 bulan, ya, setelah 12 bulan tanda tangan kontrak efektif, dan pelaksanaannya alhamdulillah berjalan lancar, dan pembangunan kapal selam ini akan berlangsung selama 96 bulan.
1: Muhammad Ali mengatakan prosesi first steel cutting berlangsung lancar dan menunjukkan komitmen seluruh pihak dalam merealisasikan proyek strategis pertahanan nasional. Seluruh tahapan akan terus dipantau agar berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Oni Arianto laporkan.
0: Dalam rangka mencegah inflasi, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya mengoptimalkan gerakan pangan murah atau GPM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
11: Untuk mencegah munculnya inflasi, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya mengoptimalkan gerakan pangan murah GPM. Menanggapi hal itu, analis ketahanan pangan, Dirjen Pangan dan Peternakan DKP Kabupaten Kediri, Budi Setio Kurniawan mengatakan bahwa dengan digelarnya GPM di berbagai titik tersebut, maka pindah setempat bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Terlebih memang di setiap titik GPM ini, pihaknya menyediakan subsidi angkut sehingga harga sembako yang disediakan kepada warga lebih murah dibandingkan di pasaran.
12: Acara bebas tubuh. Di sebelahnya ada tas dan dompet dari Sofi Marti.
13: Yang kemarin
12: tas dan dompet dari Sofi Marti. Khusus hari ini dapat potongan harga juga. Oke, monggo mumpung ada kesempatan.
11: Sementara itu, Camat Pare Habib Adnan ikut menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan gerakan pangan murah GPM di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terlaksana di Masjid Anur. Ia meyakini dengan GPM kali ini, maka masyarakat bisa memperoleh kemudahan mendapatkan pasokan bahan pangan dan itu bisa dibeli dengan harga terjangkau.
14: Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih nih kepada Kabupaten Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah di Kecamatan Pare. Gerakan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Di dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga juga untuk pengendalian inflasi daerah. Di samping itu masyarakat juga antusias menyambut gerakan pangan murah di Kecamatan Pare ini. Ini sangat membantu sekali karena produk yang dijual di sini harganya relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan harga pasar saat ini.
11: Diketahui gerakan pangan murah GPM ini, beras SPHP dari Bulog dijual seharga Rp57.000 per kemasan isi 5 kg. Lalu ada pula minyak goreng yang dijual seharga Rp18.000 per liter, gula pasir seharga Rp15.000 per kilogram. Selain itu juga ada bahan pokok lain berupa telur ayam, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
0: Wali Kota Cirebon meninjau fasilitas Balai Latihan Kerja di Snaker yang kembali menggelar pelatihan keterampilan masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan selengkapnya.
15: Pemerintah Kota Cirebon kembali mengaktifkan program pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja. Program tersebut diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus mencetak tenaga kerja yang siap bekerja maupun berwirausaha. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, meninjau langsung fasilitas pelatihan di BLK Disnaker Kota Cirebon pada Jumat 7 Agustus 2026. Ia memastikan sarana praktik, khususnya pelatihan pengelasan, masih dalam kondisi baik dan siap digunakan peserta.
16: Yang pertama saya ngelihat di balai pelatihan dari Disnaker Kota Cirebon. Nah, ini saya hadir di sini untuk pelatihan pengelasan. Nah, ternyata ya ini luar biasa. Alat-alatnya lengkap semua, masih berfungsi semua ya. Dari mulai jaket, helm, mesin lasnya dan lain sebagainya masih utuh. Nah, ini tahun ini atau bulan ini ya. Bulan ini juga kita sudah dibuka untuk latihan pengelasan bagi warga.
15: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Ma'ruf Nuriasa, mengatakan pendaftaran pelatihan masih dibuka hingga 12 Agustus. Pada tahap perdana, satu kelas pelatihan pengelasan akan diikuti 16 peserta, sementara jumlah pendaftar telah melampaui 100 orang.
17: Jadi memang ini satu kelas untuk 16 orang. Nanti insya Allah ke depan, karena ini peminatnya juga, ini sudah lebih dari 100 ya yang daftar, insya Allah nanti akan kita teruskan ke kelas-kelas berikutnya. Ya, insya Allah nanti yang untuk tahun ini, perdananya ngelas itu akan kita mulai di bulan Agustus. Ada 5 untuk bulan ini, mulai dari ngelas, digital marketing, terus ada menjahit, ada kopi, barista, karena ini barista juga trennya lumayan banyak ya. Bulan kemarin kita buka satu kelas, ini buka lagi. Untuk barista itu peminatnya malah ya ratusan juga. Yang terakhir itu barber, cukur rambut.
15: Ma'ruf menjelaskan, Disnaker juga menyiapkan program link and match dengan dunia usaha agar lulusan pelatihan memiliki peluang kerja yang lebih besar. Selain itu, peserta yang ingin berwirausaha juga akan mendapatkan bekal keterampilan sesuai bidang yang dipilih. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, TV Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelurahan Panggung Harjo di Kabupaten Sewon, Bantul menjadi model percontohan nasional berkat kesuksesan mengintegrasikan kebudayaan, pemberdayaan, ekonomi, dan juga inovasi sosial sebagai desa mandiri budaya. Berikut laporan selengkapnya Rosihan Anwar.
13: Pak Nur Rahmat ini juga seorang seniman gitu ya. Betul Pak Nur Rahmat?
18: Kelurahan atau Desa Panggung Harjo di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul menjadi model percontohan nasional sebagai desa mandiri budaya yang sukses mengintegrasikan kebudayaan, pemberdayaan ekonomi, dan juga inovasi sosial. Nur Rahmat, pengurus Desa Mandiri Budaya Panggung Harjo yang juga pemilik Sanggar Seni Dongaji, menyebutkan ada 4 pilar utama yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat sebuah desa atau kelurahan mendapat predikat sebagai desa mandiri budaya. Keempat pilar itu adalah mewujudkan Panggung Harjo sebagai desa budaya, desa wisata, desa preneur, dan desa prima. Nur Rahmat yang merupakan seniman itu menyebutkan dirinya bersama para seniman lainnya dan juga warga Panggung Harjo kerap menghidupkan semangat berkesenian yang ide-idenya didapat dari perkumpulan seni yang ada.
19: Kita sering memantik teman-teman melalui jadwal angkatan produktif Loto Kliwon JMB agar kita mampu mengambil ide-ide kreatif untuk bagaimana sini membangun desa mandiri budaya ini supaya lebih baik.
18: Nur Rahmat menyebutkan, untuk mencapai predikat desa mandiri atau mahardika budaya seperti saat ini, warga Panggung Harjo berupaya mengelaborasikan potensi yang ada, termasuk potensi wisata yang ada seperti situs bersejarah Panggung Krapyak yang menjadi salah satu dari sumbu filosofi Yogyakarta.
19: Bagaimana wisata itu berada di Panggung Harjo? Jadi tidak hanya sekedar bermain-main, tetapi agar si konsumen atau wisatawan itu tahu bahwa makna dari Padang Menjangan itu apa sih gitu. Nah, kemudian tentu Panggung Harjo sebagai yang ketempatan itu juga harus mengejawantakan itu dari setiap titik. Kalau kita bicara tentang wisata itu, maka kita juga harus mendukung itu. Maka Panggung Harjo kemudian membuat, kalau dulu Pak Wahyudi itu membuat 3 poros kebudayaan desa.
18: Keragaman potensi seni dan budaya di Panggung Harjo terbilang luas dan unik. Mulai dari seni tari klasik, karawitan, jatilan, hingga kesenian khas seperti jolelo dan salawatan jawi yang bersumber dari peninggalan dinasti Mataram Islam.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Persebaya mengajak supporter setianya Bonek dan Bonita untuk merayakan gelar juara di Stadion GBT dalam laga persahabatan menghadapi Penang FC pada 15 Agustus mendatang. Informasinya disampaikan Agustin Irdiani.
20: Persebaya mengajak Bonek dan Bonita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC yang akan berlangsung pada 15 Agustus mendatang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares berharap antusiasme supporter tetap tinggi meskipun turnamen pramusim telah selesai. Menurutnya, kehadiran ribuan Bonek dan Bonita di stadion akan menjadi bentuk apresiasi terbaik bagi perjuangan para pemain yang sukses mempersembahkan trofi Piala Presiden.
21: Selamat Bonek Bonita. I hope now on 15 August that you can go to GBT. We're gonna have a match there, and the best way for you say thank you, terima kasih to the players is to stay. Come on.
20: Ajakan serupa juga disampaikan penjaga gawang Persebaya Reza Arya. Ia berharap atmosfer dukungan dari Bonek dan Bonita kembali terasa saat Persebaya menjamu Penang FC dalam laga persahabatan internasional tersebut.
22: Dan jangan lupa tanggal 15 kita ada uji coba melawan tim dari Malaysia. Saya harap Bonek-Bonita bisa hadir di tanggal 15 tersebut.
20: Pertandingan melawan Penang FC tidak hanya menjadi ajang uji coba internasional bagi Persebaya sebelum menghadapi kompetisi resmi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi supporter untuk merayakan gelar juara Piala Presiden 2026 bersama tim kebanggaan Kota Surabaya. Hal ini juga diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi tim untuk menatap musim kompetisi yang akan datang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Di mana pemerintah merencanakan pembaharuan buku ajar nasional dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Langkah tersebut mencakup perbaikan kualitas tampilan fisik serta peningkatan mutu seluruh materi pelajaran siswa. Kebijakan ini berawal dari hasil evaluasi langsung Presiden Prabowo pada sejumlah sekolah, di mana ia mendapati materi buku pelajaran cepat rusak serta ukuran huruf terlalu kecil. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan keterangan resmi mengenai rencana besar pemerintah tersebut. Keterangan pers tersebut disampaikan di Presidential Lounge Istana Presiden Jakarta hari Jumat kemarin. Beliau mengatakan bahwa awalnya Bapak Presiden berkunjung ke sekolah, cek pelajaran satu persatu. Ada bahan rusak, tulisan kecil, hingga anak SD bacanya dekat. Atas dasar itu, beliau mau cek dari SD hingga SMA, kemudian dibandingkan dengan negara tetangga. Dan juga dijelaskan bahwa pemerintah Presiden terkait perencanaan ulang buku sekolah mendorong budaya menulis pelajar Indonesia guna mengurangi tingkat ketergantungan terhadap penggunaan gadget gitu ya. Jadi dikatakan bahwa pihak pemerintah telah mendatangkan berbagai sampel buku ajar dari negara tetangga, dan buku itu berasal dari Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand hingga Vietnam untuk dipelajari. Dan juga mendatangkan buku ini intinya mau memperbaiki kualitas buku gitu ya. Dan juga disampaikan pembentukan ini akan dibentuk tim gabungan antar kementerian untuk mengkaji perbaikan mutu buku secara menyeluruh ya, yang akan melibatkan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta lembaga BRIN ya. Jadi disampaikan bahwa pembaharuan materi buku fokus pada 3 kelompok mata pelajaran yang strategis ya. Contohnya bahasa Inggris ya, terus kemudian juga ada beberapa hal lainnya ya. Dan juga penyusunan buku pelajaran baru tersebut ditargetkan dapat rampung pada akhir 2026. Kita tunggu saja perubahan-perubahan lainnya juga.

0: Raso ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Igis, Rasel, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Iya, dan informasi yang mau saya hadirkan juga ya untuk Anda ya. Ini lagi viral di media sosial terkait juga dengan ratusan senjata ya yang ditemukan di sebuah sekolah begitu ya, di mana ada sekolah swasta. Ini viral sekali di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, bikin heboh karena ditemukan hampir 1000 senjata itu ada di salah satu ruangan sekolah tersebut. Pemilik senjatanya itu akhirnya terkuat. Ada kurang lebih 995 pucuk senjata yang ditemukan merupakan senapan angin. Dengan ringan, 4 pucuk senapan angin kaliber 4,5, 215 pucuk pistol angin kaliber 4,5 mm, kemudian 776 pucuk revolver angin kaliber 4,5 mm. Polisi menyebutkan 995 pucuk airsoft gun itu merupakan impor dari luar negeri, dan polisi masih mendalami peruntukan impor ratusan senjata tersebut. Polisi juga mencari tahu alasan senjata itu disimpan dalam ruangan yang merupakan mantan ketua yayasan sekolah tersebut. PT Lokakarya Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin buka suara terkait temuan ratusan senjata di yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ratusan pucuk airsoft gun itu diklaim milik mereka dan berizin resmi. Benar, itu milik Lokakarya Perbakin, dan itu sudah jelas ada izinnya. Yang 995 pucuk itu berupa airsoft gun. Ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Lokakarya Persatuan Menembak Indonesia, Al Hadid Endar Putra ya. Ya juga selaku kuasa ya, mantan ketua yayasan berinisial IWD, mengatakan dirinya telah dimintai keterangan ya, dan juga memperlihatkan surat izin kepemilikan ratusan pucuk airsoft gun ya ke pihak kepolisian. Ada total 995 dan itu merupakan airsoft gun, bukan senjata api ya. Senjata api yang ditemukan hanya ada satu pucuk dan kepemilikannya pun legal ya. Kalau senjata api itu bukan punya Lokta tapi ada pemiliknya, juga ada izinnya begitu ya. Dan mengenai mengapa senjata itu ada di sekolah, dijelaskan bahwa ratusan senjata itu disimpan di gudang sekolah berkaitan adanya rencana kegiatan ekstrakurikuler menembak target di sekolah tersebut. Polisi mengungkap pria berinisial DS sebagai salah satu pemilik pucuk senjata api ya, dengan jenis Franci SPAS 15 kaliber 12 yang ditemukan di yayasan sekolah swasta itu ya, dan merupakan direktur PT Lokakarya Perbakin ya. Ini tapi beliau sudah meninggal dunia di tahun 2020, dan pihak kepolisian juga berencana memeriksa pria berinisial IWD yang merupakan mantan ketua yayasan yang namanya terseret lantaran ratusan senjata itu ditemukan di ruangannya. Heboh ya, kok bisa gitu ya, sekolah terus dijadikan tempat penyimpanan senjata, walaupun itu hanya senjata angin begitu ya, atau airsoft gun. Tapi ya setidaknya harus butuh juga yang namanya penjelasan kenapa disimpan di sekolah, karena sekolah itu kan adalah tempat untuk belajar begitu. Kenapa senjata ada di situ gitu. Ini yang patut untuk ditelusuri.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Pendengar, sesaat lagi kembali kami hadirkan informasi terkini dari Pro3 Jakarta, tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Kalau sutra saya...

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli
2: gak... Selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
4: Adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana yang Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
5: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.